0: Nan senyula lung larufudaha, mon lumuti gata di la, manigi buribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lung gagamba di hama lirahun, inebe habuhagieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugiyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
1: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu hondan, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lung, agama lidun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu leduba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. ligia buricata ilum bay barufu dahani ilum hagunfuli ilum grigia lau. Migira ba ilum ba nuguni wa kei mi kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gien lida, ilum ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha ilum abouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo ba bungu wa ilum balihanu lerenu bungiu ilum adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba alun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangani tubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende ilun irahani hagia lung heteni ilun furumie lung leke mege ilu bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa ilu bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erederu bon tabu guwa sun suina gubai. Rutumuti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kata ile hon. Madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mun lumuti. Ligiem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi vuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungyu.
3: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwati maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeli guha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigun la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti eseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahon ubogun, sinyaba igin wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wa bai, gadawiragun, lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyaen sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le viwa bai, ani rule sun kate won gibe lun wagundarun luago. Aniya gabahon lun risi hama lidan le buidubwe, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hanin le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyahan. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
4: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun luagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina luagu afinyani inairu niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichi gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufuduni laeini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doirunya lan. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dariru nina. Dari lamuge lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lideraguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubailabu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, Aba grigia le adara gutilungua lidon juraru, si aben lagayenu ahen mahurarun, según lilurudun juraru. Le abunagubay lunti ligia la fulumine ibihe lufana lidangin alubahani. Samina ba luago le narinya gubaybun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baybun. Harita goba luago Jesu Kristu, ladiga wagun uruwey Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni, según uganu le napulichi habay. Le uagu bay na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamahamuga aba grigia salufuriti au. Gama lumun madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sunkate, luago hafule seha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma, uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungwa, aba abayweru lani na uweriguni, Le derege guatilungu wa lungbungyu, huligie lung, aransenyu lung furumie gwaregu wa dagima nubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara aba ila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lunga yara aba ila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenrun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugin bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwada, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusenrun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung arufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumun lebeha, areida nali arufu da ani lelal na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyad na abaridi lan na richagu le lumba inibihi ni lumagyo na bureme agusera gduti le richagu abay lida me bayu ligia ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsung ha aguda bahabali liyabin lau insi habuni hocha babiyabin yariha na furese igira lad na demasi hinsin yatimati kate le lan na ubo le lung nyanduha ti uburugun Tesalonika nyanduha kuresente lobo wagun Galacia nyendu titu lobo wagun Dalmacia Luka siriguni numa ya alu ahabai Marikosu baniga ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu auna hana tikiku uburugun Efesu dame biyabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano le lana salabaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu. Bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsin habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lu bungyu. La ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya. Hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagul lupaisanu.
1: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairuni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, radiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi, arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uara guabi, aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauserun, inebe wahagie me buidu hachigu, Derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyarua la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate ilumbai barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nuguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha degun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile busenti na lung meme barufu da hani bulikate le lau aba deregdo lung hala afinye ban lagu bungiu lung suwa dan la hichagun hongwa lung hadigni kate le buidubai buiti kate le ani huti hon sun grigi dise ba loi sigene buri le malati uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri wuri bu loegen le lurdu moisesi sun kate lira manegunti buiti lungni aba Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurdu luma apolosu lida sun le biarati rubai mele hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidubai ide hagie me dan le mege wala hulamu gahabagari lida kristu mabui gahanya sun ha numa banya bun mabui gawanya hon ha hinsi habubanya won keisi duhanyo lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insinya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichinya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani nasalbaruni. Gamal lumo mabusa eruntina nadig nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, Badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bay luago atirida. Lun bumabay la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinya guti. Wediti linsinya nun. Lun ti hinsinya tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bay keisi gubayri ghamuga au la beresi birubay. Ayan adigali lubay damichi bun, o ahen duwey lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubay bun, lau sun gajara la ghamuga narita guagudu nibu lagu duwey guabab ginye bun guanun. Aha, niduhe. Adigabay flese ile nun. Amali habon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na buri hanya bun lugundu choru na luago bagambadi, ani subuditi nun luago badigu balasigu laule uagubay namuri ya buma. aranse haba ginye ubaro noba. Lugundu aguda batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisun rugoginye. Laha rubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisun rugolwege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu lu wairigu bai la hawai angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihada.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinungu, ligia me aba isani ni.
1: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma sunani angeli gunungu.
1: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati, lupitera hama lani angeli gu kamagaragali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha, eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buipun, yele go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai, au le buipungi te, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mei. Dida lagumu seha, adaka kumuti bobo, laubuwa bubadaka isiebe. Lagumu chupasielu, lumo bobo. Ahi buguya, berele wadusundana. Lawaya tukubike idangu, babaru chokuboi, keyaba idangu. Lasansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badiku. Magumu chuboi bibahagani.
1: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luniaba angeli.
5: Yoruba lege nomele. Dari ni cukup ni baga ni labu ni ubudi.
1: Sung aheli gu, sifiri gu eseri bidu tinya lung buingi hagi. Aw na hoti nya lung, hidera gu niya halung banyak heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lung ti luboi ti, weteni runti ma lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wama muga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi aheli gu. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagon lao iricho. Gubu meti wafaye haluago wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boy, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin, aba hachouruni, un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubin won, lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu, le meme wagubwe wadimure ha, labu hakumati ha angali, lubare gelira larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lupasamu nirvala hawagi. Kata yang usah diri gelu beber sebelah hab, atau kebumut dia anda buka hawai ahli. Damalum, dahulu kata kebumut hilau hawai di bumi lumba ini bersih. Rubu mutiara lawu dia sun kata.
1: Dan lupa itu leli cugu ni bungi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayla labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lupa ibu guri. Gamalumu. Arihawa muti Jesus. le adigu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebe sei luogu owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi ha bubungi won aha tilu lonwe kristu hawogu sungrigi sunkate ani he ilu bungi ani lida gieti ginye ani busienti bungi ulu gafara hama sun lira hanyu lida lueri gu ligia lunti luboy buga la sufuri lira bungi le Jesu Kristu kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumut ligia dandu luboy le una haboy kai ha anu adiru banya lani aba meme uguchili ligia uwa luboy nibusi garilan lira bungi ulu lula guarunia kai ibirigu arinya gaini
6: na dimu na papa wago hondi biru nere mo bolwa ko kweli mo lina adamu ni
1: arinya gati ginye
6: Nemeni kitu palwa kukungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kuma yukungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garayu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi oweni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganau banya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau Le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboy, ani hauche gwa le mafia, gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4
1: Gwento luboyti, kaya nije gwa la bena jureño won lung gayara la bebeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouni giwama. Siyantu kliye mi bebeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugun du apuri chuho waliginye uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy bebelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligye na afinye luboy, dira nigani, logu mebelu bayala lidon fulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani bwingi luadig me luma gen veyule la gumu chubali la digni ubo. Kaisi la buru dunu ati da lere ru bwingi logo li sedun veyu.
6: Aba le mera gumbi uli da gesun lo di mari logo li sedun veyu.
1: Ariyan wago ya ligi ati da lere ru itar.
6: Mebe lu mwenye nidun fulashu le emera guago yi.
1: Lau dimure iburile, subudi wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichagu, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe bu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha larinya gubwe davidi saragu dan larigia tida lere rubu ingyo.
6: Kugunyo, ani hagamba le larinya gubwe bu ingyo metara gata homo muhanigilu.
1: Ladega, lunha muga rulu muti hosue fulasu lanina emera aguni honhu israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboyiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lanigu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboyiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Laduga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adugu warikuti lugayara la laramadogu lwa ilarihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe laguse lagudini. Jesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, lige wafati ebo inle timat. liga lunti lubo derega da gumeme wama lida liga buri wafinye kayera ati kudeme hebla Jesu Kristo le wafadi remu logo wedebili lugundu liga gwana rugu sufriti sunlu ye ucho waguni kai wagiya gama lumu mafiko ngat liga lunti lubo wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruin habwingi ule insi habube won lugudeme hebla won idere go lawa me laula reini lida wemegeiru
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadir le inutimabwe anua da horogti wada gen lun ligia bala wachigduna ligibu ge bungiu lunginye lichuguni ideve se lu bungiu loigie hauba dina grigi luma adagara gduni logo figo kai debi lilan fadir guana rugu kai frumi gorgu grigia gayara ti gudeme hebula hon ka figo tia hama achara gadutinya Ani la diga li debi linguana rugu kaisi furume gwargu grigia, gasu ginye la daga ragadun luogu lifigon guana rugu, kai gubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Sinyati la daragun aba grigia lungu fadrime le inyutumati laulani lungu, buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyutumati laulani lungu, Buingi ichu kubali ubare wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
1: Arinya katikinye, tida meme libru to lereru buingi.
5: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gualigia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lu buingi le gabafu bayi. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyun linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu, chiluti dan lun la rufuduni lagamba di lau lawanduni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubwe lau la sufurinu, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaruni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba la nungu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wari yangu ni hun. Ani heri yangu tilari yangu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata iletima mene yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubo iti lida wa subu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubei lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bei larugo ga aba ya weyasu, hahaucha hamali bei lubafu wingyo, haresibi hamali bei sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumbe iliabwi. Ahanya abiruha, here gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubwe rigu hamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau, ladiga muale Achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hidu henyu logo afiani katele ahugo lubai adiga busienti wa lun itra meme la ka aba hidage arufu de afiani le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi nile hagura bobe mabuse ruti wa lun hamagwali dun busiera gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afiani bonye logo buingio awanda hamai sun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingio hon Dame hale frama selubai buingi ulun, avra logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uala.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ule lafi yunu luagu, kayarati vemeni gidun luagu biyan kate iligi. Ladiga sinyalan leyen habu ingyo. Ani lau kate iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingyo lun hasal baron, kayarati harig din kurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won, agda halumuti emeni gini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati, jagurung meme tuwe ibelu tida li templu bu ingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua Hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ya wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meja fulasu legiri bai salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumiyatikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lu nti hagubura hani lidisi fare iti, Hama gen grigi ya lida ge sun kate. Lau sun haduhen yu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewe. Agubura halumuti lidin si fare ti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Jawada. Fadiri guha resibri bali ka lidisi fare iti wugurin gowe ditin. Ahen ti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura bali kala lidisi fare iti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi yabanya, leda lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liyabin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liyabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabin Hesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule aria gubwe. Gabala ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logu Hesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lu sunga na itere emelu Kisedeko.
1: Kumugu wati luboyi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lida gen afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le ida ngebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu.

0: laringe ti da lereru mwingio.
1: Viju vali mwingio, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusu mandan.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lui le frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagua, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahiti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu li dangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumnago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya Hagasu boy hadagara gudun sagweju. Furumi logo hafigun gwanarugu, lari ge logo hafigun ibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti Jesusu adagara guduni, aban gwayas, lusunda. Dale licha gube lungwa, lulome logo hafigun grigi. Wuguri ha debili banya, hagi a lichu gubanya, lilurudun Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafin yurubuingi logo lira lun, ladigni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyo go bai. Logo nihe laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana larun in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigubun wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lon.
1: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufutu gombo, lwago vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilao hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wago bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufulirun luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Laria menyari habule mebungio, lachili gobeju, lunadudu iseri daraga, amalile nabuga luma Israele. Mitara bai kai daradu le nadadu bai hama hakuchagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daradu, le jeti ligi bubani ya hongua, ni nyelariye bu abure me.
0: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu abure me.
1: Nichu kubo iniludu, lidong hasajuna, aba menaburu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ya le jiri tima gibi boi, dari lumo le wairi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiyo, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. siyanti meha uwara go hama sun sui na guboy itar. Luhamuga gayala la laruma da gudunia luru du luda ge hafigun. Masandere guha nya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita gwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboy lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboy ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagara gudini ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu langwe adagara gudini gudawa ibote. Niburi lau adagara gudini luagu figo. Aba tindarinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna duguri bugunda nubungi ito. Iterakesi buru ini ala muagu titambelenu.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingyo, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingyo, leidange Moisesi hongrige lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
1: Nyubi hatina luna duguni bugunda bungiyo.
0: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingiyo lun larumada gudini wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo, sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lanigu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
1: Anja darat le nuve na tudni hama lari kepri me layu ligi linya lariya guwa korema. Nechu gubay ni luru du titum hanigi abame na burit ni lita hasamina.
0: Lari ginye lariya ga.
1: Marita gu tibi adina me logu hafikun ni logu kuri uribat le hadugubi.
0: Dan lubay le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo. Ligye lubay tinituhinu. Lau lonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule sandu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae, wayara fadun lu buingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Lumasanti ragun wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, masansi ragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago yarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga niyo buingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi logo lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau liru buingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulelubu ila baincha biduni yegrigi, aulelubu ila fayere biduni yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: na gusir bitu bayan mutu ni.
0: Fugia bugrige le wagute labur haliganyu bungi ule mingwa bai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibai na mehale heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri run lito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya ouseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugo ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamata go hama hama ha uriba banya ouseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Igira guagda tunhungwa la ugundani lun lagida run le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagida run huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri ibnu kristu ubo wagun.
1: Mala hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, la bagaridu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire in laburikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ulan adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien he lereru mbuingiu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye waboi luago. Lugundu lun wayarafadu lu buingiu gasu wafinye ru luago anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafuridun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri fulasu ligia. Lau sun terecha la nyen. Ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu. Ligia meme ginye. Ladiga bai isaku. Le liro iluma hakovu. Le libari. Ladiga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Luguidu uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi toere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le framase lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye lagu burisago nle, laru webeya le siyamba ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama selubo ibuingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo wo. grige harita kumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yela aba agaire lu hagaire me lu hamuga flasu la le nyinge luboy hafuri da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba ambuga agaire bui tumati habuse ruboy agaire le sielu boy ligi wo luboy nibuse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba Dame hale lauche gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hila gubailun la dagara gudu nilun, afinye memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la dugu wagun lidange Isaku. Subudi rigulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingi, lun lasara gudu niya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichugu ni isaku la rigu lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye isaku framase lubay abini nuni lu hakogu luma esawu. La u lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ruhama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladigi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dante le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, momentu bai uwara hama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak? Logo beidanu lun na buruha logo edion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu mutibuingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itiyan lu gabafu bany la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuguriyan saragu dawatiyan hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gien hibiri hilagu watiyan lida lueri ya sufuri uni mahatiyan higira wagudniwa. Lu gayara bai la hagu yugun lidong aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatiyan lehera hong hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tawe fein, rede itia eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyatugu hanya meha lida buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, Lagadabuge Dubu Wainamuti, Luma Lidamburi, Hu Yule, Muarwood. Sunhagia, Lausun Buidula Afianile Hawaguboy, Ligibuge Buingyu, Meresi Birun Hamutile Meha Frama Sewa Liboy, Laduga Aranse Libuga Buingyu Abakati Buitimati Won. Lun Lida Ruguba La Abba Wama Abuidula Sun Suina Gube.
2: Hebreos capítulo
0: 13. Hinsi egua meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ida humoi, lu hebela gdunia achilurutinha hubion la ugundani. Saraguhanya grigia, ruhanya ubaru hong angelego, lau hadugni kateile, ibidion hong. Harita gohuma hawagun adurutia, kaisi kubairigu hamuga ginya hadurunya la hama. Harita gohuma hawago ha asufri banya, kama hamuga hasufriya uara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichugube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
1: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati kayara hama giriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lu ladigba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidan ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile aube lagunda arabuingyo. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien wabai buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weri timabai. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana alibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. mabu ga hanya Italia na hu binelo buingio sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wa buram Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lunharia gulun.
4: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
3: Harinya galule gudeme bay.
4: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
3: Hanugu ya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habubanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere girago hungua. Ahi inaru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
5: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
3: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lula rufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa babau gua, hobu yeme.
3: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu la lira. Itera lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
4: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
3: Afinye tibu logu abarigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bubafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayarubai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
5: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
3: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
3: Niduhinyu, Mulu muti anyahi la sarago hida ichagu tenhongu arufu da tia melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayi lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahia nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya haa gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseru bay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu laguburi hugunda. Grige mumu aratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi etisifiri le lichu gubay bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo ile lichu gubay bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
7: Lumu tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banyo.
3: Rugu huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu ahuguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligye me hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Lerigu gabafu bailu la salbaha. O lulu la gunichagu. ahi buguya katinya dibuge lum badari ruli duru amu. Bento agambo humai katile huguya le ariyangube.
4: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasainsu nyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan, larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungio, wabagari du. Aba mewadugu nile, olire.
3: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu, luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun panto ile mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai kate ile. Ugie risi ten havu riba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahu aha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Houha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba mehagurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu ilisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafarum. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhunyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungi. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungi. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni, aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri idu ni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri buda guduti le ya figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu.
8: Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabude me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda. Le siambi la daseiru. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana bela, wabihi ning asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau sarago duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subu di ragu din bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, a salbaru ni le meha wagu bai kadimre ha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buridan le, au lu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lun hafinyenu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lun. Itara linya hiabi. Lun hafinyenu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, Lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
10: Itarahan sun girigia te hidu. Liabi hawairi te ilufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinye ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haichigo balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani haafinye li kien loago, buidu belidi hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo me berese hama abu utinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bi luago Kristu, aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bi hun lidagien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunghe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihubei buiti le hadigubei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lusun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buit la diga busienti bungiu luha diga ne lelu baibai luha mani chagudnia hai bide wabanya au ha busen banya hadumane haburiba huwagu abagari de huma keisi girigia livre tinya gama lumo mousera kumei livrei luha diga ne leburiba bai ubara gen lira abagari de huma keisi lidamu bungiu Inebe hema sungirigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Yesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahu asufrira luegie hadugin kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, ma yeha ligia ni aba wayasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida hafuri idu. Abagari dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Yesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, labagarigu abai bagari buiti. rumagiye abu ibagari nani nun kundun lunti luni giri nungi nyenye wile timore abri bani mariye gali giye me iye ni disela loy uri bani aduga lele kundu bani alu halai terangi lun abu me lafala bani datiga gongi rumonti ya wabore me bugi haru chago bani agambala is afori yi dundu anganya ha adugu bani uri bati magunda ti bungi ha
8: kapagi ganyana ladugu uri bati hun Ahun icha go hungwa luha dhigne buiti suwada? Gama lu...
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Diga suru.

0: As gregueto. Kamahamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Cristo. Lugañana bela, habuinchu lau ugondani, damele la giri du Cristo obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahana bu loegien lanigu huma Cristo. Lugundung, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberu ha. Ni luegi la dira guni libri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegi en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gine guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itera meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu ahumalu beiti hungwa, una bugu labugine luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uairiguni hung demele latiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, A sufri rubei iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubei von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isiani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme megi rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Cristo, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le la gufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lo beiti niduhenyo. Afa gu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungiu la agua rubalun. Eni anua diralun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinyati na luagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun, Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebeine, leaube ume bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. hanig batiaba gini chaguni frese hongwanarg laulira. Giba banya fala ruti en lida libia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lago umale inaruni behadiga. Laulisi en sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon. Choru tulagu hagusera gduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binar. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bengonga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei o chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya keisi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula duganin le vuriba bay. Aba tila den haba burigu, maria ga ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
5: agar abah hatu buir huswam prugulari getangul le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ninduhe yuhise tianu, anuhan tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunan, luago arufu da hani inarinit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luago luguma din vabure me Jesu Kristu le va salvar gile, le meha varufu da habai vagui apostolo go hun. Lida ge sumburi kate le varinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou da. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go nei luriba harita go hon. Aba me harinya go. Kasa mege bai lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti selo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi uleforama selali bai. Kei si harita gun saragu. Gaguna surguti, habagirigi ala diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambi. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei ru bungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyo ligia, lagini cha waguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhe nyu hise tienun. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduje Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunun girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan. Capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburhanyi burikatari lehun, luma fico un huma. Gama lumo, ahin afico ho son badi, la buye ba wabure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien wagu shibuingio, la duga, ligiro guin richago. Lida guin Jesucristo ferudun ala, wafigon. Animama rigu wafigon, ferudun watigien afigon sungrigi. Ida wagufuliro ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliro ti lao luguma di, jeet grigia ligia ani uwa ti inaru ni lida. Ahen ti grigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lu buidu buidu. Itralinya wasubu direi logo lida nya di wala aba luma. Le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingio, Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyan hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asu grei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti lidu helun. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwa ti ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun lidu he. Itara linya kaisi grege le eibu gube lida luburi ga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayin huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be lumapanta luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubay ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. memeke runtu luboi amu lun larufu da hun lugundu arufu da halumuti sifi santu sun kate hun ani inaruni larufu da boi mama yeni lida huma aba luma kristu segun le arufu da halali boi hun itara linha lubaiti nirahunyu itara meme huma lida aba luma kristu ludame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busika nuwa wagu ligibugi Kaisi subuti humani logo richagu alan kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mwingiu sunha richagu awany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mwingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wa mwongu lirahunyu mwingiu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu lirahi hadiwa buingi ugueto ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logu dame lale lagiri budu kristu itara waba la kailigia lugundu warihu boi itara kailubai ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi kristu ahiti sun le afiko hoboi Dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Yesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahiti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni aba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubai o misi habu la lun liduhe luwaigin Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bai luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wa muti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu siguta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu giyon buingiu lau vemeni gin luagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Yesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Agufuliri bali lao luguma di mbwingiu, agana watinya lida mbwingiu, agana waligia mbwingiu hada. Subuti wa mudi logo, agana wala wada logo sifre sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsieti nganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, bwingi ula atimurehebwe hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu bui linya ubo hau profetagu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu dahaboy. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boy lu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi, ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu, lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, gabagari wama magalidagi, ani haa isi ya nibi. Mama logo wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingyo. Aba launa hani lira ule aba naguti ilu longwe. Lungu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lungu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni aba arihitibu ingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada, ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbuingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia guwana rugu ariha wama liliru buingi. Harinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye ruboi luagu lirau la buingi Yesusu la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lu buingi. Isiani buingi ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu lu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufu de. Ladiga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi aba ngrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga aba grigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, je ya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misi ya luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ya la buingi unu le marini luboye. Rula li Kristu kumati le unu, le hinsi ya buti lu buingi unu, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesusu lan Kristu boy, age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, Hinsi habu banyaginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinsi la bungi won ani adiga wamile luboiboy, hinsi nye hamaginye lirahunyu bungi yo won. La digun wale luboiboy bungi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mene yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy bungi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo won. Le afinye boy logo Jesus lan le rebu bungio ligiro gunye gayara laganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu ligenyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito Ani lida nye haba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya kubayigurigia, lun titima ati lubayiti, veresibi runi le larinya kubayibuingi ugwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaruni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubayibuingi u logo lirau. Le larinya kubayibuingi u, Logo ruha li la ibagari magumu cha titi won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, ukuya le afinye boy luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha titi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wa furi edun, subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni, lunti la furi edun lun buingiu. Aba lichuku buingi u ibagari lun grigi eligia. Ani hifiga u lani na oveni. Malati lo lafuri endunu wa lu buingi u logo figa u ligi. Sun uriba ni figa u. Gama lumu, mama sun figa u lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi elale anigi bali buingi u kaisi lugu chili. Maibu guti lida figa u. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu lan lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halilan lirau buingi u ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda uon. Luwa subuti runi buingi u le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi u. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bay la sun ata. Binile buingi uguchili luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hon lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buon ligia meme le wamabai luma gefurumi ya tidan. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo. Luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayahe ni sarago ejehati ya ubo wovo ama finye bunya logo kailan grigia tima tima te lia bun Jesu Kristu boa bun. Le itara bai, ligye le ye bai, le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai, luai heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huadig mari, logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida la rufu da han, Kristu, uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu da han Kristu, anihen buingi u uguchili luma. Luma buingi u irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu da hanin le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti nariyangu ni hun, gama lumu, mabuseru ti na abirhe gunani hun. Agora batina nidi arihu lun nayanwa huma lun lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
3: turu ali garada apostolu Juan
6: aule tabu tiligilisi naburhunyu garada tobu numada gayo lehinsi bainu legumuti Numada hinsi eti nu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibon. Lungi nye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi da le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsi eti nu, bui ti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jaabai luago bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagunda raboingio. Furitinya, luhaseri vidu lu Kristu meresi birutinya ni kata Ama ke ha ibite habu manya lubu ingyo. Lige lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaye tinyundu nereruba lun luagule la digibe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia, luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti, lani kubuingiu. Ahin le adiga ti uribati, ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inari ni la le warinyagu bai. Gibe ti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanya.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbai la susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyubui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
7: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligue listo asia mo. resibi ma reini luma darangi le luma ge bungi le viwa bai luma ge lubara ge lagum serunda viwa ligi ge to ani le lubai liya bi luma ge hama ge sed zifiri go ha ligi ge bai lala na laru hi luma luma ge Jesu Kristu ge fe de le gunfuli bai le frumi bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruigu go ha ubowa go bai hise to lu Kristu ani chibala adwa lida ge wafigo laulita Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri yudu lulu bungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulu lusunda itarala. Anite Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungirigi. Ibni gie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bawa gubaya luwagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma lagu chagu le sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Vima ligi e guento anile nube liabi.
7: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redi na dairua luago buhu legiribi Patmos, luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si talogo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigwo. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lau sun lere. Da narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwe, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au abumu honi, ani le wima bai, hilat na meha, gama lumu guenton wima atna lusun da. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai ti le barihu bai, Le gueto bai lumele lube la suserodo. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha bari humanyalita anu ule nowene. Luma sedu lebu sanu del gol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2
8: Boburga lo angeli letina biligilis to efesibo. Maniaga mejon. Itera lia naniago, aule hau bai sedu warugu malinda anu ule nowene. Leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hau riba mai. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aniago maya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liuna huwati marinuago. Mabucha nuga huwago. Lau sun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstri hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolai tabu hum, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gu bai no.
9: Le garike iri gubai lula gambu, a gamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
8: A gangi lutinha, nega gitu banya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita be legilis to esumir na bong, banya game hon, itra lia narinha gong, au le furumi ati lume le gumo honi, le mea owa bai anibiva anjal, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lalinare kate risi huma. Subuti numuti gine luagu adimre hama haariye mumaya luagu kuriyu hama unuibati huwago. Mama amo kate hagiya luidige lani gu hama mafi. Manu te da huma loile lube ha sufero ni. La da guba mafia fio hada ni furisi rugo lo locho ogono ha fin ya sun hugui. Ani ha sufero ruba sarago lo agutisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichu ni ibagri magumu cha titihon, hafai ruahame.
9: Le garika iru guba ilu la gambu, a gamba leile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Hagani rutinya, masu riuba nyalida ngelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambiligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinha nariyagun, au le gama baru efeito gagilibon, to piango bon amana. Subutin muti ni elwa ulida la fulahu la yin lupe ilala na larui ha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun, miru humangi lehafia nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia, gamalumo, ani buri kate gadega magunta tinalao. La guanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme halaru da bibalamu. Le ichi gubaitumuri, nubalaku, Lulafigo gudun ni Israel na lao heidi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luha bagre no lida ahoruhani. Anya ingini hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruda wa Nikolaita guguma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madudu huma iter nidu bahu wago madise. Aba menagainta guhama gudige hadugu balibu li kati ile tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
9: Leka rige iri gubailu la gambu, agamba leile larinya gubaisi firisandu hon tila na buri ligilis.
8: Le agani yotu, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubailon. Aba menichi hon aba dugu naruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluwago, le ibidye tini kaa hon luwedi ge lon le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon, itra liya nariyagon aule lero kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le abi lugudi ke bronze le ircha wa ual. Subuti numuti sunle hadu gubai. Subuti numuti hinsi hapo afinye. Esere vitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadu nye la kate buiti huen to loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avili to ariyo gubon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhengi egi ni lea dagare hudu wati hong uariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugon, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itara luba tasubitiru ni suni gilisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rupali ya ruhu dhani libiya, machili niyegiye asiku dirile umri haguara nilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagye ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi, hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dhuguan dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami, itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no, apa mehaguma diruni nechami guri lau badu lani na guma dhanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
9: Le garika iru gubailu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluange lile tita meligilis to saro disipon. Baninya kami hong, itra liya narinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dirgu bai. Subuti numuti lagu hilangi hinya la lausung arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kuwa bayi lubare ke longhe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bayi ligibu ke nungungi ite. Harita kwa humai lubayi tele ruta ube hum, fala humai asakri ha hukuya me. Anga huma kakuton, nitu bahu wago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyaya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yung hamagi ruha taurabu. Hagia, ego gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
9: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwe David, le uwa bai mi aba gayara te la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. So budi ni muti son le ha daru bai. Roa di na apa benda da aini hingi bugien, le la sieru ni aba adoro. La tiga lau son lo uwa la here, adiga adunga so lau nungumati, ani gunflitun numa. Na tiga balun hayabi lani bu mafi ha yebanya, hari ni kumanya lua kukuri vama, ani mabaga le turdiya, keisi lani kukumbiye. Aba me na utara kwa uti ni hingi bugien luna subituru ni lua kukuri lani muti ni abanya,
10: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: gagne in alilinyu, le lida gie vilani kuda tribu, lu gagnara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
1: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kama hamuga afarua ali, sedu ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no libru tugu ya luha burugungia, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu no libru, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi. Hama waya ya mutu hagi, nyenye numiyo angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
3: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tayu rene lumu mule hapa rube.
1: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le lapuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
3: Rua la tayu rene inebese mwene wene luma ubafu lule nyumbo ino ulala na hoi rene luma lumu kumu usula.
1: Aba hari yang gadri kata yang gabagri tia hagia.
0: Itara lah.
1: Aba hahu duragu wain gadri wain yang mutu hagia. Aba hichu uwei digunilu.
4: Apokalipsis, capítulo 6.
1: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
0: Igama.
1: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
0: Igaba.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya luo lagidaru ni daragi le ubo ugugu. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
0: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara aba tuma diwa imbaidu.
1: Da laheri dumba li mudu li gadirin seyu, aba nagambu laniagu hagadirin kata ya gabagri ti hagia.
0: Igama.
1: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma lwagu hagumfuli ino luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau umala liheriti.
6: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni okoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo kei dugu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida gelubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa raha magumadi matia. Habu tiku sudara gu. Risi tia. gabafutia idamuni ama mama idamuni haria gati no wobo no malo dubo
7: heimo homa wawamu aramu da mama walo la ringi le mungu yuwa mulala no malo ilangari meniganyi mudum na dego chizuhe ni mwaini nweyuri aganyi kama tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis capítulo 8.
1: Da la heri do malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di miogur abandari ne sedu angeligu harara bai ligib ge bungi abatichuku niwa sedu fidu hon lari gen abai liabi aba angeli abai larara mu ligib ge latar nyenye abai lagai kupali gol luhabu abai lichuku burubunu kupali lu luna dakara giduni uwara lumahafuri ye gisun ha lani gubungi ligibogu latar golu le ligibu gebei lala bungi aba lamuda ino lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri ye gini lumutu ni ya bungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi aba tilanugu ni angeli ligia lagai kupali aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari aba lachuri ni ubogu aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma bahara baganali aba tiharasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiro aba liwiri nufurume te angeli lifidu aba lasari lagu lubara huye le derego ti luma watu gemeti laugie hita aba lachakaruni wa obo wagu aba lagu dun liru wa murusu lida ge obo luma liru wa murusu lida ge buri tidi buwewe luma hidu aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu aba lachakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu wa tibarana hon aba la sali rego lino wa muru so lida ge barana hita hila kwa te sung udra ha lida maya barana le a sali rego bailu hita ime giri kwa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu aba teigo du aba onwebu warugu maksiyelu gi durungu ke aba tochi taburi ha luago luru wa muru so lida ge duna luma lisense duna igifi itiribe warugu matugi aba la gifi du lino wa muru so lida ge duna aba hove go saragu grigi ala daga ligifi dunna ligi aba limiru no hagadri angel lilifidu aba lagri chago liru wa muru so lida ge libiri wei lau sunghati hama warugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugon gadu tiwei wagu ni ariyep lari gi aba narihi aba agila hama lamida go sielu ariya ge ne ligi lau umala li hereti
8: ugi abu meha agano banya ubowa tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urua angeli.
4: Apocalipsis capítulo 9.
1: Aba liviru nuha sengi angeli lifidu aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu aba tadaru nifusu ligia aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali aba achila kumchagagaru lida ge gumule ligie aba haha mahani sungu bo aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai ni nuburi nadu ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia loidi ge lu hasangani gurigia luagu saingi hatu itar liati ligari hasga kai hasga agur lida me buri wei ligia halu habai grigia oweni gamalumo madari habai buse haki yebe howego gamalumo la dise du boweni hawai chagaga ru hagia henege gabayu ha aren se yubaya luba uribu nyenye aba kata i hablugu gamahmu ga ba ridi le gol itar linya hakibu kai hakibu grigi itar linya hadi buri kai hadi buri urinya liabi hari kai hari liyu darugu linya habulugu lau aba kati kama grab italia lamuri harina kei tamuri saragu kar to hautu gabayu da le teibagu uriburugu gali tia kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abudomu liribu angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga furume ti la misel mege gili biam aba liviri no hasisi angel lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri la rige le tar golu le ligibu ge bai bungi aba la rige umala li ligia lu hasisi angel li le tau bai fidu
9: farara banya gadri angel buha gira yungonya laru omi muduna le eufratas
1: Aba hafaraga duni wa gadri angheli guhagi ya lu hafaragu Aba hadange kada uro grige hilagube Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo Biyansa yenu miyun Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no Nyeye aba gate haniku wagufunati likolo Dinguti luma amariyo Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie Gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa
4: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
9: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudu ni. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu gubi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanduwe, lagu biyan vein biyan hati. Aba menona ha biyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uruwa vembele. Biyan gefetia hagoya, hagnega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahe yin abuse luti, la tidu uriba tihon, Higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsuina buboi. Itara ti lobe wa furumye guwarigu, lebu seti la dugu uriba tihun. Gabafu kinye kefeti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadugu ni tu na hitume, luginye, hasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse runu. Dami megumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama. Aba mehefere denu uribu, aba melafaro niya hilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem. Lenyi luboi ladara waguwa Jesusu lagu guruwa. Flashu memele, kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti esun flashu. Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gundara guha ubogu gubanya, lau hovegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, leha guna, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
1: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyu, aba ya hasara. Anisuha arihibalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here tisielu gele arinya gubai.
10: Warihu mayano.
1: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
11: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
1: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
12: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha nesha nebu.
11: Chiluha vei lu babeha. Chiluha guia da lu bagusera gutinha hilagwai. Aba me pichimuli hafai ruaha bani profeta gohom. Hama hibiri ha derega guanya banhom guabu. Hama sun hawuyeri gugrigi ha ichu banya inebese lu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba ti tadaru ni tempo lu bungu to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara do bungi hama lumutu nye tida di templo. Aba nye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba yala sali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nye uri to lu mo tagura ha. Lu leiki ni tira da me le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba uguri rahe le nubay le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lubungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nye lubay arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa nye lagu milu bia san uru awen wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubay la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubay ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le ye habani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
13: Shibuha li asal baruni hon grige gubo wa gu. Jiruha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu mehaduru mwadunga nyu leichi gan ya hape haduru weyo gu aria bu likibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu hefere di roni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda la lumoi ti sielu. Wunda huma hukuya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sukudi ni muti la hukurusu rugali la nidana.
1: Dati larihi bai dragon la hukufi wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tukuya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tukwe. Saragu duna kai duna churut. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tukwe. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tukwe. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu ligia. Gai timati dragon tuma uri tukwe. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo disi ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungio lau ka na lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mosu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwun. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
14: Uwati ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
1: Igiru wati gen monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu laguma diha, lu lagu biyawe biya hati. Aba ladeg iter. Adi mo na tuwiri ba tiluago bungyo? Anna balay lir. Lani sa anduario hamaha sielo ba? Igiru at igi elo lagay dagong hamalani ko bungyo dari laganya inuni. Aba lichugu niwa ubafu nung hawago sunras fulasu inyanya lumanecha. Aba may hahudrogo sunha gano ba yobo wagunong monstro ligi. Ha uwa ba niya hiri buruan yung lumage lubarage ladeg ubo utida libro to lani na ibagari. To lumabon mudun le owebe.
8: Legariga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
1: Larige, aba yanarihi aba monstru na muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige hau bogo gubaya lumu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lumu muwa rugugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagro le ubay lichugu ubafu lu ladiga ni linyuwar furume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la hereb luginye uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni laluguru ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busitite kate lelichu au le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru laduga linumeru la uguri ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawaidigia sabiawei gadiri milu hasalba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madaragumba ya hongwa hama unia, reideti ya harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiaidewe se ilu mbungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tiya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
15: Inebe la bungi umu, rugu kuye me weri kuni lu, chinu sa tanu la busra gudu. Utubo huma nule atiku balisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinye gu.
16: Hei guwa, hei guwa, Babilonia to weri gubon, la diga tabacharo da gudani, sum necha ni, la udiven le lanina, liwiye ligabili toseno.
1: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba laniye gu lau umala li hereti,
17: Leau duraguti lu monstru, lu matun liava, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu, latu bai divin le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bai lidun likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugien mutun, lu ma hagibugien ahiligu hasandibai. Lawari ruba, Lugumu le niwakule asufu le rudubalia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudurugubwa ya lu mosdu, lu matuliawa, ni honha gawagubani liri.
1: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi. ani gufli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ko aba umalali nyimbi tisielu geno.
18: Abul habile. Fulese watin ha owe tin lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itarali lupai. Emera ubalita gen hawadi mari. Aba meli dile hadu bai uwar hama. Lien sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi. Nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tida geli tempulu bungiyo aba lagua ragu la umala li heret ilu le nye bai ligi bogu duweri. Laniya galo.
13: Dabum baluba gule la diga chiluha da anu aluba hani la diga funali nadi.
1: Aba lasu kuragudu no le nye bai lagu duweri la luba gle muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba eti lafri du aba ya angeli tida geli tempulu bungiyo to sielu montau gie laluba gle hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gele tari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu warun nule tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
8: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon laduga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
4: Apocalipsis capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
14: Weriti ani buiti sunle adiga balibe wakure mebungi sunti gabafa suruyu liya sunle madudwe uwara uwa bukuyele nuwe te sunle asha kabasa manufu de buwe kwa mungu kabasa madimure hapuiti buwaba bukuyele mire di usana hayabi ba lila na sunfulasu haba mehahu dorago mungu ladiga ariwa liwa mkuitu la sunle madudwe.
1: Lari ge ti sun kate le, aba narihi ni flasu le standu tuma bai ti da le templo bungi siel. Flasu le nye inu bai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hau bai sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadagra gu tau tu linu to harumatu ani miri tugu ye. Le abi lagiru gara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba le abi aba hada ge kate ga bagari ti hagi ya, aba lichu gu aba kopu lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gogi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gogi.
4: Apocalipsis capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sedu angeli guhagia tida ge templu.
8: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
1: Aba lidi furumi ati angeli, aba laturu ni likopu ubo wagun. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lise nse duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bai luagu duna.
15: Uwa regu ati gu lau baguse regu dungu ita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku tadibu hita unhom. Eres birunye le adina bai.
1: Agamba nagia lania wago loige lataru.
5: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuruni.
0: luma richagu.
1: Aba latru ni hagadri angheli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angheli likopu luangu lala mongu. Aba lelete nunuweyri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara masaa siragutia gaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribati liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
18: Goni kuhumatia, daduga sonyu bay niyabi keili abi hiwerti aryo. Fulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora kong luwago. Lumaibu kong lasu rusu luilari hiyon libusi gay.
1: Abati hondara kunia uruwe igu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyaga.
19: Adeguluwal.
1: Aba yilaba lapiri haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyei ama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringi. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba laniye guno.
13: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wa yulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
20: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbogo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
13: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausu mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu ule bariru bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali. Lausu vira, lamude irubalinda gefusu ule mebeha bai lubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo pehiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagiri luma gila dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufananda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule wagu pe niu tawuri tubuya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guhungali haruweha. Aba hadage laruwe. Wento, le aba miabi ngili, dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento, ligie havidi be uruwe gu lausu ligie la aba hada gesede, ani lidi nya lido lagun cha wagu su su ina gubai di si gancho le bari gubai di si uruwe guha makume saruki nya banya ruiha gama lumon habihi bahaba furuwe gulangu aba ora uara luma monsu aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe ha luma monsu hagenta guba luma mutu gama lumon lagani rubanya adiga habure me sun habure me ligia haruwe tegia sun uruwe ani haganye rubagie sun lani uha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma
1: abagie larinye guwanghe liligia nu
13: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigo te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu hegi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti Rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube. La huwara dunuhe derege roni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
8: Apire ha Babilonia to weiribo. Gueto hapie ha rumafiano. Harajo de guante de sun. Ha uye resifri go uribate. Hadi budinuru hiete. Ane iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharo nya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyibiti sieluge.
16: Furika ma Babilonyege hugile nanigo. Mafara hamamu na lida tifigon luma lida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuribaya. Adiga humatu Babilonye keita diga hum amu fai humu doble luile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alie gata tida tanigi.
20: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu Hayahu baluruwa itegubou Haga noba ya tuma lida salufu liluma irisini Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun Aba meharihengu
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay Lida rugumusu ora liabi babai chun
1: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubogo kubanya Gudeme kwa ligia uburu guligia hon Ladiga uwa ya la kabala aganye hei Ebegidina lehana habu Ebegidina leburi golu pulata Dibu buidu buriti perila Gamisa linu to finu tu Seda koloru buri guchu luma funati Luma gie sun luwiri fulasu le hemet Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti Buronse grabu Luma dubu miriti, kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugu rahon. Harinya kubalu uburu guligia.
5: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi he lida uburu gule heredur badise le hanuf de loi habay chun. Ayahu heina asakri heina aba meharinyagu.
5: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sunha nadagi meibanya bananaha, aba here de rundisa dati le hari hinni lukumu le le lagu tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
5: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
15: fukiangu babiloni lewe weiwe disi nyebe sunha lakune bwengu wakoru barana lauli isi anilidara ngumusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susiri duboi du babiloni buguye siyele huma huguye apostolu ama profetago ama sunlani bubungiu la aduga libungiu iriche hun laulasie diruni
1: aba tilinyuno aba angeli gabafuti aba dugle itarabike aba amuligle aba laguruni barana ho aba laniego
17: itara luba larari de gudniwa babiloni uburu gule weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digiali me arenchu ni le lani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
4: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
12: Aleluya. Lani wa mungu ya salvarni. Weri kuni na ubafu. Laduga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ubali ubo lau kusalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuamu.
1: Aba ya haguara ha.
19: Aleluya!
12: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wa tenlo bugiu le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
15: Itarala! Aleluya!
1: Aba ti laga bu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bugiu.
21: Rukuma uweiri kundi lukungu, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
1: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
15: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti pa itabafu arue, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri kundi lukungu, La tega chiriha lidani la mari etumu gu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino to finu. Haruma ani miritu guya. Minita lino finu gu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
1: Abad lani gu anhe lino.
22: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari idu mudu.
1: Abad lani gu no.
22: Dimuri buri inaru miti. Le lariya kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia. Aba lariya gunu.
22: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Uganu lela nukube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamanatu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Ari bicho galo me bayi bayi lida lagi lanari me ligai bungi. Beru ini iri le tuagu lida luma lagu liad.
2: Haru aite sun uru aigo, habure me sun abure me aigo.
1: Aba nani hi aba angeli rara lida weju. Le agora gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga.
15: Higo ugu, ontara ko huma lung ome boladina ragdu boingi. Ho huma amuga hagar guru ego, humati matinya ama budunya kanyatinya. Hagar ego gabayu hao sun ha awai habali. Hagar ego sun ha uye ego girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburi dinya kai waina muhu.
1: Abad narihini mosturu, hama lului te gubo, hao hanigu ontara guanya lung, agenda gu, lumale warinyo bay lau gabayu haruti hama lani. Aba la dagr monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwagdo bay ho wolu laburu de lili monstru hawag hudugo hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larai no cielo gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lumeye dudge la yalla nechani go dari las gun milu irum larige me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu raguma ya lu monstru ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilaguanya masa aru te lida ge oweni dari me lari ge milu irum. Ani ha furum ye tibai asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya suha gafara baya lida furum ye asa aru ni lida ge oweni. Mabafu te libia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haru ya uara luma luagu milu irum. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida ge la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu ubo. Aba hegeye da guni flasu le nyei habai lumutu ni ya bungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei arie buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu burikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oiku baya lida. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Ha labu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ilimeha hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilani ya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
4: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, no aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani ua alibuga barani. Au huan, arie numuti burgu sandu tila iseri Jerusalém. Larari no cielo ge, luma ge bungi. Arasa ilinha, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lari guaba umala lihere di sielu nye.
2: Ariha ba, agana wati bungi uhada grige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
1: Aba ti lari yagu bungi u.
15: Ariha ba, adega dumuti sun kate iserile.
1: Ariya gatigiye.
15: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafiye nunu aluaba.
1: Larigiye, aba lariya gunu.
15: Sunha nadega li sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichukubalun, lulatu lida genise seduna le ichukubay ibagari. Mafai haga luaga. Ha agai rubai uriboni. Heresi rubai sune lubai habihini. Kei halagate. Kei nirahi. Au me habungi te. Hagia me nirahi. Aha yeti ha. Anufide banya. Ha mafinye banya. Ha yere habu banya. Ha gafa yade banya. Ha ahoru habanya. Ha abinye habanya. Ha ahuduragu banya hongu wariwa. Ha mahaye banya. Ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalani egunu.
3: Higabu narufu daru adari ipu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itere liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geyagu lau uburu gu ligia. Aba angheli logo kaya bena. Luma hiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye logo buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ile nyinge lubai la bocha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ye logo. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lu benari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wa wei gadri meturu. Luweni segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu ya ridubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesumeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu, templu benye.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni número.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: O geyer guadit. Harig banya buru banyiri, tida libru to lanne ibagari, to lumo bon mudu, hagier gbanya belul.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi kube ibagari harubo gati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ishi kube ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumi saghati lagindu Leti lubana seriviti lo la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya ilo labu genla lenye na kubungyo. Nyeibe ilala bungyo duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame haukudu rogo lani gulo. Hagagi budaguba luma bungyo. Nyeibe gine liri herebelu. Ualime aria bunye. Hagana uti ya nyei memege iruba ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagduba wabune mebungi hao aba me haruwe ha sunda lari gie aba lari gonga ngeli ligie nu
3: inaru niti dimuri brile ani gayara til la fine runi wolwago ani wabune mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu ona halladi na luna rufu dunile lumbe la susere do hon lani gumadise
4: ari huma anate madise Polese watile dugu bai kasu la ulugano te bungiu le buru yu bai tida liburu to.
1: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
3: Madiga pa ile lupui bungiu au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha dugu bai kasu la ule buru yu bai tida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Aniya katigia nu.
3: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga garafa li da lula gufriru. Igira banya ha vuriba banyalunga sigiru adago vuribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le ladidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limtin wewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
6: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
6: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichiku bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru bai ginye, lufana lidage li, tidibu wewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu ba liburi kate ile, aninya gati,
4: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabure me Jesus. Binin

0: ten wabure me Jesu Kristu sung huguya itarala.
1: Ugano boi tile la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe la digwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haula mulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu. Esuromu lugushi Aramu. Aramu lugushi Aminadabu. Aminadabu lugushi Nason. Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso. Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi. Rutu lugucho. Oedi lugushi Hese. Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagucagu lumage Davidi lumo adangruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi. Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu. Roboamu lugushi Awiasi. Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Josafatu. Josafatu lugushi Horamu. Horamu lugushi Osias. Osias lugushi Hotamu. Hotamu lugushi Akasi. Akasi lugushi Esikiasi. Esikiasi lugushi Manasesi. Manasesi lugushi Amon. Amon lugushi Hosiasi. Hosiasi lugushi Hekoniasi. Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha lagucagu lumage adangreni Babilonia lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli. Salataeli lugushi Zorobaweli. Zorobaweli lugushi Abiedu. Abiedu lugushi Eliakimu. Eliakimu lugushi Asoro. Asoro lugushi Zodoku. Zodoku lugushi Akimu. Akimu lugushi Eliudi. Eliudi lugushi Eliasaru. Eliasaru lugushi Matan. Matan lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Jose le tumari Maria. Tuguyeti lugushi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi. Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to lugucho, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
3: Ose la dunga wabun Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kaisi bumbani, adude irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li samu liaga. Agari di baba irahu, aba mbichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dunga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
2: La susare duba isun kate le, lo lagumfuliri dumure le larinya gube wabure me bungyo liyumu luge profeta.
3: Babagi natupa aba nguburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungyo mama.
2: Dale lagago duba ihose lidage uene di ligia, aba ladigo ni le lubaibe anheli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
4: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belen, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
1: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyengye lubei labaucha weyo. Wayabien luwahu drogulu.
2: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele. Aba medera guaga daha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu aruguba y judea. Ladiga itara linha laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida geoburu gueri gutimati lida muole. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninya numutuni ha Israelina.
2: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinha gahon.
5: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
2: Larigia, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
3: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
2: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
3: Sagana mutimiru Egipto gini.
2: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegulo, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara linya lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
3: Agabuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igariku. Umala li ligia, tumala li rakele, doyahubu harigi irahe.
2: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
3: Saraba, barubai iragun le tausun lumuchu, giribu humaha geliru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarni iragun le.
2: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia. Aba le abi huang le abadi se habai apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma. Nadiga yarafa le la ruin ha buingi.
2: Huang le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
3: Agamu wati lumala li aba kirigia agur halida fulaso magaira wati itere. Arasa kuma uma lubaba buneme. Arapa ma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubi te luha badi seiru. Aba larinha guhon.
6: Arasan hewe huguyele. Kasa visa rubalun duhanura halue lenerime abai chuni. Logu figau le lumbe liabui. Ausere huma abuidu. Arihua laam gafurangu loga sakri hadu la. Masami naradig huma idagwa la dig wagun Abraham wagi la dig nariye he hu logayara la la dig buingu la dig wagun Abraham lida ge dibule aranse harawa lo lachu hu titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadu la ani tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, udalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba larinya gu Jesusu.
6: Au lungu boi babadi seirunenu, bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seiruni.
2: Aba larinya gu Jesusu lungu.
7: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
2: Aba labadi seiragduni huang Jesusu, lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagusielu, aba larihi ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala lisielu gya.
8: Ani haliru ni hisi ebo inu, le awi ome gulandugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
9: Ahen lirubu bai bungiu, saligu agitabai dibu le feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
10: Tarihare lenenu bungiu, mamaru bai tau feim habagri de grigia. Abagri tu baginya lausun tumure le larinya go bai bungiyo.
2: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon huriyo. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
9: Ahin virubu bai bungiyo, chuba bai yage luhuna bo. Ladiga tarinha lereru bungiyo, larinya go bai bungiyo hon lani angheli gu lun huni giru nivu. Hanigu bati bu haha buru. Luma chugera bula bugudi luagu dugu.
2: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
10: Anenga tugin leneru bungiyo, mocha go bai babure me bungiyo.
2: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa go bai lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
9: Nichi go bai sun le bun, aha buahudura huanu.
2: Aba ti larinya go Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia, la diga tarinha releneno bungio, luru guba babure me bungio bahu turokua, luru guba guinha beservida.
2: Aba ti la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu, Aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret. Aba lidi agana wa Cafarnaum. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le lu lagun fuleru le la bruha bai me Isaiasi le me profeta le arinha gubai.
3: La keira Zabulon luma na Naftali. Lida luma no bagu barana. Luegi ogo le nyengi lubai la bocha veio libiti Jordana. Galilea. Le nyengi lubai agana wa kamama banyo kurini. Kui hameha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui ale meha lida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga lida mali hawa.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
10: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Andurese. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinha gu Jesus hon.
10: Fala humana. Aba me meseni hadu la udro. Ana harugado me guriki anu lunani kume.
2: Frese frese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaro ugu memere Jesus. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afalaruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma, loegia obo ilen yenge lubu la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
10: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bain hon lu hebelurun lidon laru in habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinha ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magrabu hagia lu hadigni lugunda bungi. La diga líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yo hon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yo keisi lirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba honi luago hadugani lugunda bungi yo. La diga hebele ruban lidon laruwe ha bungi yo siyelo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau arinya kagia sun luweyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye itisielo, italalinya mehaginye heipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
10: Itarahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kaba gye un hula, o alime hula ni ka un loidige lun la guruniwa, aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu te aba ubu siya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dun ti gye aba lampu lun lichigu nu watabu gye aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, durung wago ta humai hila pohata gurige londa mela harihini buiti leha digubai aba megi ha dimure ha buiti lwagu wagu chi bungi lesi yelubai marita kwa kumati lwagu niabia la agidere liluru du moisesi ni le harufu dubai profeta go mama niabia agidere niabia agumvlirei ninara lubaiti hao lwagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou magidarun wabai ni aba punto ni aba lectura lida gien liluru du moisesi darime lagun flirun sun katei ligia le lubai ishigu time bereseni lwagu furume warga gumadi lida gien lurudu ibine le la nyura utimabai lida gien arvu dah ligia hon gurige lunha duguni libe le la dugubai nyura bai lanugun wayagata sielu lida laruin habungi Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi li dan lu aragun itara gin ya la rufu daha wairi bai la nungun wa yaga ta siyelu. Narinya hare hon luago ahin la ma buidun li gabri houseron sarago wai yasu hawei ya rufu daha tinya li lurudu moisesi hama fariseo gu me bel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelu. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagushe gu lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warga lan le agayin ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahin banunga bidebe se luago lani bungi yu latari, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate li dan furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyei ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi emeti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago warinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha lituma didat laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu lebonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume gwarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiri tu lumari. Ahi mama lubai la diga takamare don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha gulun hagun fliron lau lel hariya gubai lau afin yoru ni ligi bugin bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu wute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hishigo la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furunga gwarigo amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Agamba adun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lu. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisi. Igri humi lugi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba grige lo hanuga aba nugu ni luago aba maile. Baru mi luago bia maile. Furumi guarga le amuri ati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tungi ye luago ariya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinha hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au serono. Itara luba liraha inya huma hugu chin bungi yo lesi yelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gini lubei hamadago ha busar wa, kabui ti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo lesi ya lubei.
4: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
10: Gonigi huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hon. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gien libidin wa liishi guba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyangu banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao, luagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugu, daruhu mui mehu benari, aba mehafuri dulu hagu si bungi yo le labu go bai humanye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu guba hafaye ruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani nasagu weyu wong ugunye. Ferudu na bai uribati lea diga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidon ucha waguni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gu bai lu sunda. Itara la. Itara linya lu bai ti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadun ginya hagu chibungi le siya lu bai. Ahen uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
2: Aba lariangu Jesusu.
10: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahen uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayunori ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayunori ya la. Aba meti lichugun hafaye iruaha. Mondra kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lupi gayara la hahi chin hamutiri ani gagahi dadiligi ya kate. Legye nyehi lupi gayara la he beluru hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, legye lupi sinya la hahi chin hamutiri magahi dadiligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega legye lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Ago le lampo bay ugobo. Ahe lubay ti buidu lubay bago. Harugo ga bay ginye lao sun bugobo. Kamalumo ahe sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugobo. Ahe lubay ti luburi ga lubay lampo le bida bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada ge lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara kwa beluma aba hata gie, lishi ke memebere sini luagu le aba, sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun, ni tuagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sige lau egini, gebegi ugubu sige tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haha mabanya garabalirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi heuruwe salomo lausun luwende gu, mewende ti meha la daura gu keifulure. Ahinti dogwa gu dalubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara guan logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere do na luma guwa. Buidir guti, lene guga le lanugu bai cada vez un lúmago.
4: San Mateo capítulo 7.
2: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
10: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo guginha hiduro. La diga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba guginha lixigo no hiduro. Le au bai hamisra ha, lau baginha la misra ha bungiyo. Kawago haria guelirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniega lo hibiri, sagane li rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni li rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagara ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida nye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahi lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Son ada lubai ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Belu huma lida gen bene le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu, tuleburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gini. ahinti bena luma uma le nugu bai kiriga lido I bagari le makumucha diti, burira linya, murugua, mi betinya adari ruti. Goni gihuma hawi profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha dugu bai, maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sonlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu leha dugu bai. Mama son hariyo gitenu, nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielu bai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru uwe yu lali na gusara guduni, saragu banya riyo gitenu, wabureme, apuri chi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lida biri, adugu wagia saragu milagru lida biri. Aba meti nariyo gohong, ibidi yego bai yu dunu, Dise huma noi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga le le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na kubai ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya maala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
4: San Mateo Kapitulo 8
2: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu, Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
9: Nabureme. Abu busin gayarati bari dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
10: Busentina. Arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Maniga baiti anikaun, nyuduri gu barufu da wabungu wa lufadri. Rubai meidebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Luharihi nigurigi ya luagu wari da guadi gula.
2: Dale lebelu rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba layumra gu lun itara.
7: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma saragu gariti luagu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Nibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
7: Nabure me, madinda nalu bebelu runubyo. Arinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuin lu la dugu furme gwegu katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
10: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama aruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lido nluweri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le luweri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
10: Bai babubion, ladugu ba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, Aba ladariru no lima de fedro ron lou abiruo. Aba lagururu logo tuhobo, aba lagidaru abiruo tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuliru lemehe wago be ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
3: Barulu kuti basandi, gidale bagari.
2: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna, aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutibidi.
2: Aba launa bu ni Jesusu, larinha galun.
10: Daritinha gasiga muhuyu lun hagana unye, gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote, madarit na nihalia bala na bala shagode ni chuga.
2: Lariaga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabure me, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba launa buni Jesusu, lariaga lun.
10: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladi no Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
0: Wupure me! Sefubawa wadibira gua.
2: Aba launa bunia larinya gahon.
10: Kasa wagu hanugu deta. Logu watafinya hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
11: Kata isawu grile, agamba lubalen garaba li luma barana?
2: Dale la chileru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
12: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungiu. Biabe san hasufiri lagidwa lubare gelibdane sufriru ni.
2: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumurago sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
13: Awa basagara, ikira balu beluru hadung biru ha.
14: Awa bure me fule say bawa.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
10: Hei ba ti hadung.
2: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadung buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriya habuga hawago bayan sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
4: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
10: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
10: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
10: Saraba, udabu mbubarari, baiba bubion.
2: aba Lázaro sandi tiligia, aba lidi lubion, dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichigu wairigu ni lubungio luago lichigu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiba luon libruto, agubriha tina mehan lisensu na gumadi, yun niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
10: falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yun liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amuga figo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
5: Idalinha sa alegre bai kumaestru hama agubriha tinha licensu gumadi luma hama amuga figo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha gu hon.
10: Amagatinha banya. Me megiru tin surusia asandi banya agia megiru banya surusia kurende hume kala la nichi go bele wago belarinya go bungi yo ti dan lereru usent ne lugu de me habu huma mama lu hada gara gdu ani malugu no mama ne abi alu haya harri chago banya ligibu ge bungi ne abi alu haya ga figo ti alu hasan sironi helicopter hausero
2: abati haya bi halani huang le abadi sei hebei disipulu go Aba harinya gulu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
10: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tenlido aba Maria dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lon lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri da gun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiri ti. Sinya ti ginya te seruno diwen to iseri giri li dun guero le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i te seruno diwen iseri li dun guero iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
2: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gulun.
16: Sum le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buhabutu agu, tagu yuguba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, yenyen uti aba uri umada sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la deurago. Tarinya gatungu rugu.
17: Lahuru guha guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
2: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
10: Raguba gurasu nirag. Arita guadi bu laduga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
10: Uih mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagu luago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi agua rehena itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu ye le laduga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
10: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
2: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
13: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
10: Itara lá kei ligaburi afinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni walan luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri dunyengi ya. Aba habari da guni le la digi bai Hesusu li da sun fulasu ge yegu lao. Dan le afri da ina hama, lige hayabi fiu grige lao aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wulibat. Aba hayabi lao lu Hesusu. Lari ya lasagaru ni Hesusu sifiri wulibati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grige ya, aba harinyagu.
11: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinyaga tifariseo gulu wago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Hesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Hesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luwago ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulu, ladega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grige hagia.
7: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12.
2: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ine lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
2: Aba larinya gu hon,
7: Mali hangidun san lagu leme ha ladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligye hama ha uwar banyan luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligye ni ha uwar banyan luma, fadir gurugunya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligye buge bungiyo. Adi maliha gidu tida li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tida luba bungi ulida luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi uya. Ugu ya, uwa gili gufuranda humani le la rinhago bai bungi u tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudu ani malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu baya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gare uwar gutil, luna yegu ni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Hesusu nyengia, aba lebel rutida uhaligili sihuriyo. Nyengyeng aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Hesusu, aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Hesusu hon.
7: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayerati lube ila dugu buiti lidan luweire emera guni.
2: Aba larinya gu luguri ligia.
7: Tuleba ibuhab.
2: Danle latule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Hesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Hesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu grigya, aba lareida guagadu niya sun sanditya, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba isun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
11: Aniha, mi buen lena nua dirubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Michi gu bainari sifiri luago. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magai inda gube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya, keisi aba mamburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye,
3: kei si aba lampu le nye gu meme. Itara meme luba darime adiga lali larume hale uara guabe. Aba me hichugu ni necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tila nguni wa aba ugri lu Jesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uriba tiligia lida agia. Aba larihi adimure ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya. Aba hariyagun.
0: Ania funa.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Agambu bali fare.

0: 13.
1: Veio ligia, aba la fri do Jesus o mundo de guia, aba la nyuru la ruduna, que hagibe da gugrige lenha em lube, aba la dinotido aba ogune, aba la nyuru, aba hereder o sun grige la ruduna, aba la rufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba la rinhago,
2: nyenye aba abunagote ila, aba la fri do abunago, e da afro reina lani lila nade, aba labro hanlida gen luago uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labro halabad nago dubu lenyi lumuti ua lan sarago mo. Aba labo chunfurese la duga mahuli lila mo. Dan le lasu dnuveyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba longe. Aba labro han libri ilo, labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafarume. Nyenye lida gen, abro hati lida mo boiti, Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba hariyangu lu Jesusu.
3: Kasa wagu badimune ha, hongirige lao hempu?
1: Aba lariyangu hong.
2: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habe hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le mehalariyagu bay profeta Isaías da le lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna nda huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga dereru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin tihugia le nani gubay. Ulaisi watu la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufliti ya lumo bungio, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu ilidon uma, aba leabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abru habu ilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag le la madura tihadan. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, aba hachugerago. Ila le abru habu ilidon hiyo, Itra linha kei grigi ha agambu balin ugano, gama lumon, weiri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni, sun le, aba lafaro ni ugano titage hanigi, migiru titi lun laluba hon hata grigi hagi, gama lumon, ilo le abru habu ilidun mua buiti, itra linha kei grigi ha agambu balin ugano, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti, Anyahin itara hanya ke ilo le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
1: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadu na waturigo, aba lidin. Dale la wainu mudubi turigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu la hani hiduru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra kubayhu mei lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me narinya go hon na dagi me tinya lo hahu la hani I duruguri bati furumi. Aba me hagira go ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me harei duni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Itara linya arui hani lani na sielo ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun, aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
0: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum.
1: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebel rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
4: Furango agudaba ejemplo le lo agu tihiduru uribatibon.
1: Aba larinha go Jesus hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ilo ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ilo ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbe ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumbe. Aule uguri garu uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dugubali le lubebe bungiyo. Aba me hami lido keweyu lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya arui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dininye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gie arui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma be, aba la ganja ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agruo bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua da hanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
5: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
2: Danila abaruhu dati liluludu Moisesi luku furanda lani luwagu til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri iluma kate ibinadu.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile aba lidi nye ingia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
6: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Idaliasa gayara lubali milagru brile aduga.
7: Diraga sarafa angele. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
2: Gunda tinha son grigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
1: madugu ti sarago milagro yen la diga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebanho lida fulasso le girebe galilea, luago resuso. Aba larinha gu honra luma banha.
9: Hua le abadisa rebanho le, sara hada gi hilanha, ligia gabafu lubei lu lada agum milagro.
1: Lem resusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodasi luago mung lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodasi gasi lau. Businha ti yebeti erodasi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodas irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba meha larinha gotun lou finhu. Luago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hanin labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
5: Aba tamure hanin luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loigia kate le. Gama lumon kai arinha ga lali la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Yesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
3: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, yudu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu.
4: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Baruhu maunu nya hon.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga nu sangu fein hama biama udra hagia luha burugu. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulu gu. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun loubafuru gu sun aniha la onahanya grigia agoyo. Lasuru launahani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
3: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
2: Gavura suma oi! Aule, manute tuma oi!
1: Aba larinya gu fedro lu.
3: Abureme, ahimbuku ya lubai, ebuka kadabana ginya ligipu kutuna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesusu ligipu kutuna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dagu, aba lagumeseru abuluche, aba laguaragu larinya ga.
10: se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulu.
11: Logo tiguinha bafinha. Kawa ula logo dumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha gu.
4: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladarugu, sun ha aguru baru arei daguatia.
8: San Mateo, capítulo 16.
1: Abahou de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do rabre gudun e tida o sadara. Abaharinha gulun, lun larufu dun abasaini le cielo guietihon, afim e ramamo galo agoluma guiela bungu leabin. Abalarinha guhon, rombou eio arinha gatun.
11: Buido peidan laduga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Uribo peidan ugunha laduga funanho linha cielo anihamunhoga. Bian guatigibu hugue le. Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fiano luago aula nugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon lue li seini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahi uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon,
11: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
3: Ladete maniga wa mafeng, larinyaga baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu haritago, aba larinyaga hon.
11: Kau wago hatihari da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idaliyaga mefen hubei luago mamba la tuago fein na dumareha. Dale nyanyi hubei hon, luma hauni gregu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
11: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gun.
4: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
11: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
11: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu diragdu ni aba gurigi ya kati lebon. La sub diraga dun nugu ci bungi le cielo bai bun. Narinha hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la faraga duba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadi runinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru wawiyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
12: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducate le bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gu lu Pedro.
11: Diseba noi mafia, babu serun ya beredaru ni la duguni wa lugunda bungi masam naritu bukei bungi basam naru kei wugur
1: abati lerien gu Jesus hon lani discipulo gu
11: le busenti la falaru nina gule le katenye la awanda le sun lu yere sufriru ni le nubi liabi lu nuegie kei silanugu ni aba wugur luguruwa falalan Lazegale abu senruti le sefura gu lungwa ya ubo gu le feridiru bi ibagiri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagiri ya ubo gu nuegi di bihu bi ibagiri le magumu chediki sielu. Kagi hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayaran la la ganyi ha gurigye li bagiri. Nagiru gu duba au le uguri garu warigati uwar hama nani anhelu gu. Niabi malau wairigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigia segun le hadugu bai. Ni naru hau luagwa nyahin la hata ge hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
8: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Fedru, Akobo, Luma Juan le lamule, Akobo. Aba lidi hauluago aba ubu inyot. Hagi ya riginye nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiridu ligibu keweyo. Aba taharudu ladegrago ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagaridu banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Fedru lu Jesusu.
10: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adege oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubei Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
13: Aniha nire lehisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubei we.
1: Da hagambu bali disipulogo, Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariangu hon.
11: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
11: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
11: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lao, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la lemhe abadi seihe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkudurogu ligibudu. Aba lariye golo.
7: Mbure me. Gude me la nisadubu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho. Hombani disipulugu. Senha muterida guaguda.
1: Aba launabu Jesusu lariye ga.
11: Ligia mafinyati. Gurigia uribati. Atribaisa adalu naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba lasagabu ni lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareidagu. Lari gie, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harianga lun.
3: Kasa wau siyamu bali sifiri buribati ligia sagara?
1: Aba lariangu Jesusu hon.
11: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura rau na kei aba tagu mausutasa. Ani yagu balu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubaya fieni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, Lauro gunyen a furia de ni lo mayunaro ni lu bungi gayara la hasaga ronio.
1: Dale eibu gai na habe uore lobo wogu galilea. Aba lariye gu Jesus u hon lu wagu le derege ruo bala ligye le wugiri gare wuguti. Haha buru gu wugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa ru bala lida ge onwe ni lu wagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dalla tilere bai Jesus u Kafarnaum hamalani discipulo go aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Pedro aba harinha golu
6: ma foi ha ti sa ho maestro ti sensu na templo
1: aba lona bo Pedro aba larinha golu
12: a fai ha ti
1: dante le belo ru Pedro munado aba lalgo duni Jesus u Pedro lo barage gayara la la dimre ha larinha golu
11: Dele barinhe lun le Simon, kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun,
12: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
11: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu lu yumlu gu udro ligia, buidru gu bai lu bafayen ha wa wo guwa, barubai aba me bafayeru ni.
8: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lu.
4: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
11: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinye, mebelu badun lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahe, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume wargu lehu ugu duti aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli igu lehi guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo unfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai sonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itera linya gienti, mabuse ruti hugu chibungi le selu bai lule feri duru niyaba hada gie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bau, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale anya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hau, Aba me barinyegu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badungu ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamu gala sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago. Laguro wago bagin ya sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa bagin ya sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishigu bai hon. La diga lenye hamuti biyama uruo ondra nyo lida niri anahi nye hamidago.
1: Aba la yara fado fedro lu Jesuso, aba la rinya golu.
12: Nabure me, atribu isa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woye asu.
1: Aba la rinya go Jesuso lu.
11: Manya gutina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani, dari uruo wen disi woye asu sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile sia lubei que aba urui ele nyubi beilun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagome sarumbe adugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo no fiado. Que ma senso lubei tun lafaye han, aba larinha gurui ilun la laluguru no aidamu neme ligia tau son lumare, liranhenye, luma son le luma be lulafaye runi la duwe han. Aba lahu durogon muso ligia ligia bugin urui. Aba la yumro gulun larinha ga, nabure me, Gagura so ba no ba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiadru. Aba largu du ni luwege ligina, aba lagume seron a chokre. Aba la nye gu lun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumru gu lun larin galun. Gagura so ba no ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengen na.
11: Itar lubagien la duga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lani.
8: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou teweyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
14: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
11: Maliha gindu santi dan lere ro bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la dugu balinia bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariña gatiginye, ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, ariña galun,
14: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri luntigiru.
1: Aba larengu Jesusu hon.
11: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higiragun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabarahani. Legia agamari tu uri to igiraguaru. La dunia gine agabarahani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
12: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyelichi kapungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari duha magugunia. Anyahi itar gubanya nu luma gehagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri. Ready tiyan magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lo Jesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo lafuri edu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hongha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hong.
11: Igre huma lo hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. Ladega haharuma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hanilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, larigia aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinha golun.
15: Maestro buit, kasa kate biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
11: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungio. Ahebusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha go nibure gili ligie lun.
15: Kata iburi.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
11: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon kei binsi ya gubongo.
1: Aba lariengu nibure gili ligielu.
15: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba lariengu Jesusu lun.
11: Ahi busen bubai buidu ban sunsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
11: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hani le sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinaga.
3: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariago ni Jesusu, aba lariago hon.
11: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara longuti son kata yaduga.
1: Aba tilariago Fedro lun.
12: Wabure me. Wagia, igira o mali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba sami biha?
1: Aba larinha go Jesusu hon.
11: Ninaru hau, luago lida lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yegata sielu lun narue han lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba sao wei asulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furume tinyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
8: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinha go Jesusu.
11: Itar linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafigwa alu hana dagime tinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagime tinha lo lafairu niya luagu veju. Aba lona hania na dagime licharurugu. Larigia, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafia. Aba ya ladariru ama uguri ya mafista tinha magi durugu. Aba larinha go hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lariye go hon. Kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba hariye go lon. Uwagilini aba alugu tiwa. Aba lariye go hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti na dagmi itinya. Waba hon na dagmi itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagmi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigia, dali lachiru rupai hadani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabe ilan hibihin. Aba gian hibihin ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinha gulun aba hada gien. Numada, mama na dunya ni murusu marisha unhu. mafun na gel luagu faye te luagu weyo hadiga dara dunuma. Baruhu mai hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohon ni kei na fayiru no ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagu eto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gumo honi. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia ha luago banya uma uorahama. Aba larinha guhon.
11: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai na derege rua au le uguri garu wargati. Hon habuti guha fatiri negu hurio lumahon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banya hasia durunina lun nowe. Aba me hedere gorinina hon ha mama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oveni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
11: Kaba buseru bayi.
1: Aba tarinya gulun.
7: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara ti sa hawandu ni lueri age igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
4: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
11: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni uwa rahugia menuma lida na sufriru ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna mama au lumbe inishiguni liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo
1: da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia aba laguaru Jesusu hon aba lariangu hon
11: keisi hasubu duruni Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
1: Aba hadeng hagrigia hon luhama nisho. Ligia ti ma hagua rago.
16: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wamabu.
1: Aba lerede rago Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
11: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
17: Wabure me, buseti wawarihi.
4: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
8: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
11: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
1: La susere duba ilira lulagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
18: Ariga kuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu luagu aba lirada burigi. Animalu anahati ilu.
1: Aba houdi disipulugu. aba hadiga ni kai laringo ni Jesus hon aba haniga no brigi tuguya lausu tire aba hichigo no hadigre gu hawago aba lawari ru Jesus sarago hanyati gridia aba habu dunu hadigre gu umadaru hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hicha hani umadaru dandu gridi ha ubare banya kai ha arigeba aba hagume seru agura ha hariyaga
17: Uwele gune.
19: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
17: Bini wate.
19: Uwele gune.
17: Uwele gune.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyangu sarago.
6: Kata isa grigi le.
1: Aba hariyangu grigi ya.
6: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hamagain hetinha hanyembanho, aba lagara baguni dabula burile, hadabula, ha asansi hebanha sem sunhei, luma hala ha alugru hebanha unhu, aba larinha guhon,
11: larinha hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligue batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiverutin.
1: Aba hayabi fio Maria tin hama danima te lumo Jesus unye in templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habu tiki fadir gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan in templo rugo.
20: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesus u.
12: Agamba bumutsa le harinya gu bai ha?
1: Aba larinha go Jesus hon.
11: Aha, agamba no mut. Malinha humagi ni santi da lere no bungi o lenye lo bai larinha o gua lo bungi o. Chiluti buweiri go yagono meme lo isielo. Ani irahi ni nyuburi ginya, hama hama chula ro ginya ere mo habali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu gu ginya lo betanyo, aba lasigri ni ariye bunyen. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburu gu. Aba lalama chun. Aba larin aba tidbu igul laru duna aba lidi tuagu madarit nikata tuagu luedi ge ubanu aba larin go tu tidbu igu tuguya
11: maginda digi ba
1: lida aura ligia aba tasari da harihi bali disciple go kata ile aba laweri duhanigi aba harin go lu Jesuso
12: ida liansa tasari bi tidbu igu to itra li furese
1: aba larin go Jesuso hon
11: Ninaro hau, aho afin lego muti, mama rugubi kate libe le na dugubi tontidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harin gu lugu bu le, ki daba yagin, tabu babarana hon, aba me lasusereto. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahin afin e hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu da hanyei, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafin e hurio, Aba harinya gulun.
12: Harinya gabay won. Kalabiriche bay luba daga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
11: Nal gadan daga ni aba kata. Ahin hau na ba aba men narinya gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Kauna abalin huang abati se. Bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
12: Ah harinya ga. Logo bungi la o na habali. Larinya gu wong kala wogu mafinya bai lun. Lagu hon na halawa giri ya, hausari gu wadi wa grige wuri bala daga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesus o.
12: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
11: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafo na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesus o hon.
11: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gine aba la science regularita go aba lidi na dagi miung. Lari gine aba lidi uchi le rihi le aba. Arinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biango bayadugo balile labusen robe uguchile
1: Aba harinha go.
3: Le frumiet.
1: Aba tilarinha go Jesus ho.
11: Ninaru hau. Logo choro ti malan rebelo no agubra hatinha licença na gomati rama horo lidon larun rabungi sugu hau. La diga nyimbi ti huan le abati se rebei arufu da hon e da lubala ligabri rabagarido. Mafinha no tolo. Ahanha ti agubra rabanha licença na gomati rama horo. Afinha ti lon. Huya lausun ariga humani sun lira. Masan sira gonti higabri lun hafinha rolon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
11: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
3: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
11: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nyanyi gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki haa edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusira da hongri ki haa mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempulu burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
8: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
11: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugun. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadaginya lichari rugu, nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautiya. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nubai nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haa eteni rubanya lo dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. foi como ele don luburiga le bogo de bai le yemba lubai la yahuwa a kani hamelari
5: abalarinha go resusu honha agambu bale
11: gibetinha ago arutinha lu rebelo ro lidon la ruin habungio gamalumon mi betinha anua de rutinha
1: aba hodi fariseugo aba howara do ariha kabala gayara la hadiga lo haniya ga gaduni resusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru abati honaha hadage hanigo
0: estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arenga Luz.

0: Aruna, luma lunga daura gon dawo to dururutu. O sente harga dene lupi doaga yu baro le dan egi ne luma halo le hala weiri gutinya tida haligile se. O sente lunga busura gon gurigi hon lau sarago in nebe se umada. Lunga lagu arunu hon maisturugo. Ain huguya, migre hon malu laninya wagunu hon maisturugo. Adiga son huguya abahabu, ane abargin engin ha maisturon, au le kristubay. Maniega humagin e luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna bu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui ani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senbanya hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidia wala, aba hadangu furia yu le migine gu ti lubungi. Ligia weiri ti maba ilu bai hasufri non loigien. Hugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibuga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Hugiabu gu huguya adunta ya tia marinhi tia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimuri, ahi afino toagu templu mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolu na templu, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weiri guti mabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arinya gatun ginya luagu ahi la ichi gagurigi ya dimuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afino luagu kate lea dagara guduo bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weiri guti mabai, Kaite lei luagu bai lataru o di lataru lea dugu bai linkati ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyi luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyi luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamaru ginyi ginyi tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Le ginyi afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyi luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligia. Hugiabu gu huguya rufu tahtinya liliru don Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebenesi atun lau arufu tani le weiri kutema belita liliru du bungiyo. Keiburi, richagwa u udemi habu luma gagambadi. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugiya tun tahtinya marihiti ya hugiya le, Asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugiabu gu huguya arufu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo gu marihi tia. Aruma gu da humi uweru luma siya dule uragiru gu gin furumiye. Aba megin ya laruma du bogu digin ya libiti. Hugiabu gu hugi ya rufu da atinya liliru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Itra hiya kayo muwa hu lea fainde hou ti lau haruti bogu digin ya libiti. Uende ti larin hi. Ahi luragi rugi ya buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya. Bogu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin ya gurigia. Ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Hugiabu gu huguya rufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluagu hamua ha profeta gu, wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, nidara gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu huguya le, harasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadanye, dagwa humaya mehibiri lwa guguruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba labur ha duru huwagon lwa gu son hita le aviru bai hadage son wagunye buitinye ha afara wakua banya. Lumakye meha weli le richako bai dari luma sakariyas, le lera bere kiyasi, le meha hafaru bai tabadna gu templu luma latare. Ni naru hau lwa gu labur ha bala duru ha wagon gurike ha lani na dan le lwa gu buri son katei le. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge lauganu buiti hon. Sarago weya su nalu go nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu gina taruna. Mahatan, wetoti tere dera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerie gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baru ti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti la dara sarong adari, aba la dabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sungu uriya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haniya gu hamaran serung banya, hon haran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharanse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi ha humamo ga hongwa. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayi ha gasi. Ligia liabi adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya niburi inginya hagia. Abaharinya gu, wabureme, daraba ibena waba. Aba larinya go hon, ni narin hao ibidye ton no.
3: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amo fulaso, aba laguwa ro hon lumunso ni, aba lishigo ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu. Ganyi ti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun, iyubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resibiru bai bian milu fiadru. Aba larinya gun lun, niyubudiri, bian nye milu fiadru bichu guno, aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resibiru bai milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubudiri, niyubudiri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenye lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenye lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadun bai, aba nidin aramu daibisensu labu gine mowa. Anihan lubaiti le bani. abalarinha gun iyuk dirilun musu salofurite mauniti subudi gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna abuta hao lenye lubai mashaga hana nikata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisen sumbankuru gun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinha gun honha nyembanya gita hume sensu le luma bai luay ruhume ilun le lau bai disi milu ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichugu ba lau un lun abame ligira gun lun Angile madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun. Ni abi ma kai uruwe ga yegu angheli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gini. Aba me na fani na guniya hawari wagua kei la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, rutun eigini no. Dale magra ugu nubai, rutun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, rutun muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya gu richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida buga giya wariha bu keichi ludugu ti aba vichi ngu muna bu. O madora kunga aba vichi ngu dagwa bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisiru go aba odin riha bu. Aba meti narinya gu hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubai, michutun egini no. Dale namagra gu nubai, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludigutin michigutun muna no. Megetina dagwa michigutun no. Sangitina, Dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida buga giya wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamani bu naniaga me hon ni naru hau lago furumi wari gila kate ile madugun hubai hon gurigia kala luna bubai madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye lun sundan Ame ti rishagwa banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27
2: Da laruga dube, aba hadam ridagu sun habu tigu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni giragu, aba hedere geruni lu Ponsio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi murusu pulata ligia hon habu tigu fadirigu luma hon gugurien weirigutia, aba la rinya gu hon.
4: Afigo uhadin, lau medere gero aba uguri maduru ti lulonwe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kamia gele uama, buge lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadirigu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichugu ni sensu letidon gafu, tolaga ili sensu nabungiu. La diga lebegi oweni.
2: Aba haworedu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chile luma udan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga mutidarandi murusu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia.
7: Aba hagai hani lufula sun aba budirle adagu bikati lau timua lau. Ilaria nuni nabure menu.
2: Bari wati Hesusu ligi bugion gomadi mati. Le alg da gubali. Larinha gahon.
8: Bugunya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinha go Hesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Hesusu ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
8: Magabu bumuti sale harinha gu ibuago.
2: Mouna buti Hesusu ni kata. Abati taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba danriti hon grigia lida fedu. Frume guariga danriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhaya lubei sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinha gahon.
8: Kahabusero benigra gaduhu. Barawasi o de Jesusu leon belarinha magua Cristo.
2: Lire do bali guia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, abatona ha lumari arinha galun.
9: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
2: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama wugiri ya weiri gutia hadon grigele lu hamuri ha lu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Hesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun grigele hagia. Aba larinha guhon.
8: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudunhu.
2: Aba harinha guhon.
10: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinha go pilato hon.
8: Kabati na diga lao Jesus leon bo larinha go Cristo.
2: Aba hon na go sungu bai, aba harinha go.
11: Da go bai lao go guru.
12: Aha, da go bai. Da go bai lao go.
13: Da go bai.
2: Aba larinha go pilato hon.
8: Kati uri bati na diga bai.
2: Aba ti ma hagua rago, harinha ga.
14: Da go bai lao go guru.
15: Aha, da go bai lao. Da go bai lao go guru.
16: Da go bai.
2: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
8: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba haria gusu gridia
17: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
2: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halao, aba haria golo.
18: Kabanga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasuere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale ihanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
7: Aku reda tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la kau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai lariye ga kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
8: Jesus le haru te huri.
2: Da wagua ti agiye biama hiwari te luagu gurua uara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigre baya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariye gina.
8: Dugie le ganyara bi bagulu no tempu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungi, lariba luwege gurua.
2: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiru go hamarufu de teluru do Moisés, fariseu go hama wuguri e weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
13: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salvara gun. Ahen ligia lubei haru e tebe israelina, rarila loe guia gurua, afinha o mamu galuagu, rula lila finha luago bungiu, salva leite bungiu gueto, ahen inaani lubei luago hinsi e lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungiu.
2: Anaba hamuti gia hiwa rutia ha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye no hada ge ha nyubi bai agambuti, aba harinya gu.
17: Laguhe wugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidira gaduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu no lun no lato, gama lumon, aba harinya gu ha hibiri.
16: Ingira bai wariha le ahinyumbi Elias salbare
19: wariha ahinyumbi
2: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaru aba haraba ganali aba labau hadubu aba lahure chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagwa yabaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu,
0: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumo ha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge ladauru ni umuha. Lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
0: Wabuti, aritogo omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni, ouna haguba iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinye guhongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinye gu Pilato hon.
8: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lue yure meragoni, ani aruga de in linea weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba la dagaru aba harabaganali heriti ore ligia, lo lareru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuho. Aba la gideru ni dubule obe la dourua. Aba la nyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba la biriheniga. Teabi la deregu, ma la nari metiheru. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
7: Manufude da buma. Subu se tu luagu ala uyenu ke susulegi. Aga lo agubu luagu duruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariangu ni. Igo umarihi flasu legini nukwe litu du. Aba mehidi mkwese. Aba mekariangu ho lana disipu. Luagu sarali la. Luagu anigi la la hubaku wa kali leo. Nyei wa tarifi. Ani habu do gado le lumbe litu du.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena aria gain ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hong. Aba labusuru hong. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hong.
0: Manufu de huma. Eba visa nyanani gulu hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
2: Dale hodi lubai uria, ligia hodi hadage sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurin wairigu te lida hafinye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
17: Hariange me luagu dan la leunha la arumugariabu, aba la haya bilani Jesusu disciplu gu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagua hon, itara linya hariango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu gu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinyan luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
19: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
8: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
7: Nona ngaye nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala lirinda flasu magenda bati, larinya da. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
8: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu I la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badiseru niya huan lida duna le giribu I hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
19: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochua faraga de tagriga legeidi.
8: au lau duna na bad serang ahi ligia la bad serbad lau sefri sand
2: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazaret gien fula sule lidan bilimu ha Galilea aban la bad seruni wan lidan duna legiri boi hordan dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye Aba la dara gun cielo, aba larihin, lareirun sifirisando, luagun kei, hamuga aba unhu. Aba lagambu nua, larinagun aba umalale cielo gi.
20: Ube nero le kisi bini, le aube ome bulanugunda.
2: Lari gien, aba lanuguni sifirisando, Jesusu, lidon fulasu magairawati. Aba lerederun Jesusu, biyamwein, Veju nyei hagana kwa anima alugu ganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari ginye, aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa lilaruwe habungiyo. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
2: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
2: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
21: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri chuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
2: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
0: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
2: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
13: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
2: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo itidange ligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, Aba tateni run hon. Dan le lali dun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amu yeguenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun
3: hadimure ha sifri guagia, la duga subudi hamani kati nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fula sule magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyi aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
4: anya intesaragu girigi alwa habu
3: aba larinyegu hon
0: Kemon lidon buri fula sule jarafobe apurchi hanamu gaginye nye La daga lun lira niyabi ibowogo.
3: Itara linya luboiti ayibuga lumuti Jesus sungar lelea apuri chihena lidamburi haligili sinhuriyu lidan sunflas asaga hena ligia sifiri guri batia hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibugen Jesusu aba layumura gulun larinyag.
13: Gayarati varay dagwagidna ahabu busen.
3: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, aray dagwaba.
3: Kay larinyagu itara, aba laray dagwasanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagayna lu.
0: Mabahu dagwabaiti ya nikaun. Nyuduri go baruhu da gwa bongwa lunha fadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luago ari da gwa atibula.
3: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
3: Atiriveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigi ya darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegi tablugumuna. Louginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarare. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinyi gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
3: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
22: Kasa wagu ladimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio.
3: Subudi lumuti Jesusu le hasamina ruboi aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasamina reitera, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon lagu gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
3: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
3: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaya.
23: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaya.
3: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
3: aba lasarun lewi aba la falarun lari ginyeti nyinyi hesusu eiga lubinye lewi nyinyi nuginyeti sarago agubura hatinya lisenyi suna gumadi hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulu
13: idalinya san legin bai kumaistru hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya
3: dale lagambu bali hesusu kate ile aba lariangu
0: hamasandi banya memege ruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
3: Logo haba weju, dale hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
22: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
3: Haba, launa bunia Jesus
0: gayara tifunage hayuna ro amisr hotin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama anya nihin lubai adari nye sinyati hayuna ro luti hegi la chiluru bada lula nugunu wa adari hama gi ligia meti hadani lu hayuna ro mafa da hotu dogo binadu haro tau gamisa iseri la duga le meme tife gamisa toi seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iguero le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri guero binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligia lubayti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
3: Logo aba lue yuri emera aguni, eibugay na linya Jesusu Hau lani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiru, aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
5: Ariha ba hon bani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni?
3: Aba an larinya gu hon.
0: Malay hagidun luwagu leme ha la dugubi David luwagu aba dan, dan le lalama chumbayi, Ligia hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiru e le inyu timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi a fadiru go, segun liluru do Moises. Aniru ligia hon gurigi haluma banya.
3: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai lun weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garao warguti luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3.
3: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luweyuri emeraguni. Lun hadari run lidurun, aba lariyangu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
3: Aba lalugu duninya hahibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwire meraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagia aba hamanichun, aba atir lariyangu niya Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyangu lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
3: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, ido meginye lobo afurugu ginye duna horda tiruginye luma sidongi lun harihini ligia larinya guboy Jesus hon lani discípulo go lun aran señor hama aba uguni luba loe hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenye luboy lari dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hon go luagu lurungu haguruni lun lari dagwa gudun danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibuginye aba haguaragun sifiri guhadagye harinya
21: liru bungi buguya
3: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha un banya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha hiri du su gurinya hagi simon leumbe lagua ha Jesus fedru Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti dun aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasubu diru bali lidu nyu Jesus kala su sere bai aba hayabu lu yebe anugun laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba harinyangu
22: wugurile ani belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate
3: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba harinyangu
0: ida luba gayara la la saga roni mafia mafia guanargo fulmi guarga roi hanile afani ragute lun agenda guhama gua laguni chaguba ani sinya beginye hadura ru idu henyo keisi du henyo aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la dura no la gumu chakwa gu le rugu be lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa uguri le here te lun la nugu ni lila go ahi magura gu la uguri le here te ligia furumi itra rugu yinka yara la libero wa ni lila go ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere deru bahaduno lun sunda.
3: La rinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye luboy Jesusu. Aba herederun bogudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
6: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
3: Aba larinya gun on.
0: Kagi anu shubon hama na mule nu.
3: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin luboy. Ke gibe nyin luboy grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. lida afur heina lani lila nadu, aba labur halida age luago uma, aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua, aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabat naguan hiu, aba laweina mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guago duni, magindo ti nada ligia. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bochon, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agen. Ani hin lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
23: Aba ti larinha gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
23: Lari gien, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibirilanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulule, aba lariye gunhon.
0: Huguya, subutigu da lali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu go gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
23: Aba, larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali, lila nadu, itara linya keile apurisha abali le neru bungiyo. Ayahe ngurigia, itara hanya keilela nadu le abu habu ilidu uma, aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni, aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri timati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Alubo ho tikate buiti hadagin ke lila nadle ichigo be darandi agu luago aba ilo uruwa wen osa.
23: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigun wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, luago dabu la lichigu wa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
23: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
23: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lorwen habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funali lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
23: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabayi tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
23: Itara liyaha
3: la rufuda Jesús logo la ruin habungio hon lau sarago hempulo libele dari le ni lumuti gayara la gufuranda hama marufuda hati ni kata hon logo la ruin habungio mayusruga hempulo aba la fura gogo de ni sun hempulo hon lani discipulo go dan le hagierugo la luma veju meme ligia.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Oh, Lani dice.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba lariña con lun lagun.
2: Manipa, derek de guapa.
1: Aba lagalo madungarabali, aba darangi la la sunkate. Aba tilariño con hon lani discípulo.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu anufude. Aba halgidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana. Adiga hamuti lelu bai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari kinyarugu lafri du Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama lilan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
5: Kosa wagu bemetera wamu. Jesusu lirabungu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingio, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
2: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesusu.
2: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehio ninya, ladiga kipetio.
1: Aba ayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaiti nyai nyanu lubai saragu buiruhu, aiga nyai logu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawa hadon buiruhu hara, rupa umamu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu gu Jesusu ima hon. Aba hafri dun luai grigi ya ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyanu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyin lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuirigu on. Aba ati hayumuragu luhe susu, lun, lafri dun lidange hagai. Danle ladi nubai, esusu tito uguni. Aba layumuragu wuguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung lidi lung mahati Yesusu arinya gareguti lung
2: bai babu bi hamon bidun hin aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bungi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba dugu sun lela dugu bi Yesusu lugu lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Yesusu tida uguni lugu bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligilisi huriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe, kremo bishika buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu.

0: Aban wuri sanditu, du suirumu tau lao lesen hajita utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, anivesitali sunle tumat, marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambon la dumurehon logo resusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinha gutum guarugu.
1: Lauro comer na cura no ladeira com na reita cuba.
0: Lida ora ligia, aba lerede num lesse a rita do tuei. Aba ta sandira gutungua logo a reita guaulã. Aba te la sandira um Jesus logo a reita guaga da lilã grigue lau lubaf. Aba lagara ragum hawagum grigue ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha larinha.
2: Caguru bitago na deira com.
0: Aba harinha gum lani discípulo gulu.
3: Haria gupinha te luki be grigue ya alba com muru ganha lá. Algo da hagi de kala a grupo igual.
0: Aba laria gum Jesus que ye gulao. Alu akala a grupo igual. Aba ya be uri tuya. Adada garena lao anufu. Subudinho te ile a suceri do beitu. Aba tahu de logun ligi bugin. Aba tarinha guni sun inaru nilu. Aba, larinha com Jesus o tum.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
0: Nyengil Jesus o adimureha. Ligue hayabu in lubi egen, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirau. Aba, harinha gu lun tuguchi, irahu tuguya.
4: Hilati abira, igira gu bebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus o le harinha gubai. Aba larinha gulun wigiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinha riguba.
0: Mahati haudin amu luma, luidigia, Fedro, Santiago luma huan le lamule, Santiago. Dan la chilurumbae lubion wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama, grigia ha, ayakumanya, agora. Aba lebelurum, aba larinha gun, on.
2: Kasa wagu harencha, ayahu aburi hukuya itera. Mome tutia irahuto. Tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu. Hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tubai irahu. Aba larugudu ni tuhabu. Aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun narinya ga saraba. Leda aura ligia. Aba tasaru irahu tuguya. Aba teibugu, wairi uhuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbanyi. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinyagu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da la chilu ruboi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligi disihuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
6: Alia funa san la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri li chua ule luagubai. Ida lia sa gayara luboi la dagu milagro? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Gunta atinye sungu rigye lau aba profeta. Mama rigali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligye lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidige lichugu luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, Arinha gatiginha em Rom.
2: Na melhor rebelo do tido uma bamuna púsura. Rede humani ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulaso ligia. Ahu ti meresi do hama lida aba fulaso, mahagi me hagambunu, uri humani ngi. Aba me hafuri don ni kaliki luegi hukudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulaso ligia. Igira humani ke ha dari lagu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilo no luwai rubungi, lu lagu sera gu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulaso le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongri gya logu lunti la hasan siro ni ikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai giri gya. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
7: Saraya huwa le abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
8: Elia silemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
7: Huwa le meha nadira kutiba ichig le, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luo Herodesi.
7: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumo. Siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumbo Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hong kumadi matinya, ama habuti ngusudaraga, ama amu grigia, wairi kutinyo ha Galileva. Aba tebelu runtiro Herodiasi nyingi, lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodiasi, ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
7: Amuri ha bai leba guse runuma, nichukuku.
0: Rulu mutilereru tun logo lichugu bai lan furumi egoi gukatei, le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tuguchu.
10: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyangu tun.
1: Amuri ha bai lichugu huan le bati se ha bai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lubai uruwei aba tarinyangu lum.
10: Busena lu bichu ni lichu huale abati se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun guru isaragu. Kama lumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha urue aba sudara laudimure ilu lanikuni lichu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida ge hapuri chiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Higa ugu, keimu uwe mera wali dama fulasu le darangi ilati.
0: Larinya gubali lira laduga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu lu. la diga itara hanya lan kay mundum amuni aba la gumna serun arufu ta saragu ka tay hon dan le taru hali aba haya bin lani disipulu aba harinya gu
9: tar hali tia eni woti ya ga no teli da flasule o una habanya giri gi halu ko di lido buri nirahi flasule ya rafa bin lu ha gain ha fen la diga uwa kinikata ya lu pei
0: aba la linya gu Jesus
7: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
4: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hapei hon. Usea wa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu takanyi hon fei hon suguru.
0: Larinya ga Jesus hon.
7: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lu.
11: Sengu fei hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san kaisi larinya gu hon aba la nugu ni Jesus sengu fein to luha burugu bon ama bia udru ha aba larigu sielu aba la tengu ni buingi utuagu aba la kupa chagunu larigi aba la muru sonu lu litu gunu hon lani disipu luha fare hanu hadan grigi hagi fare ingu hama nyaginye bia udru hagi hadan sungu bai houtien sun hagi akimule Larigie, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Saingu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahunyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba, luun hachiluru betsaido. Suani halaa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aban leading logun wibu afriye da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida arudu na ugune au disipulu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaro nye la garabali. Luba laruga, aba leading Jesus un awagun aibuga ina ligibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Da le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba, Harita gun logo ufin yon lan. Aba haguara gu. Ladiga sun hagia ariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba larinya.
7: Ganigu huma ey. Manude da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufein. Logo gabafula lu sunkate. Tererugu hanigi. Aba hanyoroguni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asugugiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadi tunya umet. Aba hamuri ya haa, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tunya hagia luago taru ladagiragu. Suti haa aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada gya rufuda tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gye logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada gya disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gye mbungi. Hau tiyan machibu gu hama ihahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali gudu ni fariseo guhama adufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lung.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
7: Linaru profeta Isaías
2: dale larinya go boy huago lagu biango la higibu larinya hare grige ha hayumaro rugunye hichi gai nebe sei no ahon tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye ha kuma din wuguri ha rufu da
12: aba larinya go hasus
2: igre homale lugoma di bungiyo lu ha fala ro ne binadu ha gabri binadu grige la sibunu wa saudi ro Vero luma kati libe ina lira. Maestro gugia buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi luha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha moisesi. Ineba hama abagubri gubu. Le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguia. Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedere gu nibu. Latiga sonle numa bay. Arinya gadina lagu lula nishiku ni lu bungi. Luagu furumi aguare gu la le arinya guti itara. Mama lila lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hong.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lunla vya da guduni likibu gina bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, likia vya da gudubali likibu gina bungi yo.
0: Dans les ligues, nous Jésus grigé hagia, aba le belu rumunadon, aba halugu duni lani disciple gulogo himplule, aba larinya gunhon.
2: Uati sangufuran da Roma, uati sangufuran da Romani, luago son lale e belu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio, la diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangi.
0: Laulira, Larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibu gya buingiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibu gya buingiyo. Ladiga lidaga gurigia otidaga haniki lafri da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete ya vieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengen lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse ronti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama hurio, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati, le tuei tirag. Aba larinya go Jesus utun.
2: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Ma buiti utin, nutagi darono wa fein hawe isani go, lutisi guno hang only.
0: Aba tona buni, tarinya.
1: Ah, naburemi. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento ha guabon isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uribati tidaginya birag
0: tale tachini rumbai munada Aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyuluhabu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyengye nyu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu. Mabahu da guhamani ni kaun tatuma larinya guhulu mabahu da guhamani ligia tuma habahu da guni aba tiburi tawayi guhani kisaragu aba harinya
8: Adiga lumuti sungkat ni buidu. Dari lu, la gamba di dunia, ma gamba di tinya. Adimure gita lanya, maria ga di tinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia, ani uati ni, kata hama lu, aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gu hon.
7: Kudeme tinha grigia hanu, La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahya nona haagu yugu megiga, la dagaru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hadagie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
7: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
9: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigie muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari ngragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
7: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya dale milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
7: Gaoni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
4: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
7: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fenho guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gum hama lisa, dale nafari habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudu.
0: Aba harinha gu.
11: Duhus.
7: Agen dale nafari habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
11: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
7: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
8: Ariha no muti ya uguri, gama lumo, narihi ni akai titi buwebe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
7: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplugu, lito mbui, nirahi inflasu le geyegubui lao uburugu, Cesarea, ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu, larinye gahon.
7: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
11: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
7: Anti huguya, katana ti lida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
9: Buguya Kristu bay.
0: Aba ti larinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
7: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute.
2: Wairi bai hichi gun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatin ya liluru du Moises. Narin hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa arubali da gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furan guti la rinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagu meserun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarin hawagun lani kisipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinye gungulungu.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei wugurinye.
0: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadungulungu, aba larinye gungulungu.
2: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguruwa falalana. Laduga lea busenruti le sefuru nili bagari, le feri di rubai ainti le e feri di uti li bagari yau bo gun noige luma noige ugano lani na salbaru ni la salbaru bai gagi e hula lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefru luani le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anikafigo ti ha na nego baginya busiga no lao ole wuguri garo wergete dame le nia bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando bany.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ni naru hao la guanya hela hata ge haya banya weto mawi banya dari hari ni la chulu no la ruwa habungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien. Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadan avahala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinya gubai.
13: Alihangiru le isi ya koine, adiga kumuine nuboi bai.
0: Lida ora ligia, dan le harinyi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei loe dige Jesus. Dan le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihibi ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi haray dubali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halg dini Jesusu harinya galun.
11: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungi nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau keitaniye gu nilereru bungi yuluagu itara lubala la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu gurige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hada gen hanyi bu, aba larinya bu.
14: Maestro, miha nero na nugu bu, ni haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nye ilu muti lari gati sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakoto limu lugu, aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: aba hanugu ni lu dale larini bali sifri uri batiligi Jesus aba lowe gduni iraguligi aba leiko tumu rugu aba lagara baha aba lafri ha akuto lidimu lugugi aba lalugu dini Jesus luguchi aba larinya gulu
2: atiri dalau iter
0: aba larinya gu luguchi
14: luma genyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugu sumukate uteme wa mabu idre go bawa
0: aba larinya gu Jesus lu
2: ka wago barinya ga ahin gayara lubai sumukate gayara te lulen afinyo bai
0: aba laguara gu lukuchi irahu ligi
14: afinyo tina idre go bana lut man lagawu du nafinyo
0: Dale larini be Jesus logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinyangu
2: sifri magamba diti mania gati ania gati na bundu bafridon igre beira hile anime belo radigia balidon
0: aba lagua ragu sifri aba elowe hagduni irahu ligia aba lafridu aba lerederu irahu ligia kama hilal saragu hanya ria gutien logo hilala aba largo de ni Jesus lo igen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus muna don aba halgu de ni lani disciplu gu danle habu goro ga nya luma aba harinya gu lu
12: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gu on
2: lugundo libe sifri le lauro guni furi igi luma yundaro ni lubungio ga yara la laforito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
12: mabusan ruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusen ruti ligia lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lungin ele servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resibi ruti aba irahu ke ile lidan niri, resibi lumutina, ani mamar gine au le resibir, resibi lumuti gine nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
11: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun, Jesus.
2: Meweri dira humai, ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagufurumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani guhuma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanarigo Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafio gati, nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama heweru, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hevero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hausua basungu lau watu gemeti. buiti salu. Gama lumu ahile ferdira lubaswa kabage huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libiti, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñi lube, aba ya larufu da hahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, logun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma luma. Aba larinya ku Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya ku Moises hon.
0: Aba harinya ku lu.
15: Arinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya ku Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Ligi amon lubai lafari inaguni wuguri le laundo rubai bongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga haitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroin habungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroin habungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale la sigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
14: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya ganu buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
14: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahin, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
4: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lansinyo bungiyo.
0: Aba ti larinya gu, Feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesusu.
2: Ninarin hau, lagu furumia warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegie o luegie la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia ba gumo honi ane sarago hanya hagumo honi banya agia ba furumi yatin
0: logo nyanu uma lu Jerusalem Jesus haba haba lani discípulo lao nyanu toeri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinha lao nyanu anufu aba yeti la dinyuru Jesus au lani duu su discípulo awe hibiri grige aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lu aba larinya gun hon
2: que lao be hari hei wa moderi lo Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerowa au le gugur gero wergute hon habu te go hafadiri un kuri yo lo mahon aruda tin le lur du Moises alu bo nya sia dormi na lo nome aba me hetere gero ni na hon ha mama bo nya huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura go batina aba me hafaron na hilago be lago me lur ma beju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
11: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
2: kagi habu senro be luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
11: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
0: aba larinya gun Jesus hon
2: Evite te hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni engi fitere no be natuni. O di habati se iron lau badi se len lobe ni behini.
0: Aba hauna bun harinyag.
11: Gayara wabe.
0: Aba larinyag un hon.
2: Lon te hatuni uni engi fitere lobe natuni. Badi se wahugi me lau badi se len lobe ni behini. Ahe luhanyuro aba luege no vene. Aba luege no bona. Mama au lobe ni shuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongeo.
0: La lehagambu bali ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
2: Ke hasugu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seri tu lu wiri gu lan hida, lun ti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida gien le abun seri tu lu ligia bala furumi ati, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugir garo warguti, lun ne servi duni wa, niabia lun ne servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao, Lani discípulo go ama sarago grigia. Nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu. Le nasaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara. Larinyak.
16: Jesusu, ladega wago Davidi. Gudeme nabun.
0: Sarago hanya adainha tiyan lun. Lun lama nicho. Ligia tuma laguara go.
16: Ladega wago David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
4: Rage bagurasu, saraba, lagua haya bu.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu sarube nadega bu.
0: Aba luna bu marihi tiligia larinya.
16: Moisturu, agu yo guagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Gayara tibidi, arida guadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audu le wagibu gine bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hariya game lagu busen lani Jesus. lagu lagu juga tu bilang furesa.
0: Aba hodi, aba hadari runi buri geligi agranyu luba doa bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari nyagu, ada ke hanyi banya darugu hong.
11: Ka hadig bay, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hau na bunia kailari nyagu Jesus hong. Aba higi runi alu hodi lau. Aba hanugu ni buri gulu Jesus. Aba hichu no hada logo buri geligi. Aba lawai runi Jesus. Saragu hanya atuleru tu hada umadarugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagumeseru aguara.
2: Uweri gunilu bongiu, biniwati wagiri le nyembe bili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembe bai, leluba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri gunilu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dum bay Betanie gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba hari hia ba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahin gine tubai kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya ku Jesusu tunu titibu, igu, ligi.
2: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu nun Jerusalem, aba lebelu nun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungurigia Luma hala ha alugur habanya unu Migiru tiha lung hasigur hungurigia tenkulu ugugia lao anugu Aba lariyangu lida larufu da hahong
2: Lariyangu rebongi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani Ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tiku fadiri guhama Arufu da ten liluru du moisesi Logu le lariyangu bai Aba hagume serong alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
9: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binya na gubu gunyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma logo bongiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunya la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ibugo ina lubo Jesus templo rugu aba hayabu habuti go fadiri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri butin lita hafinye guriyo aba halgu duni arinya galu
16: kau bafu badago isunle o kai chugo bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon
2: nala gudanda ni aba kate aha na hona ba Nego behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
9: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladega subudi hamani sungri gya logo profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
9: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laninya gu Jesus hon.
2: Mania ku nubegi e hon kala au gupafu na dugi kate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume son Jesusu atimure ha hon grigi ha nye imbanya lao himpulu abalariña gun hon.
2: Nye nye meha aba wuguri abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Abala yara gun lao. Adika ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lu oni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinya. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi ta lu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gihe na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni aba hona hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bay la hon la duga lirao la. Aba harinya gong nadagi me itinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bay. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gyan fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari, li abi ba, aba me lafara gu niya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichigu ni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, le taringu bi lerenu bungi yu. Dugu le meha au bay, me bere sen hama abu na gutinya, ligia li dibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumu Jesusu, lungharinya gaguduni somu kate le gayara tihichugu liduru lao. Aba hayabu aba harinya gulu.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galwe ni aba ladiga ni katala luweri gugrigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyan wala hagipa, aba larinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba? Baru maaba lida ke sensu ligia no ari hanamu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari du hanige lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
11: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba gine lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sedigu boi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguye hadangye sedu ibiri guha, larigye marie hama sun hagia tuma?
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Gule igu watun ladiga libidye tauti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi yo. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre ha bungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larinha ere lo. Au lubungi tobe ya aburamu. lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yo. Habungi te mima agine. Ete la linye lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
0: Nye nye yaba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liyabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lung.
3: Kate
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Derege robanya wuguni hamule no hama habu wenya lu hafaru no hilagu bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hakara bagu bai sani go hawagu haguburi go aba me hafara guni hilagu bai. Iere go du balu sun ubo nuegi. Le hafa go tidari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lu nye la le aliha bai. Ufuna dala. Hamet Yehudea banya. Lun timet ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya. Magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabu gu me wurin ya hadagayna tiali don wei ligia. Hama hagarahi yuti ya hagaragi. Amuri ha huma luma bungi yu. Luma malagu nuburu gu la susara da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li lumagi la diga ni bungi yu obou. Masusra du digi ya li megi ya lari gini. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O ani gita, mafinya na huma. La diga hayabi be yehati aniya ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta guhama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia. La rigie me asufri uni ligia. Aba me laburi ga dun veyu. Maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me la tada garun sun cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garu uruguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rige ubou, luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba tiha subu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Damegi harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubare ge hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfuli runga. Ahi ti weju luma oure le lubi lasuse du sun kati le. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Luti lubaiti aranse nyo huma, akago duwa nyo, afuri ida lu bungi yo. La daga ibidni ya tihon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri don lubi ya gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lu louni giro. Akago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidni ya tihon kaba la aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bai hong ariyaga numuti hong sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bia ariga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Aba ti halu ha habu ti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du Moisesi ida luba la harigu dini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marek da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
2: Betani anyin Jesusu lubia Simon le meha ga wagu bai lepura. Dati le nyu linya luba ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni buin lau ibinyi le emet le seruti aba tadara unibudeni Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anyeyi banya. Aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demeti.
2: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
0: Igre homo. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Sun ada nyimba ya lagu demeti huma lu hidera guniya dale abusero. Ahi au, mama basun ada humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ninari hau luagu lida la furumi ya warik fulasu lida sumu bau, lenye ilu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugu bai wuri to lun larita wagu tuwagu.
2: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen du su lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habu tigu fadiri gulun, la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Lale hagambu bali, aba hagundara agun, aba hariengun, lun logu hichu wala sain sulun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubala le deregeru ni Jesusu hon. E furumi atiweyu lida, fedu le nyin lubai teigwa feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligudu ni disipulugu Jesusu.
5: Halia sababu seru lubau diarensera wabarwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulugu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura. Aba meharinya go nota bure memuna. Larinya hare maestro. Agon nege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luwei yuri esefuruni hau lani disipulugu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini run Jesusu hao duusu disipulu. Da antile, luagu yanu lubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
5: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagye du sugu bai, le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uruguti, laule tenye kubilere rubungi yinu au. Gama lomo, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lungu wagiri ligia, lumagre honi wagube ila.
2: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyagai.
0: Hauhuma, nugu bule.
2: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen luhaburu. Lari gen leteringu ni buingi utuago aba lichugu nuhon. Aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida larue ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebule, ladiga tarinya harelere rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, niti bagali lea hubaragi.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Gayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari ya bumeme le, lubarage la yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurion lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbongi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumu warugu aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulu lida oreligi aba larinya gulida la furi edu
0: ungi baba gayara bumuti sunkate sefo bano lwe uningi fitile kama lumo mama lake na busero keila papusero
2: aba lidi aba ladari runia disciplu gu arumu aba larinya gu lumfedu
0: simon barumu gu nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora kagu duanyo agagu duanyo huma afuri de huguye meloi heigu wa don lidan ocha waguni inari ni luago aransi nyo la sefere ahi ugu po debilite
2: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinya ga inameme lei dimure lei larinya gu baifurumi Dan yang lagi ribut tu, apa yang ladari onya arumuga, ladikal luar ini, lita buhagu. Ibi dia tihong gabalan, hau na bagelung. Aba lidi, liru awi yasu, aba larinya gunhong.
0: Arumugunya memesa, emera wahuguya. Bui dirgali, siluhali aura luna deregerunwa aule wugur keru wargoti, aha burgun kafi gunti. Sarahuma, kemon, anita lele lube le deregerunin.
2: Yengil Jesus adi mureha lige la chilu ru huda sile aba hada ge du su discipulu ku nia bui ha usara gu grigia tau efen luma vive au na habu ti gufadri gu aru da ti ni lulu du monsesi ama amu gu grigia weidi ti ya li da hafin ya kuri aria gali ti buga huda si hon ita
4: le gu gri le na churu lige au me har gu dunia ba me hanidi
2: ita la linya lu bai ti dan le la chilu ru bai Aba la yera fa don kuda si lu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu, aba hanugu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu gujunu aba hada age, anye ibe elefente, aba libu guni aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hage.
0: Ka uwaubu hiabi tau efen, luma webe, luma hanugu ni adoyu, kama hamuga hiwerutini. Sabi nya hawe yu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamotina, kama lumon, la susere dupe ile luta gunflirun lereru bongi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibure inti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumon, aba lesefurun hawe, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habu ti gufadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua lariguru gu watu. Halu hati habu ti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, Luga yara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
5: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe buaku.
2: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
5: Bugi esa Kristu bai lele rebungiu. Lelu bai la salbaru ni agrige lida age hafigo.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalu gini
2: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladadragu leli ganyo aba larinyagu
5: kamu wabuse rubui lulichu gufelo agu gweto agambo humuti lanabagu nibungi laulerenu idalien harihi lulido
2: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atowura guwa lau ligibu Abule serewe Arinya kati
0: Aria ga boy ge kala ga yo boy buago.
2: Aba buri ha ga yo ha su dara ligi buago. Nye nye fedro brurugu. Ligi etia bi ha ba lu musun fadri le inyu tuma boy. La letari hi bali abacha ro la rugu ga watu. Aba tari egoni. Aba tari egulu.
6: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun fedro larinha.
5: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
6: Aba gente hada gelani gu Jesus le.
2: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun anyi banyalun fedru.
7: Inari ni, duya bahada ge, tadiga gali lena buguya, itara niya badimure ake kagia.
2: Aba laguma serun fedru, inyara gua, luma afinyur.
5: Ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru, logu le larinya gu boibuga, Jesus lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba honda la gun habuti gufadri guhama arufu tatin liluru do moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya kuriyo. Lumasun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galun.
8: Ukuya saharu etabai huriu.
2: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Ukuya guana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
8: Mona buti gusani kata. Ariha bati nila bidoro itu guti.
2: Mona bu memet Yesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri ge hada gen aduri ti. Yini ti aba aduri ti giri ti barawasi. Uwar hama amuha afar habanyo giri ge ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. Aba ti hajabu giri ge aba harinya gulu pilato lu ladug kanya haladug aba landug duni
8: buset saloni gira gudni haru te huriyu
2: larinya gubali pilato lira ladug subudi lani logo ladug alla gimug edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gun pilato
8: Lati habu seru bayi nanti gula oleh wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
7: Tahu bayi wagu guru.
9: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
2: Aba lari yang gun pilat tuh hong.
8: Kat huri batu nanti gitu.
2: Aba ya hagu aragu.
7: Tahu bayi wagu guru.
9: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
2: Baiti busing la pilato le rederon puitu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun tuduru luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadugini aba rigi lao ki hiyu. Aba hiku guni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
7: Gapagarila haru itu huriu.
2: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga cunu dago funatu to. Hadauru bung luago. Aba hadauru nu ladau ragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus lhe deu uma bafula sugiriti, golugota, mini la lira, lubara labu ugubu. Aba hichu budiwe em migi sinyo la umira lum, gama lumon, matum lumut. Aba tihadara guni logo gurua, aba haure run sudara ubunuruni, luharihin gabala hadagin eredera, tau la deira. La deira, nefu binafu em hadara gun Jesus logo gurua, aba laburu dunua lidunu unhei.
0: Arua ite hurio.
2: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringirigia aba hangiha ni hachugu lao aba anabu ni harinya.
4: Bugele rinye gubwe logu fui bongme la templu aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu sefu guba bongwa rariba luwege guruwa.
2: Aba ginye heera hanhabu tikufadri guhama arufu tatinu diduru du moisesi lao aba harinya gu amago
10: sefu tiamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwe te israelina luegi guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
2: anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladarun uru wa rabon weju ligie laguara gu jesusu larinya gu
0: Eloi Eloi Lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyagu.
11: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu, ulachuru nu harinyagati.
7: Igira woman weto, waria ah nyubi Eliasi areire gudei.
2: Abatila dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyugelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rara bilijibuke Jesusu laguara gu. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
12: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya aria gutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lukuchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lukuchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hada gen linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amori ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu deilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubae logo hilala. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luwege guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonuwa Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las grube lue yemera guni, aba haganyinha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba de harinyagun, amagua.
6: Kaba sangidre dubule ke lubenri umua.
2: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nyei luegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
8: Manufude dagohuma. Halu ahinza Jesus le Nazaret na leadra wagube logo guruwa. Uwa tia sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru,
13: logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariya guni hu
2: aba houdi burinya hagia ai ba goi na nyinje la duga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni ka un la duga anufu de lari gi lasaru jesus lida ge uveni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu maria magdalena tomeha Weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru niha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha ibu gume luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenha hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasalbaruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tinye ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidagon.
2: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luege longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adugubai.
3: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Giben ya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bongi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, agudaha kupali ligibuge bongiu, Aba laburi ha luagu Sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
14: Malufude daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumuru. Tagari duba ku Maria aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi. Takuinchu kwa paniki lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu wako. Ladiga waire kubi birawe ligibu ke buenjo, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ke mbareka lagu wako. Ladiga balungu hakiri kutu sarabu hata ki Israelu na luka buenjo te. Lidi ba luba luba kurimi lau luba fu luma lani profeta Elia si sifri, Lu laranda gubri ha gubri Muhammad Salim. Lu gini fune deru ha mabuchi ha banya lu gama di banya lana. itara luba laran sarunia luba haras guruni hambure.
3: Abalarinya gu Sakarias ilu angheli ligia.
15: Itar bagen nacoro nikata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
3: Abalarinya gu angheli ligia lu.
14: Gabriele au, lubuin buin. Ligia un hambule na dimar habun lu nichi du yugano kuitilebu. Gueto, ima fieru kuei luago le narie gui buin. Beredera mereruza, berime lago rahu bireu, gagufle bakate le lidalidale.
3: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyal la dimure hahun. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakariasi templu rugu. Abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari. Aba mafri du la tau lubiege luago sengu hati, taringa ti tungu rugu.
6: La dignye bungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
3: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare idu luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
14: Flase watibu Maria, anihi abore mingu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
14: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
3: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubaya la susere dukate ile. Mama rigidi nagu?
3: Abatilaria gu angeli ligie tun.
14: Yabi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabi. Ligie santu bai lubai irahele lubai pagadu dini. Nira kuingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tabari dini. Anihe isisi hati dagai le itwagu, ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
3: Abati tariengu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinao.
3: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Ladigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladiga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idaroga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giri budu habiyun. aba la gufliru dan lo tagaru dun isabeli aba tagaru du aba wuguri irahu dan le hagamu bali tu beshi nagu hamati dun hanyu luagu lubui du kate lela daga bai bongi utun aba hagun daragu uara tuma luagu livido veyu aba le recibiru nisei ni tuagu loustarun busetin ebeti hichugu sakarias luagu ke liri luguchin aba tarinha gu luguchun
6: ua ua baleri
3: aba larinha gutun
16: kagi ewago ua tiniaba hadage bidun hanyu giri tihuan
3: aba halga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuseru belichugu luagu aba laburia ha aba murusun fulansu aba laburu ha luagu huan liri bai aba taweri du hanigi sungu bai laukate ile lidameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba taweri du hanigi besinagu laukate ile aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halugu dagu hamagwa haringa
16: kata ibei funasa irahule la de garufu dolo mutu bungi lu bafulida
3: aba la buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lau sifirisando aba la gumeseru ariñaga
15: alau hawa mai wabureme le habungi te israelina la de ganyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio la de garuha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la de gawagun davidi le meha lubuen Itralia meha frama selani bungiu hada gelani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufute. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun loeri gu bongi huau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligia hon.
17: Manufu kata huma, ladiga ni heyoga nubuit na nugu hum, lepo na basarabu kunda ni hum su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hum unye, la deira David, Kristu le hapureme. Ke ilisengi ni le narien gwe hum, atari rupa irahu ligi ya uburo kutida lage, rom lida haikagile ibiya nigu.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu muwaru hata kriki ha ibini bali yukulese.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
3: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu iri memele liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu muisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
17: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
3: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gua tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
1: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
1: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita go yebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya. Itralin hadiga aba veyo eibuguni. Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun. Madari hamuti. Abati hagiri budu uburugu herusalei aluohe. Uruwa veyo loegia lige hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Wedi tiha nigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubirigun. Aba ta wedi duha nigi aba tarinya gulugu chulun.
19: Kame sabaduge kata inlewo nira. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
3: Aba tilarinya gu hesusu hon.
20: Kagi ya wogu halohan. Ibidi yeti sahu luagu lungu tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani ile larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
21: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, Ligie meja Gumada Bay, Iturea, Lumatraco Nitide, Lisaniasi, Gumada Abilene. Anasi Luma Gaifasi, Hage Fadri Gubain Inu Tumati Lida Hafine Huriu, Abati Lichu Gubungi Aba Ugano Lu Juan, Lelire Sakariasi, Lida Flasu Magairoati, Aba Leibuguni Juan Son Flasu Lebri Lubadu Bay, Duna Le Jordan. Ariega na Hungrigia, Lagulunti la Hasakria Lida Gehafigon, Luferdu no ala hafigon, sucede ticata ile itera keimeha labure duni profeta Isaiasi, lariega.
22: Agambua tiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, labuincha wagudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti. Luara wa guagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi e luhu an lu labadi serunia, abaha larinye gu hon.
2: Arasan hewe huguye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefru nroye, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma luhu nka yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara lan ladigu buingiu, ladigu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu gu nitidi buwewe luma ginye lilagun. Sun idi bule mabui dunti lini, lachu guba. Aba me lagu dun.
3: Aba tiharinye gu girigi hagiye lun.
10: Kata iti lumba iwadiguni?
3: Aba larinye gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
3: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
10: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
2: Magubur ha huma, lougele lumbe hagubur hani.
3: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
7: Agiye wagiye, kagiye lube wadigani?
3: Laniega hon.
2: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aito goluma alugu dago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
2: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi. Le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar gulginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubara ge bay la de runu wa huan, dan le labadi se habani ya gerigia, badise guatigine Jesusu, dan tile anian lube Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagan boni walariangu aba umalali cielu ye.
22: Ukuya nirelde, le hisia beinu, le aubi nagunda.
3: Kebiri darandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
21: San Lucas, capítulo 4.
3: Buñu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
4: Ahindirego bay bongiu, saligo kita bay debule feme.
3: Lariga Jesusu lun.
16: Tarin hare lerenu bongiu, mama rigo batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha go bay bongiu.
3: Lariga bala nugni mafia Jesusu, logo aba vubu inuti, aba larufu dini sun fulasu leu bogo go bay lun lida aba, aba larinha go lun.
4: Nichu go bay sun ubafu luma sun uwei go ni lebon. La dega ibiha nali son le. Ani gayara tinichiko ni lun le unti na gusera. Aha bolu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
3: Abalarinya gu Jesusu lun.
16: Di se ba noi mafia. La dega tarinya hare lenero bungiyo, lunu gu ba bungiyo le babure me bahu durogwa, ani lunu gu ba ginye peseri vita.
3: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinya gu lun.
4: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu ya ge lungu na bung. Kadega terin halereru bungiu. Luna bai bungiu lani yangin ligu, lung huni giru nebu. Hanugu bati bu haha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
3: Abalarinya gu Jesusu lung.
16: Tarin haneginya lereru bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu ten.
3: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladega lu Jesusu, abalegiru ni lungwa lwagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon lwagu lidasun fulasu lege yegu boilau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu lidakada fulasu anibuiti hadimu rehasun grige lwagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai laweri dan, abalabelu rutidun haligili sihuriu lidaluweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tidaleren ubungiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari rulenye lubailariega itara.
16: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi, lunafri dagudunia adarutia, lun nichigun arihini hongu marihitia, Lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule saibungi yuhongurigi.
3: Abalador no Jesus libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sun hanyi banya ariagwe, abalagume seru adimuneha lariaga.
0: Gunful heli dimurile igibugien ugunye.
3: Adimuneha tiati sungu boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lubui du buri dumurile lariagu boi, halug dago buriti hamagua.
15: Mama sale lire josele.
3: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Subúsete no luago hariagu balan no.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: loga ba veju lidanyin aba flasu hesusu lenyin lubai aba wuguri gawaguti lepora dan lelari hibali wuguri ligia hesusu aba lahu drogun dari la dagaru lerebe muorgun aba la yumno gulun itere
1: napureme gayarati barei dogwagitna ahabu busen
0: aba la guru ni hesusu lau luhabu aba larinya gulun
2: busentina arei dogwaba
0: ke larinya gu itara aba la gidaru lepura loi wuguri ligia abati larinya gu hesusu lun luma bauda gulani kate leni kaun larinya galun
2: Yuduru goba aruta go bungwa lu fadri rubai me idewe se le wago be larinya galiluru do Moises ye lwago barumadu arika hamamo ge guri ge lwago arita wadi bula
0: ei budan ei bula buru chogontima lwago hesusu sarago hanya grige onder gutinya luhagambuni luma lula reida gwaga dini hasandi abati lidi hesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lula furi dulu bungiu logaba veyu Nyin Hesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olagu Hesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Hesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abaha gidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai hesusu abaha reira gedini sanditi ti da lubarari ligi bugion dan le lari hibali hesusu afinya ni le hawagu boy abalarinya gulu sanditi ligia
2: nirau ferud nawali bifigon
0: abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi ama fariseu gu hongu rugu
3: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Hesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
2: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubariri, tobuga idabun laronra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubongiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubongiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
1: Ariha adiwakate weri gutiugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Hesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyun li lida lubara, lenyin lubai lagubura ha, aba larinya gu Hesusu lun.
2: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Hesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Hesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Hesusu, hama lani disipulu, aba harinya guhom.
4: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Hesusu hom.
2: Hama gati ebanya, Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Hesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Hesusu hon.
2: Kayara tifunaginya, Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun aniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Hesusu aba hempulu hon laninya ga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. ahia dagua itara, taheri dagubai diwain iseri uwero binadhali, feri di meti diwain, feri di mewero. Ligalunti lubai tijugun diwain iseri titon uwero iseri, itara luba leseri vidun uwero serivi me diwain. Uwa tiginye atu ti diwain, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le luwe yu remera guni, ebu ginalinye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fari seu guhon.
3: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunglu muti ladiga lida luwe yu remera guni?
0: Larinya ga Jesusu hon,
2: Malih agitu san luagu le ladiga bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwar banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen to sagre ubon, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwar banyan luma, lausun fadiri guruginya no laye be luma banyan hegi tidagin fen tuguya.
0: Arinya ga tigin hon,
2: gabafutina, au le uguri garuwar guti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
0: Lidanyaba veyu, Le emera guagle, aba lebelur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, didaluveyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gu luhu guri le hilali bei uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nal gu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emeraguni. Buiti odi uribati. La salbarunu I bagari odi lagidarun.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba larinya gu luwu giri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alig dago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus uloga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afa gubeilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugien sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, a lugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
2: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongi. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Fulesi watun hugia le ayahu bai gwento. La diga hehera haba. Fulesi watun dale yere gu mahongurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Ke uribati nuegi aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gugurige ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay, la diga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia dan le hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara niyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama hagani hon, la diga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrid da hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma roba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. lekate leba buserubi la dugu bu ligala baduga hawamu ahe hari gunya no lubei insi habuba nya hon insi da hon ka buiti hadugu bi laulira la daga ibini ga fego tiya itra linya gi hadaga o ahun la adaga buiti hon ru ha dugu banya buiti hon ka buiti hadugu bi laulira la daga itra linya gi hadaga ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu banya harita go lauhi bi bala hamagi ka buiti hadugu bi laulira afure de hatinya gi ga fego tiya hamagwa agora banyo hagaya herese biro murusun ro ya laun ahin ti huguya lun ti hinsi hama haga ni hon adaga huguya me buiti afure de huguya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara luba wile la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani le rahin yu badungi ya le tima tima ti la daga ligia fulese he buti gin ye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uri babanya gudeme ha buhuma kai gudeme ha bula hugu chi bungi yo michi ga huma haduro amu michi kuma lamu ga ginya hiduro masia di ha huma masia di ruwa huma mu ga ginya ferud na huma ferud na wa huma mu ga ruhuma Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai gu beri gu hadaga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara ti funagi la dunte ha aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba ameme huyu. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu ja laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bu banli lirara ifi le lidan ba ilagu bibria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubai barinya gong lo bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lo basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lo uriba lanli, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lo buidu lanli, sun tidibu wewe subudi wati lagu li, Matu hau tu igu loegen hiyo ni bebe tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titan bai lanigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titan bai lanigi. Ladiga lagu legi bebe titan banigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madigu humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon idalinya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaibai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugirin a weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galun.
6: Gadunati lu bidra go ni ofisile. Ladiga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu abuna guagde barun wali gelisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumanda go arinya ga lu Jesusu.
7: Napure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladiga furume gwerga katei adiga lamutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha, abahilali le ligia lugutitira ulugucun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
0: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
2: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu alinya gina.
8: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Alinya gatinya ginye,
9: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
0: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Abahayara fadu abaharinya gulun.
10: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi bugia lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, abalubai ti larinya gulun.
2: Hey ba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lung luagu ariha ya la marihitia. Eibu gai la maibu gutinya. Arida gwa ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu jukwa ya la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
2: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau dau wa wendagu to. Subuti humunti luagu hala wendagu banya daurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigu tisugulau profeta. Huang, lagi awalnya galai lewa ubai teringa galai reno bungiyo. Nona hanya nona galai bubaragi, lularansi ani umu buba. Kayindariya guni hong, uwa galai profeta weiri guti luai Huang hada songurige, ani lau song lira, weiri guti mati le una guti ma bai lida laruai ha bungiyo sugulau.
0: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubra bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariya gun, lagurica la bungiyo, laulariya guli yumu luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idaliyasa hagabri grigie halani natan le, kasa le negabai. Itrahanya kei irahinya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein, aniaga tunluagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bai anigura ligia. Aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. anuha achuhi lugudi abateseruni ibini luago dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu rugu
11: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru boluago lago abala gafigot
0: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
2: Simon ani abakate lu lania gu nipon
0: lania ga fariseu
11: Ariya ga bainu maistoro.
0: Laniya ga Jesusu lun.
2: Nyanya no bian wogunia, doe tinha senso lua ba fure de hati. Aba hata ginha doe ti sengu san denario, le aba di misa. Keiti sinya lubei ha fayeru ni, aba ferud na lani afure de hati ligi ya hatuwe ha bian gu bai. Aniya ga baiti no, kaba gya hata ginha hinsi ha buti ma lua afure de hati ligi ya.
0: Laniya ga Simon lun.
11: Lida narita gun, le gibe ti ma bai la doe ha.
0: Laniya ga Jesusu lun.
2: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
2: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na shibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha go bai bom luago arhu da lani luaini tinsi rebu luago ferud na wala tribeti figon. A gente griga le mi beti ferud na wala, mi beti insi ni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisu ro houti ya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
12: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondaragu anya, abala dimureha Jesusu ho lau hempulu laniya gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gunin asugritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumaba y fulasu. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumun, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, Buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
0: Larigien, laniegu ni Jesusu kate ile, aba laniegu hon lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniega hon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruin ha bungi hon, lungi bidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lungi gine uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finiru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur habi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur habi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubole. Sinyati ti laluba hon hada gien, Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia grige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buiti, adeg hagia kasu laule reru ebu hagia kei lubudubu alu bahowati kate buiti hadangi
0: abalania go Jesusu
2: uate gurigi ebe do tilampo abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabugi gabana inyu lichi gelun larego gadago do monada luka yara la harihi ha belu rubanya habaru uate lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudubi la uwa ni kata lebidi wati Luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula funa gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abatita chuliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
10: Anuhati bugu chu hama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinye guhon.
2: Hagambu balin lene rubungiyo, ani adiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, Aba lagume seru duna ebelu hatidun agune. Jarafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali luma lulugu di barana. Aba lagal mugadun aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhon disipulugun.
2: Habe sahafinye!
0: Aba halug dagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinyaga.
13: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibuge galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wugiri ligia, au sifiri guvuribatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wugiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
14: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigiga, luhabu, lumalugudi, Lau geringiri luledera guagadun. Aba halatu moroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba lariyagu Jesusu lun.
2: Kabir.
0: Aba lariyagu.
14: Lehiyo, niri bai.
0: Lariyagu bai luagu ligie la liri bai. Ladiga gibi hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gusifiri hagi ya lun, lulona haniya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kate ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, areida gwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni lagu tilareida gu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu, lulidi nyingi la diga hanufide. Aba ti ladinu Jesusu tidon uguni lulidin, aba la yumunogu vugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladigubi bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni ladigubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le lagiri budubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, abahada ge tabuti guhaligi lisi huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abalayumro gulun lulidi lubiye, ledeg abar gunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leli abibay Jesusu, abahafalaru nisaragu grigia, darelun hamuru doguni, ninyonti abawuri hada, duusu irumutau laulesen hajita tidagi, vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida guagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
2: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, arienga lago maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
13: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalariengu Jesusu.
2: Guru alinuago? La dega sandite na lafuri don ubafu ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gen sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariangu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi bu la dega bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lun hairo.
6: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengu lun.
2: Manufu de daba, afinyarigu ba, aba metarida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apuriche huganu, luagu tilarui habungiu. Luma areida guagda sanditinha. Larinha gahon.
2: Manega huma ni kata huma gualago huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urme guarego muna tonyinhin lumuti hachilura. Reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igira humanya kei hadari ragun honguwa.
0: Abati hafuri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lau sun kate lela digubay Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladega nyinye nwariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
7: Au gwanarugu au nahabaya dure ili chugu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu sarago kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganiya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri biduniya Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
13: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara luhe menagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Lariega Jesus hon.
2: Ruho maigini hon.
0: Harinya galun.
6: Sengrigio feuama hama bia udre. Awa gberigi yuda gai haigini hon sugrigeha.
0: Hawana yanu sengu milu ugrinya. Abalarenga go Jesus hon lani discipulu.
2: Nyuru go tahomanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesus sengu feng tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la guba chagu nufen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, bwingi da tinha du su faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, abalarinye gu hon.
2: Italinha saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
9: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
2: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinya ga Fedor ulun.
13: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bedu na uguri ya uerigote lida hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruvu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
2: Lebusente la falaru nina, Bulei lei katenye la, barule luguruwa, falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegiye, le sefru bai. Kagi hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nerenu, au le uguri garuwa rigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli kuha sandu banyi. Ninaru hau luaguanya hila hada ge haya banya kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bungiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luagu aba vubu afuri idalu bungiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, aba laringu Fedru lun.
13: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
15: Anihanilu, lehisie bainu. Agamba kumei lelo bai.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
16: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginye. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumura guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tiye. Atri bai sa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bai. baru bayi belo nyaho.
0: Dan ye bele lidi irahe ligi elung, abal lahu curuni sifiri uribati mungorugun, abal lowe hagedeni, abal ladengha Yesus ulu sifiri uribati ligia, abal larek da guagedeni irahe, abal ledere geruni lulugucin, abal taweri duhani gisunggu bayi lau luweri gubungiu. Sunga nyaha la, lau tuweri hanigi, lau leladegu bayi Yesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
2: Agamba humai katele boidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garuwa rgete, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubay, ladega darunyo liya hasamina, lu katele, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Yesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unabugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
0: Abati la ringu huan lu Jesusu.
12: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: La niyaga Jesus ulun.
2: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
0: Dan le la yara fadu bay. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lua halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
12: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayo yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladenha hon.
2: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
13: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti nga siga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwatini halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinyaga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuniya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
3: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabie bay.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Larigin aba larinhi larigong. Mabuidun ti lun lila na me laruin habongiyo.
5: San Lucas, Capitulo 10.
0: Larige kate len. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hanian lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidi nyi. Larinya ga hon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logwa tiyo na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma gwa. Ni senso, ni gaidi, meredaragun huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Hau humaila ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyen tiyan. Aninyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bongi hon. ahun ashilu rali don aba agere lenyi lumuti meresi biruni wa huma puri huma li don buri uma ani agame ibini likali ki hagere le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi ani subudi humai lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamugo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi lwagu laru iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakuyesu lau ugundani, ariyegi ina hagia.
6: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ina lidabiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhadina la ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihi lahiri buruwa nyusielo.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
2: Ruti na uweirigu ni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramda bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nuedigia. Hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse aruntia yebe meha harihi ni le harihi bai kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kweto. Ani magambu hamuti.
0: Nyinyin aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti locho guni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro. Kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumucha diti.
0: Lariyega Jesus ulun.
2: Kate gya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Itali nyagya baliha nyein.
0: Aba louna bu lariyega.
6: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyego Jesus ulun.
2: Bu iti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba larinya gulun Jesusu.
6: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galun.
2: Nyenye aba uguri araga chuti herusa lengi ya lun uburu gun heriko. Lagu luwe yasun, aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levin nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari dagaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibuga lan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. abalishi uni lu tabure mamuna larinya galu goni bi bay wugurile aha bo gastar amu loile nichi ku bay bun luago na fayru bay bun damele na gir budu
0: abati lal gudni jesusu arufu da atiligia
2: kage hada gi uru wugni ha arufu du balin luago libre lale oi believer ho walida barita ku
0: larinya galu
6: le gudem he bubailo
0: larinya gayati jesusu lu
2: bayba ani ligia memela badega
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesu, abala chilero lidon aba lirero flasu, lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun abatarinya gu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumun, abargiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilian luba imagida rumba ilatuay.
5: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya go bay darugo bena hao laguwa raho ba tablo go ginya mona narinya hare hao no madago mon lu muti hanu de don hawai giri ge ha ga bafu ban lu ha faru no hilago bay lari gen lira sian ha dug amu kate hao narinya ga le hon kala wai lu bay hanu de don hanu de ho ma lu le ga bafu bay lu lo na hanu huani mafio ga te lari gen lagi daru ne hibagare lu ila hanu de da ma lu gru wati asengu do nuru lagu bia ga wan lauson lira Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manubu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani guhama. Narinya gubaginya luago nani guhama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguar galearinha guti kati uribati nuago aule uguri garewar guti, gayara tiferud no wala, ahinle anaba guti sifiri sando, sinya tiferud no wala. Dame le hanugun ligibu gion luludu lunha goseron, o hagibu gion la tabute guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinha, dame le lachiruno aura lunha dimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lunba in harinha guni hon.
0: Aba larinha gun, Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
3: Maestur, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
2: Kagia ichi go bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
2: Konigi go huma hungu loi igadu wo, la duka mama loigen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, Aba lichi gu lichari alu bahu ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longu arugu. Kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nu halia bala narede son le na lubaha bai. Aba larinya gu subudi nale kaba la naduga. Naguni chaguaru son narede gu le ilu. Aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na lubaha luma son le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayarei danyo, kaba saon le reder. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. me begi ti mato funage sugu haudu nuru. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura laun libagari kala yebe luweni lidiheri luwagu. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka uwagu hadiheri de luwagu burilibiri katei. Ariha huma idali ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahuchakon ligia la daureko. Ani lausun lira ke inariye guni hun.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Me vende tu tío.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y hongo demetín, la ulira, la dubi un laga y senso toma huella datito. Luma irisini, magumucha diti yagata cielo. Leñen lo beisin alaje belo no hibero tía, uja geja mutirinien lo heigini. Narinha gubali len hon, la duga len nyen lumuti hirisi, nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyen homa durungu hilampon, luba nagiribu dun cielo gen. Itera homa kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulese wo banyan musu ha ladari rubanyan hayubu diri agago duanyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanyan luago dabula, aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahia la dari ragagu duenyu, fulese wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duenyu liye hamuga, mikinuti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugati.
2: Abati lalig dini Fedru Jesus ularinya galun.
3: Nabureme, wawon gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
2: Larinya ga wabureme Jesus ulun.
1: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonflite. Ufana daligia, le ligru bay liyub dirilun larihin hau tila na luba, lulayga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubay liyub diri agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gubay lan liyub dirilun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi lilan liabi liyubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi liyubu diri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri yage ya bai chuni luago, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi hebuba ilun kala labusen rubai liyubu diri, ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chiu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ubai la bai chun, le unti lichigu wa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abian aduna kwagita watu ubowago, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun luay gien aba onwebun ocha waguni, memeni na nigi lagumuchon. Harita kwa tunsa luagu niabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bai. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwai gini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchon. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
2: Ariye ga tigiye Jesus hongrigia itara.
1: Dalen harihi laburi ga dun cielo, aba harinha go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asuserda. Dati le lafurun suede, aba harinha go lagu laro ga dala, aniligi asuserda. Bian wa tigi buhugu ya le, subudi hamuti lagu ti ligabri la sanser go dan cielo lumo muargo, ka wagu ibidin ya lubay lagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinyalu bai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu, ahin aguwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara, aba meladaru nibu furisurugon, narinha hanebun, lagu mafri dumba dibu la nyigin darai bafayiru ni lagu muhon bigawanun.
4: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri in hafigo Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege en lira. Lausun lira, narinha hane hon, luago ahon la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon,

0: Harita gwatun lwagu weriti malang hadunu suku haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, lwagu ahun la masakri ha, hoi gubaginye sun huwe.
1: Aba labaw dogu ni Jesus uhemplu le hun, lariya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te lariya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye lwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua lwagu ntugudina awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu. Ninyuti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligie. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu la daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyi banya.
2: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye gu wabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunghanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubay gayaran la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tishikubay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungubay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun odu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gye. La diga kay narinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurugu, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hun, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugiye me asagaru wa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwen to. Hagiye ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to. Hagiye ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida kwagda aume sandi tiya lari gen haruga lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti lafarunu aba profete hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta. chamugwa hugya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragun yung weya sun nalugo nonigero no ke toino gero niya gayo tirahin labu gya taruna. Mahatun. Igera lahatun bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na lah tarime la chuluru dan lon hariyegun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagle, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandien lauginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariya gulun, lulidin, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furesa.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariye gu hon.
0: Tamen leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin lea misuro habalu, lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamen leba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, no dame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badegon fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, abamegunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali abahadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darien ka furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka ya aba, sun liya na mari ito, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirubu dube musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larien ka lun musu, Baiba lida son uma le uburu ubai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Abatilariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon laguwa bain la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, heher haba haa arihubali lau. haniga me gumese te uguri le ama wadagi manu sinyalu muti agumucha ahin la uri bu halubai ama uruwe luma ama uruwe mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaro ahin gayara bai lubai la gende u hau disi milu sudarago luma le hau bai uen milu ahin tiarita gwa luago sinyabai la dame le disegli le aba uruwe aba melona ha aringa lun luma uri bu hama lunhe belu nun lidon darangilo itara linha lubaiti furumi guara rei daguinha le migruti son le luma belu la fala runina sinhati nani bela discípulo buiti salo gamalumo ahin le ferdira lubasuma kabogia uhun la ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida nilo la buidira gudoni muwa lubu nagwo fui barigalime hagarigiri guban yalu hagambo agamba hama
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tiguin Jesús hon lani discípulo gu.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru en la onigru tiligia li risin. Aba ti laguwa nun li yubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idaliña sa kati le ariñiga gu bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu gu buadigmari. La diga masigi hedibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya ga lungu wa rugu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadag manu noi, mere tina luna wadiga marimua, ani nibusi gariti na luna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadiga marihadina. Abalona ha hawagu haduwe rubali li yubdiri lunha yabi lungu aba aba, abalala gudini le furumiyate, larinya ga lungu, atri nyimba duwe runini yubdiri, abalarinya gu lungu, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinha gon onigur ti ligi elon. Anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba luagur gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba. Larinha galon, aginha buguya. Adrinha badue ha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagur gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigur ti ligi ya. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha dugun buiti. Lun dame la lagumo chun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginya lida le gi bebe. Le marichara kubay lida le mi bebe, marichara kubay ginya lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uvera bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugui arufu da gumanyi hongu wakai buiti ha gibuga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lun rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariñe gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyanyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa ti tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba tilaguwa ragun larinyaga. Nugu si Abrahamu, Budeme na bu, o una bui Lázaro, lula du drago duni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go aburamu lu, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lu Lázaro, uri bati meha da, kwento buiti da lunja, buguya a sufrira. Bogu digi in lui lira, ani in aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina bumo nuguchi abramo, lobona hani Lázaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehila nya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramo lo, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada gehila nya lo lidi adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bila burikati afuiga guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurugi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen, nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, obibu ganyen uriba ni bu, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bu, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliabi arinya gabun lagu asakri ha lila, luti ferudu na bani.
1: Abaharinya go apostolo go lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilarinya go wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinya go tun tidibu webeto, gidaba yaginye lau sumbile gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge ainya go tilu lumusu, Dale lagiri budon arabu gine, lari gela woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garikubi lu, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hon lu hadugu ni, lunti harinya gu. Musu mauni tia wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela lehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Hei ba aifuda gu hon fadiri gu.
1: Dan le houdin lubai aba hareida gu. Yin ti aba hada ge, dan le larihi bailagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muwarugu, lulichu gu etengiru ni lu. Ani samari na uguri ligi. Aba ti larinya gu Jesusu.
0: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi gu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wagubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
0: La chilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, Itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri dun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi hala susere tun lidan lidani noe. Itaro lubagi hala susere tun lidan burime weyu le niyabigule. Aule wakuri karu warguti. Dame haligia. Heredere meha gurigi eiga. Ata. Amari ida. Isha hanya harahan ye luo hamari idun. Dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura. Aba hanyara da gunsungu bay. Itaro lubagi ye kei la susere tun lidan lidani lotu. Heredere gurigi eiga. Ata. Aganyeha. Alugraha. Abunagua adagua muna dan le lafuri dobe loto uburu gugien Sodoma abalabur ha watu ke meti luma sufru sielu gien abalafaru gunia sungu bay itera luba dame le niabi au le wuguri karu wargati li dame weyu ligia le gurige le bogu di bay toy luba ahi anihi luba ilumege muna da me belu rala sagare le gurige le arabu bay lida aure ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bay tun luma ri loto Le alugu ti le sefru li bagari jau ubogu, le feri di rubai. Le feri di rubai li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate le, aba halugu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate le wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, Luago lunti la hafuri dun lubungiu su wandan, me feidi rehamamu gai hagura asun la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati yebe leteni ruton, larigia, Aba la rinye gong long warigu, la usun minebe la bongi yano, minebe hagiya garigi yano, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai ni chigu, ni chigali tiriche ton, hebe lam gati abin gumuli nugurasan.
1: Aba la rinye gong Jesusu.
0: Aniha la rinye kubay agusara guditi le uribabay. Gubu meti lichi kay bongi yo haricha lani guhong, ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo, laludu ba funagi ye luba launabunye. Narinye harihong, Lagu lichi kubay la haricha hong ani badara se habay. Gamalumong, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gong, nadari rubafunasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri yada lubongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga pungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le. Ayunara tina bia uwei asu lida adimasu lu na gumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni la rinhi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, la rinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Na rinyahane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu, mama fariseo ligia. La diga le anago ti lungu wa weiri, unabu bay la nugu, ahin le unabu bay la nangu lungu wa, weiri bay la nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawago, dan le harihi bali disiplu gugate le, Aba hadain ha honha ananha balinya irahinya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinya lun. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahinyo, hagiya lilinda banya laruin ha bungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin ha bungiyo kei aba irahu, mebelu bay lidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, larinye galun.
2: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bongiyo. subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu niaba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugudi ligi elun.
8: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani, alugura bai sunle buma bai, aba me bichiguni lebegi hongu demetiyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali.
3: Kate tigayara bina salbaru.
1: Lariega Jesus hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
1: Lariega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilua falarunipu.
1: Aba lariega Jesus hon.
0: Ninaru hau, lagu furume guarga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu larui ha bungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubole. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hederegeru badna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile lania gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha lariega.
9: Jesusu, la duga wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligietuma laguwa raha.
9: La duga wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba lariega gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
9: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Yen abawaguri, disi tigiriti sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subodiruni. Siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti agrige. Lutiganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru tuwa abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
10: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba ti larariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimure ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
11: Nabureme, nichi galamida le nua boi hongu demeti. Ani ahi iviru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yi gudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligian yabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesus o kate ile, abala bagdago aba hempulu hon, ladiga, a yara fadei na lila lun, Jerusalém, ani arita gotinha, luago lagume será la larui habungiu dan ligi, abati larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyi gutinha lidun henyo, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninye gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubei, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi inti nadisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gon uruwe ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi inhabiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyi ti na sengu weya su ligibo gom bisenso. Aba ginye larinye gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gom, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabu na gomba. Aba ti larinye gom uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari go berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago reide ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagi daruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halugu duniya laburinya, Harinye gahon.
7: Ka wagu hafara gade burig le?
1: Aba hon na buniya, harinye gahon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadawira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadawira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu farise ugu ha nyimboya hagana go grige lun.
4: Maestro, hariyaga bahombani gulu hama nichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha haa, laguwa rahaba laburi dubu nuwago.
1: Dan lela jara fa dubai lu Jerusalem, dan lela rihi bali uburu guligia, abala yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara belichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Ige la chiluruba lubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawu huburu gute lunsi nyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubu. Aganisha kubai fulaso son soi na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bago dubu. Afar waguba son huguye. La diga me beresen huma lau orale liabi bai bungio asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
10: Larinya haretida lerenu bungio. Luba na fure iduni ligi abatiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutinya.
1: Saga buri veyu, la rufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigani, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: La gaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandaginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati seha. Lona habungiyo o di hona hawagunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
2: Kabasa wariyaga. Awa ariyaga lwago lona halabungiyo. Larinyo aguwa ba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawagunia. Hachamura guba dibu wa wago. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun. Lwago ibidi ya lahon. Kala meha ouna habali huang abati seha. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagdago aba hempulu legibe bailanichigu hon. Aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari ginyo aba laha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe behon, aba lona ha ni. Dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasaga runi lida gen fulasu ligia abahafaruni hilagbe
1: abati lalg daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara guni na dagmi ti hagi hilagbe abame lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate le abahariego
3: Masu ser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru and yubaitita lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abu nagutinia, ligia dubule tima timat. Purume ware glea chuber go till lago dubu ligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama aruf da tien liluru du muisesi, harug duni Jesusu, la diga hasubu diruni lwago, hawago ti la hemplu le larinya gubay, gama lumum, ma diga hamuti, la diga hanufu de hawai grigie, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kate ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: liava uruwe luma liri.
1: Abati lani yangu hon.
0: Le lani uruwe, ruhumi lu uruwe. Le lani bungiyo, ruhumi lu bungiyo.
1: Siyaha muti abri guda tidong hasadara, lau lebri lani yangu bai, hagibu gen grigien, weirigu tiha ningi lau louna bagule, hon, abahama nichon. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, ariye hanyare sadu seugu, lagu masaruba en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
12: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyen, larigin maria ita hama sedugubay.
1: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha o gurinha hama urinha. A renlida medalha lube liabe, ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lidage oweni, lumba lun rebelo no cielo agana wa nyen lun sonda. Mamare do banha nyen. Micha ha hamanha me harahan yu lun Maria. Laduga, mouen digi aya me gurigi a cielo. Itra nyame ke angelugu, lirahan yu hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, arruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, Lidan le labur habay li buguru bubuga ti durungu umute. Larinya hare nye, luagu bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungyo te hilanya bungyo. Habungyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanugunia bungyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiyan liluru do Moisesi.
4: Bui ti barinha guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Izalinha sa harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida liburu togiri bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye no sarago garige agamba Jesusu, abaha gambu larinye gohon lani disipulu gu.
0: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag dao gwa ududuru tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu aga ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya ha hilanya banya umari hawe, lunti hadora gong lau luriba hadago, Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hi hapai chun luagu sun le hadango bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halu aha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii, abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharia guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun, abaladaga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, Damela uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyin luboi ginye la dagara wa gduwa mudun. Le lani na luweyuru esefuruni. Aba la ringu Jesusu lo feduru lumahuan.
0: Hei ba aransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
1: Aba halu gduni.
12: Halia gie babusenra waranseruni.
1: La ringa hon.
0: Damele hebelunu uburugun. Aduna gubaluma aba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna, larinha hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini eigini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Abame laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse ru ni eigini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinya hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida larue habungi.
1: Aba tila nugu aba veru tau diven luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariyega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narinya hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha wugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le wugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya wugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu tabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nao chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game digda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
12: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega saga dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ou chawaguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laninya ga.
0: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi uniye ngifiti le, gama lumu, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muwarugun. dale la saruba ili dage la furidun, abaladare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni, abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abati larie gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gulun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efeng.
1: Aba libuguni, abahada gelani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, abalaria gu Jesusu.
0: Igre humanya, buidirugal.
1: Abati laguruni, Jesusu larige musu ligia, Abalareidagun, abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon, honvuguni eweiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi esanuago tau efein luma webe kamahamuga hiberutina, daleme ahuma na templu rugusago weyu, margudun humutina, gamalumon, anihahidani luhaduguni hugunta nao, ora lelun laguma dihale labure mebei luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, Aba hanugani lumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni fedru disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyogoi, aba tariyagun.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda go fedru, lariyaga.
6: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba. Abalarinha gun.
6: Hani guguinha bugue.
1: Abalarinha gu fedru.
6: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin. Aba elarinha gu aba.
3: Inarani logo luma nha hanya ilá. Ugri le la duga galilea na guinha.
1: Abati larinha gu fedru.
6: Ibidi antinu calavago badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aninha gu la fedru adimreha. Abala yuguru haba gaio. Abala digre gu abure me Jesusu. Arija lago fedru. Abalarito gu fedru logo lebu galarinha gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyeda gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinha in hagaya.
8: Kei buge la Kristu boi, le profeta. Arinha gu boi ge kalagayu boi buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondarago ugunia weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habutigu hafadirigu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba hariyagu lungi.
4: Arinyaga baywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinyagu hon.
0: Aha narinyaga hon lwago awla, mafinye badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, nariyaga apa kate hon, lumagya kweto, nanyura awle wuguri karuwar gati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai,
4: bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Huguya guanarugu ariyaga humali lagu awla.
1: Aba ti hariyagu.
4: Mabuse runga do gefen hama amu won, wagye guanarugu agambo wa mali liyumu lugugien.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu ligibu giyon Pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
4: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Kristu bayle lanua dirubay bungi uru la salbarunia grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun,
11: buguya sa harue tabay huriyu,
1: Lariyaga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu ariyagu balin.
1: Abati lariyagu Pilatu hon habuti gu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
11: Madarit na duru logu ugarile.
1: Abati mahariyagu here.
4: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri larufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, abalaligu daha ahin gali leena lubai ugariligia. Dantile haniyagu bailu gali leena la, abalouna hanilu Herodesi legumada Galilea. La deganinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La dega agamba nyaha li la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la degu milagru. Abalalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien li luru dumuise.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Menú lunarei da guagudini. Subudi humei, luago ouna halali la bungi ugano luago te jesusu le meme. Wasal baragulbei honha mama banyahuriyu, ani hagia haharubalu.
2: Dala laria gubei pablo itera, aba houdi guahuriyu, adimurehei na hamagua luago kateile. Rede te pablo bia irumu dayare te tidamuna to laha yahabon, recibe lumuti a sunha yidubei arihei. Apuriti hati luago larue habungi lolo furago. Arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, me beresa haga ni abalun.
3: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyu ha ganauban yu burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyu lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu luago tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luago lira la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulesei lumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu gaha finyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gwa grigi hagia huguya le umbe lagua rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu na burihen lubaiti hun huguya le agana ubei uburgu Roma hahinsinye banya lubungyo waligia hun lun lumutu ninyabadun la ibiga huma abiniruni lumadarangilo Luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyu te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel, ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyu sun wada, Luma dice baila weyu ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu alga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinye ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
4: Ladichagwa bai lau lafinye ru labaga di luba.
1: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyu sielugin, luago hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subudiruni wa linaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subudiruni wa lago bungyu, buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyu, gayarati la subudiruni wa, la ubrikate le la digube. Arihu ali frangu luma ge lagume serun ubo, luago bungyu la ligia, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luago chun la hau, ibidia guati hau.

0: lubari hahudura gun lubungyu le wairi gubay le moweda dibay hahudura gwariga hon hayawa grigi ya ha goweda ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regu tinya muwarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi lige igira lanya lubay bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni lau hahu duragun lumburi kate le ladigubay lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua le gaduna bay inebesei lun suwada itarala lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti ibini burinya adagwa tia kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu itara memeginye igira hamali wuginia hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tia wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa kaisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini buin hanya lausun lubuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya Subudi hamuti lalaringa gubay bungyu buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adiga tiburi kata ile lunti la howe lwegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigay.
1: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu danle bichu kun liduru amu anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini laguse ragada bungyu danle lasie diruninya ha adiga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adiga bali burikate uriba tile. Aniligia meme ginya badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan luei laguse ragada bungyu. Odi mebere sentibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon dagida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumja jihonha. Alwa habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumucha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwada ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubalin leburibabai, hon huriyu furumia, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sun ha adigubalin lebuidubai, Lichugu babungi uweirigu ni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamao bain huriyu. Lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun haa figo habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon. Hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu. Arichara gubanya ligibu nye bungi. Anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu, laurugu lariyagu ni harita gun guanarugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ilali lurudu bungyu birunwa yuti daha nigi. Ani lariyagu bay harita gu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, Itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lun basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. ani arufu dahati li lurdun Moisesi bun lun banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biveruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
1: Kita kieti hudimere habe ha maube uri uri balogu bungiu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru du, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai tila gunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna daginye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigi ya luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatai, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyi hada ge huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungiu.
1: Babogu duba krisi rishati li dale baria ubi. Ani buidu bai bafru tu dame le babosira wadudu.
0: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungiu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidibai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
1: Uotu ni aba grigi ya rishagwati. Ni ibini abali. Uotu ni aba ahwati lukufurandalama. Uotu ni aba alu hati bungiu. Duri kwa nyasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugati le buitubai ni ibini aba. Itara niya hakularugu ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudati ya kipaisi ni hewe hayumulu. Mwini liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungiu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subudirunu wa lirudu won. luago gafigon wama le seribida. Gamalo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungu won idalinya la la richara guago duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulago Kristu gayaran la veredeno richaguanyo, ligibuge bungu, ani aba la la digni bungu lira hon sun grigia, la dega figon hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungu. Gamalumu lau lareni bungu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata la dega afaye hali Kristu. Adega ti bungu lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe luago wafigon, ani lidage wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungu, la rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, lau ferudun na lani wafigon. La dega gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la, la richara guagu du niwa. La dega itara kei richagu ala, richagu aguda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagu aguda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruguni funage huriu bungi, mafunage habungi teguni ha mama bany huriu, habungi teguni, lugundo abarguni bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago, mebegi la lurudu gueto, uwa, lubaragia lida, warufudu ninyo luago, buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandera luma bungyu. Itara kei lidage la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidage figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. gamalumon ladiga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abahirigu wuguri adhan. Gamalumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia haa laricharagwagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyo lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu. Subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigia ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to Maria itu, rulu mutuluru du labun laguma diha tumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La lonwe Kristu friha dun labu gine laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubai. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun lagagu dun iluriba arita guni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu larumugu yeyebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati. Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadigu ni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabusa irumba inadigu. Nasigida riga adiga iburibati le mabusa irunubai inadigu. Ainti lelu bay mabuseru nubay na digun ligi na diga lida linaru kate ma mawa digu balin figo leni dabe ligi adigun balin. Darin muti lubay ti luru dule dan le busen na digun le buidu bay uriba ti ligunye la na diga lida nisamina hinsi ati li luru du bongyo no gama lumo arigat na luagu inihin la abaya luru du lida nugubu agen da guati luma nisamina kate ligia I gabri lan na figo leni dabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabai. Lea negu balina lidon oveni. Bungyu gubayri glida ge wabureme Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli nun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nualiri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gergi ba isaku gadiga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrig. Lugundu aniha farama se leliche gubay bungyu lun Abraham.
1: Niebi ba dame lachilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama reginyen lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madudun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Lidamu bay amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagube itida lerenu bungyo.
1: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kalaha digubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
1: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirgu lau leunt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
1: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuse erun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
1: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bay saudiru lun la digni le labuse erun lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula. hagiña laranse rubaña luma ge binar luga fanan badiwa lan lida luwairigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi laniyagu bungi yu tidan lilibur oseasi.
3: Hameha mamabain numutumia, nariyagu bahon numutumia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyagu bahon misiye kumu.
0: An lida mime fulasu lenye lubay lariyagu ahon.
3: Mama nani kuhuguya, nyini balariyagu ahon, lirahi bungi yu lewe wabay.
0: Ainti hawagu Israel na, Hame mehuriyu lariyahar Isaías.
3: Lausu gipe hama latuka wako Israele ka isaagu larubaya fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle vay buinyu lararu ligibu wako sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
3: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya watuka wako mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bain huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina, ha afa gubanya lungheresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigubai. Lagi hachugera gumbay luago duble hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba duble hachugera guagle siyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya ruti luago masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura gualu bungyu hawago Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulesen, luago anihin la aba onwe bu gunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau, Hagunfuliruni lurudu lariyan hare Moises.
3: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubay habagan tabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grigi ya lagu hafinye lariyan hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kapa amudera selu. Kaisi gubayri baleri ditinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luwago. Kata iti lariyengu bai bungyu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwariyenga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luwago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
3: Le afinya rutilogu Hesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabuneme Hesu Kristu ligia habuneme bay sungu bay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago? Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habaya purichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya purichi ha. Kaisi lariyewa gutida lerenu bungiyo.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi lariyewa ni Isaías tida liliburu.
3: Wabureme. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu lewa purichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu wali hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate la linya hare Moisesi.
4: Na mei de gudu badun duga aba necha ni ha mamanani. Na gain de gudu badun duga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
4: Dari motina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa ha bain mawa.
0: Abe la linya gu hawagu Israelina.
4: Tulen muti nuha busuwe yu hon grigi ya magambu tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taniagu lerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
4: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari, awru gali erede la hata gibani kwa, ani busia tiyagi ya hafaru na hila bule.
0: Aba lariniaga bungyo lumu.
4: Wanua dirata na sete mwili kukiri ya nubaru wako, hama ahu kukugi ya nubaru ya lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
4: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu ule mali hiti hum. Aliga ni ule magamu. Itra liyate chidiru mutale.
0: Aria gati Davidi.
4: Karaba gwalamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sekuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhon hamabain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha maa bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gmari nu, buseet na lu hemeidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi ha maa bai huriyo lu, haranda ru luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan direge watubai furume tufain to adigutu titange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye direge walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigong. Hugu ya lema abai huriyu, chanwa tu twege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigong tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, Luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu derege da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun. Darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira. Aba meha salba rusun Israeli na. Lugundu tarinha relerenu bungu yu.
6: Lebi ba asalba rabili sioni. Aba mele ibe mungriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama. Dame le nagida rune hafiku.
0: Lagu gano le luagu ti asalba runi. Barua tinha huriu keisi laga ni ubungyu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suyna gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungyu nun, aninye gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara gien lira, lun tilasubu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bai bungyu lun, Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya wena rigu lumege gu abameme ugubu. Rukali bungu amya wena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan rukali lubai bungu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiani le wadabe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Le garufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau emenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun, Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba, afa gua huma lun Adiga ni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga humai sun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya guda luago. tarinha le reno bungio.
7: Aulu bai na fai da gut na grige lo hariba linha borime.
0: Arinha gatiginha bungio.
7: Ahi lama habai bagani rubai ini hum. Ahi maga bu habai rubatuna hum. Itara lupa badugu lu laika agunia usigan.
0: Migira guagu da ba bungua lu laganya iru nibu vuribani lubaragin lira ganya be vuribani lau buiti.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nupo de hon ha digubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagali du manufu deiga loi luridu, buidu la bousero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidu nya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidu nya la lubungiu lun lafayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, tariha lereru bungyu.
7: Magamari taba grige ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
7: Hisi la grige pila di bungu kesi hisi ya guagungu.
0: De le hinsi ya bubai madigun tiburibati luni aba, aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyu kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilula rugadu, lige lunti lubay wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masami nera huma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ain debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luagu kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luagu gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furumi ya gwaru kate, mon lumuti una bula la nigu ni le maigi bali. Le ginye maha bai legi furumi ya gwaru kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuni am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi u lun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la digi nilu lichu gui nebesei lu bungyu. Le egi bai furume gwaru kate, le egi nilu lichu gui nebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai. Ruti gini etengi ni lubungi lau kate le gayara bai le gini segun la finye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. aha wawe wawe nya segun lugunda bungyo itara linya lubaiti dandu lida ibagari kaisi lida oweni lani Kristu wagia hilati Kristu aba ya labagari dunlun wabure mebaila viwanyo wagia yebe hilanyo yebe ahen buguya ka wagu bichi galidunu bibiri ka wagu banuga ikaini kata bungyo rigunye lun laguse ragdun ani sun wagia waranu baligibu gye lun wagusenu kaisi tarinya gulderenu bungyo
7: Finyutu na logu libaga li liye la liye gogori mi. Luago haku drogu bala sun brike nilipu ye, ani gufe sete ine sun ye inibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lida, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate vie tilu ain ti banyawari hala finya biduhe lau kate le baigibai mouserun hadibu lau insieni madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bailonwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate Michiga huma lubaiti luga rulatimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyo. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lugayara la videre gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungi u lida libagari yaba grigia la ukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun la lidon figo. O la debili gudun la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bungyo. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun luago le buidu bai hon. Mama regu luago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susereti le aburu hau bai tida lerenu bungyu lun.
7: Nugushi. Abru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagubai tida lerenu bongyo, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buru wati meha dimure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamu ga vemenigi dun tima luago bongyo. Bongyo le ichugu bai gurasu luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabude me Jesu Kristu. Resipi guwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenarinya gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli run framase le adigi ubai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo lereru. Liaibai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyo.
7: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha lego. Neremu baginye luagu uwairi.
0: Tania hanegia lereru bungyo.
7: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tania hanegia.
7: Sun necha lego, sun fulasu alawa hahumai agore uwe.
0: Lania hanegia isa iya tida lereru bungyo.
7: Lepa apa lebih bagus hasil lelu bayi lagu mendirunia nacai ibu ani meni di bawa.
0: Bungyo leh cukup balik meni gini wong bungyo dalam lau ugunda ni luma darangil lida afine lo luago, lo bunyo huma lao emenigini lao lubafu si ferisando. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buin hinya la lao areini lo masubodi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigo. Abirha adina hon lao lufunago titagara dato lago buricata ile, lo mabuli idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibay bungyo nun lao lareini. Lunde seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bay huriyu. E seri bidun nile na digu bay, na purichi ani uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule. Luna nagu banya la hama bay huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bungyu. Luago le gunye mburikate le la digu bay Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bay huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le na digu bay lau lubafu sifirisandu nida. Lun na nigni hama bay huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puri chiani uganu laguti wasal baragile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereno bungyu.
7: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamba luago ufura nda hagie men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la wayasu nabusa iruna digni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iraniri arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunia buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin e Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Idera go humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, idera go taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenki nia lubaiti hon, ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagi agini afinya rubanya luago Kristu no paragi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigo Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bainu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Biblia linya ga au lani ku Kristo au fani wagua nyu linya funagi ya Kristo da waguat na funagi lwagu guruwa lwagu hufulese o dilida niri habadi seira tenki niya lubungi lwagu mabadi seira gudun na niyaba hidage loidege kurisipu luma gayu itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula narita kunyengu eto lwagu badise gda nani ginye esu tefana si hausun tila na luba marita guntina ahin badise gda nubai amu mauna halumbut na krista badise ha launa hanyadi na apuriche yuganu lwagu tila salbaru ninyo grigi mama lawa apuriche ani lau lichu hau ugirinya lwe lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau guruwa itara linya uganu lwagu tila lonwe kristu lau guruwa kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu ahin won wagiele lumba ya wasalbaru lubafu bungi Lari hari tidak lari nu bungyu.
1: Nadiri cukup ini juga apa cukup yang awal. Nadiri cukup yang friend de friend itu lu ni kata.
0: Kati un hula le cukup yang awal. Ole arufa dah bayi lelur dengan Moisesi. Ole la gasik ini hadi balin buri kata lelan na bole. Adik lali bungyu le cukup lau ubo le lu libidio niga me awal. Lugun dulina le cukup lau bungyu. Migrun lumut ni agrik le lu hasubu diruni lau guanari le cukup hau. Lubare gelira, abalaranse o nilun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama, dando huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu leha muga gayara bai lenegela libido niga au lida bungyu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai niduhanyu lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo ni wairi gutinya O hada ginyetnya la iduganyu inyugutinya. Anuwa dira la nya bungyu ha ibidi ya wabanya au segungu bo lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anuwa dira la nya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busiganu hon ha gabafu banya. Anuwa dira la nya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyetnya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
1: Le businye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun lwagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichi an lwagu amukate loidige lwagu Jesu Kristu le adara wagubi lwagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufu dai. Dan meha le nadimure habai hun aba napurichi an ilereru bungyu hun malu hatina naganyiru nun lwaguri dimure le hadimure ha wagirinya chutau. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gung hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wanyakili, lebo limebelu gilititu nganiki grigia,
0: Aba la subu dira gudani bungi won lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age la rita go bungi. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loi dige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri asubu dira isun kate lelida bai bungi. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungi lige veresi birubai. Lungun faranda amani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimure hatiwa, luagu la reini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade li narun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, Lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungi.
1: Kaa gufranda hamali wele sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hanili naru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihi lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati houseruni wa grigia, mabatiwa, weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. la diga au la anegbalin ugano hun luago wasal baragile lugayara baila hafinyero luago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lideragunu nireu hinsiatinu legun flibayil mabungiu. Larita guagudu badun luago ligabri nabagalidun keisi hafinyati luago Kristu lun haje hanin. Lememe luwujeri igambiri le narufu dahabayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubayi. Lun nabai chuno dame le na chuliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guagine, lausun uwa na huma lenin hubai, anahin huma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digbalin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lun honda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun abahuma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na vesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri, le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gidanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidhia tihun luago hagusera gdubay la lanigu bungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lanina ibagari le. Ahin inihen lubayi uribu hagana gu lagu burikate le lanina ibagari le. Kamagi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha, le adigu bai hun sigil lau hagen dagun luegi buiti mati lu higiru lun liberu hon huay ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho ban lida larui ha bungiu meye da guag da huma hungua niha agamari dubanya mamari itunga niha ahudura gubanya honguariwa niha agabara hatinya hamarigu ni magusi niha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiverutinya ni igaduatinya ni bacharuatinya niha nigubali halaguamu lao ibibuni sunha adagu banya libe buri uriba nile sinyaba ihebeluru lidon larue habungu cielo anyahin hidange itarahinya meha ahingueto chibaba lihifigo harumag dawadun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigbe lani bungyo sifi. Aniewa guwati gayarat na digu nile nabusa irun inara nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarat na digu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama na riyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lumu kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu, buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana waluma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bay baruwa ti kaisandu luegne tobatna lumari to afinya bo lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu baruwa tu kaisandu luegne lobatna tumari le afinya bo lagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busailu bay umari le mafinya bay lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinya bany ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Abagnye kate kage babusai rubay buguya vuri ain du gayara lubay basal baruni bumari o kage babusai rubay buguya vuguri ain du gayara lubay basal baruni bumari lausun luguyeri lun til labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubay meha ginye dan le laguar bay bungi lun lun lani gulan. Itera linya naninya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bay saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Anya ginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibilubalin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bay lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun til redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mao bay damuni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubay lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubayti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubay hun. Hao grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libayi murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubayi la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubayi malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubayi malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusun gali dan waba luma ge lubay tigweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bay lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyen kata ilun le teniru lun. Amu ti ginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyu ta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bay haritagwa, lagu buidu lan. gayara tihichu gunu luta dari luta mari idu luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg da watinya lida haritagu. Lagu mon lumutila luta mari idu haru. Gayara ti hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichu gu hamanu haru luta mari idu. Halubai ti ichugu tu haru lum tamari idu buiti hadiga. Hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilila ahin owe tumari gayara ti tamari idu luma le tabuseru afine ti regali ligia luago Kristu lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idunya ta ligia narita gumboi ani afine tina luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa gduti hon guario. Inara ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awansia gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luago mama la kate lewegibay gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Kamalumu lunti rigulinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luago gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lun meigi digia na uvi loe na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wa mari idu tuma aba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lao wa oye sunkei la digini feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bain la tidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye luridu. Lariya haretida liliburu na luridu.
1: Michi ka huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan lem wat mari du li na le fre hon wali la nad.
0: Mama laria gunye bon yu lira hawa guru gu baga so. Laria gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburu du waluru du le. Lugun du dandu le awoha balimua ke si le efre habalin li la nad. Lunti hadigni lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago o mali lubai lelan nasifiri ti dahanigi. Gibe ti funagi e larihi hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga o mali sun lewe megi lubai lwe leheren dun hun agambe wapurichi hani lerenu bungyo. Ibidinya ti san hun. Lida gen la le tempulurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hayuwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginye laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginye lida gen la uganu ligia hayuwa da. Au mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le. Mama gen na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubare gen nadugini. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichiha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sum magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulichiha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi ya purichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi nirun sarago grigi ya lo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi nirun ninya lo kristu. Dan lehagana gwa nyadi na la ha. Labu gine banya lirudu moisesi. Rugwa dna nungu wa labu gine lirudu ligia. Luna ganyi nirun ninya. Lausun mama nyadi na la labu gine lirudu ligia. Luna ganyi iru niya haa mama banya labu gen liluridu moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagia. Lausun labu gen yadina la liluridu bungi. Kei labu gen yadina lubai liluridu kristu. Dan le hama na haa lougwa banya finye. Apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi iru niya. Rugwa tina nungu wa keisi kada havujeri. Grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi. Laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalbaru ni nu, lu gafana abadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lu gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lu hebeluru lidon huraru, hauchatinya lu madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gduni hahureru. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Brunyu na inarihi luagu ubuiduni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira bainu mutinugubu fosu na ilun lagambu nina lue ilubaigie. Neferi durubala larigine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia. Lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburi kate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwari wa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei sitania guni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrigi eiga luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba la rufu ni bundi u lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gong wein urwa milu hadange lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadange aba hawe gong lau lagra gudini ya hong hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bundi u kai hadiga fiu hadange. Aba launa ni bundi u lani angele lu lafara gong ya hilagubay. Susere te sun lehon waguchagu. Aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lemiwa bay lidan lagu muhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu dereg da gwala leibu gun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigl nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura uguni wa hong gwariwa. Nadimure hanya hong, keisi hong grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hongua, ahin buidu lubai le nariangubai hong, lumo mabuidu la. Danle watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. O dipusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inari ni le arinyo wagubai. Gajarati nadugu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu lala nugun. Gajarati nadugu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungi.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gu grigia.
1: Tasa uogo lunti lugo ilafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu geteni luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kabagi ya uwagu hatino ya nuwagu uluweje neji ni ile uwagu we nichi ka sereme.
0: Ahon lubaiti yaiga owata uhadigu mfurume gwari wikate adiga huma isungu bay luhichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lu nagunda ragwagu duninya sungu bay lida sunkate. Mama ruginye nuwagu wa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lu. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Cristo lunha salvaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, luma luago falahumani arufu dani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun. o dan la le la dimure ha bung yu liyum lugu ginye wogeri legi. La diga lau lida li tugunya mi nebe se lun le wairi gubay hada sun grigi. Ni busi garit na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire bung yu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye la diga lau lida ke isi gubayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wogeri. Aho madoura guaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani yahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyo wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyatinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la. Ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu da hati won luagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile. Lunti la subdi uni luagu ni la wagia ni hahibi tilana liliglisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihi la inaru ni lida le arinye wagubai. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nya la afinye banya hatima timatinya. Lauburi fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagien lu haigien luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruku manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau uwa. Sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
1: Oho, nugu bule, lene terenge rupi luagu kufule se. Adika mimi humi kati le. Arita guagu la menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu humi lung arita guanuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu tilongwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gunga luagu, la nichi gu lugubu wabureme. hawlumuti ani guralumuti lasiye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubay saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubay sifiri sandu la dimuriha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibeti luwuyerigu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusurey ubafu birle rua libay wong. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibit ya ubafu lung hadigun milagru, hibi lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigo bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege gu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu, olun hamuga arige irgula sun ugubu, ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
4: Memege irun lumutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
4: Memege inu numutu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni, le anagubay kei ni kata, ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufriti ginye budi le libri. Ahi ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri lumo. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufu dahatinya lagu kate lagu tibungyu larigi ha adagu bay milagru larigi ha reida guagu dubanya sanditinya ha ideha banya ha dundeha banya ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagi sungubay profetagu funagi sungubay arufu dahatinya sungubay Odi sunha gia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, adimure hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, awansa guda lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahanila. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe niaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habe nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kewairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu la lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gontila na ligilik. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen nalinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati. Itara huwia meke si wainna muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida le liburun lurudu.
1: Nadimre ba haulira na fulasule lida amu uye dimure. Numa hayumu nigu ge terencha.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo pay pungi, yo me lo cuquiñe. Apale pedro, apale mafiñeti. La darira cupalungua, la ugafikon la damele, la gambo ni le harina gube. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambe la nigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungi. Aninga galegiye me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum. O adimori hani lida adimori terencha o lafuna guagu duni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luagu tibungi. Dan le la dimori hon lida adimori terencha bian rigu hama grigia adimori ha. O urua ani aban la ginye adimori ha. Lung tigine anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba luma gua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginyati lubay bungi le aninye wagubay lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lung amu gerigia. Lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginya bai ladimuri habungyu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungyu lun ti hagdagu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagaguo. Kaisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kaisi lariyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariyahun lutadimuri ha abawuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linye lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungi hi yumu lugu ginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma yi sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luagu ganu lemeha apurichi anali behun. Luagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le furende inali bei luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufu da gun lungua, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Lari ginye aba la rufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin abaginya larufu dagun lungwa nu, lausun itara ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolo.

0: lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungio. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungio numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungio le numa bai lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristo lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristo lidage oweni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarun ti lubai ginya Kristo lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristo lidage oweni. Malati uganu le wapuriti habai luagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntile gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howegu sungu bay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungu bay laligen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bo wagun, lige me hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu, labu gion lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu, le liro bungiu, labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche wai hon. Kagi ya naganyi rubai lau lira? Ahi hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigi oweni richati nya hamuga haa alinya kubanya.
1: Owa ma, kulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma alinya waguwati.
1: Feri dikita hamuti hagubu itumada kwa lukuitu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon narinya gunye le lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilaligia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe luago ilo ligia. aba lichug ni ugubu le lumbay kada ile. Mama aba labu sun ugubu, amu luhu yeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikata isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idamba la wabagali da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adha angwe firme tibuduri, aba me habuduri yunga.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bay laumua. Ubowaguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digriyanya la. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganye mili lupanfu oweni. Oweni agaygi bukofu lupa ganye ni, agaygi didir agu.
0: Figo limira gule bay oweni, ani lurudu lupafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lupafu wabodeme Jesu Kristu. Lige lupayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigini sensu le hondara gubai hon, Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin ne beluha humo. Mabuse erutina chilugu erigna arihan, busent na neredera gonfiudan huma, ahen buse wabureme. Neredera baja uburgu efesu dari lueyuri pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ya, lausun añahen lazaragu misinieti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luagu wabureme Jesucristo keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesucristo, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hicha agun hongua hon, luma hon sunha ide habanya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagye luagu, adimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uburu gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digedagun lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dunbai itara, lungu gayara la heresi birun digedagun luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagun, lungu ginye heresi biruba la, digedagun lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Eresi biruba ginye digedagu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafubai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge denchu lana oweni. Ani ruwa mali wemeni giluagu. lagu lese fura memba diwa la. Aha wahidera gua lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutiye tengiru ni lubungiu, lagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridun. Hagana guatima. Luago waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubanu luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sunwa da ladigni le larinya gubai lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai wariyagu itara la dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Peseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun. Ani haba hafinyera, ladiga dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
3: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligen naburiha baihun itara. Ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha baru garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu lichiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. apa ni bihin apa onwe bu chansi nyin lunu wadigi maridun luago wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyin lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubo ihon waduhenyu apa nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni la diga waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba inha salvaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keiaba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itara linya keiaba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile. Genege tifunagi hun luago bichu guña la ueri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama guña tu amu girege hun. O gasu wamuri aha gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da tu brunguanyu tu tida wanigi to gayara abo haliha nusun girege asubudira gidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagara da to laburha Kristu guanargu. Abagara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichugubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago weiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule. Le arichara guagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu ge uweiri gun ni le guetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu. Gama lumo uwati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lo gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, anihenge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungi wada. La susere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabri hala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareni. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulani na salbaroni, Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha lileiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu veseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu kubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihe da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalina lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
1: Afinyati, nijia natinu rehamba.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri uwei lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadora wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, Gayara aligiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lun wadigini lugunda wabureme sunwa da. ya wagia yebe bobagu, ya gita wagia yebe cielo. Lugundu, sun wagia, wararan baligibu ya Cristo, lun la gusera gdeniva, lun le recibiruni cada aba la faye ruaja, según buiti o uribati le meja wadugwe, dan meja le ubobagu gidiwa. Keiti subudi wabali, kala linebe wabai bungio, afa aguati walun wafinera gdeninya sun grigia, subudi lali bungio katabala, ani agura batina lu ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao, lwagu lufulesen bungyo. Ain ti malu lun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagma no ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi ya luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi en logo dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tiña lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihani bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo narusu tingi nareini hun, aba nonu hun. Chiluti lueyi resefruni, aba nitere guni.
0: Chiliga lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni kunga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayami wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere huwati buidu wawagu. Anihen da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi ya won, masansira gunti wisi habu hun, gamalumu hugia sans igual hisin habuon. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisin habu huma won kei si vinsin habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uera ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi levima aba iwagia. Kei larinya gubungi guanarega.
1: Nakana ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubo habugi ute, hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finyabanya.
1: Disi huma hawoye linya abure. Magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye beneranu yu, linya larinya guwa abure misunfi kabafa.
3: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri, iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinyagu ni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lao ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lao lachili no titu. Ani mama rigi lao lachili no, lao ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon luagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi dagualigia won luagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. lumo luago jeresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gallara la na finero sun suina gubay huago.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere geragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere geragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariagunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai, lumage furumieti, itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu, malon guantuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyet na luagu weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia. Lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebesei. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni. Lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idebesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, Aniga huma lu luago nupana la luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hu. Ahanya alegi daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha luma banya. Aniga mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uairiguni lu Kristu. Italian lubaiti recibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugurinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Anilungie hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugurinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu dugu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. loi geserbi don lausun hugunfuli lungrugu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun loi le uagubai wapuricheha o geresi birun la amu sifiri loi le resibi humali bai o geresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loi le resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu bali le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila halinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba veju lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luwe ginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadu gi maridu la usaragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadu.

0: heibugun luma bungyu. Nidi heritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebetuni lelumba initiguni huagu. Nidi heritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo loige Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheritina loe lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Loeginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubuyeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohurua gefeintinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri dinumuti ya meha haa adago banya guriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwa igueto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adago wa guribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nidagi. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati. Lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidigie luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburhan yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nauserunu. Segun ubafu lelichu gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
2: Ligara da Paulu honga lasiena. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarugu. Luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luege Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasyebo. Ibiga huma areini luma darangile luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba nulidage lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Wairigu ni lubungi lun sunda itarala. Wairi tu nanigi lau lufudesen higiruni bungiu le agua rubaihun luago lareini Kristu. Lung hasgirun lidon amu uganu luago tia salbaruni. Mama luago inihin la amu uganu luago tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luago ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luago tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luago tia salbaruni hun luwa ili resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibuge bungiu. Busentina funagi neredenu buidu hagibunye grigia. Lunha muga ligia la nabusa irumbai. Mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdiragudini lirounu lu napulichihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ninarun hau ligibuge bungyu luagu inarini la le naburu habai hon. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afiani le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain huriyu lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abu tigu lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michu guntinya abu tigu hagia ni aba iseri luhujeri arufu dahani nu. Lubara gen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichu gubalin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyo nu. Itara kaibu galichuguni wadagmanu lun Feduru lun lapurijani uganu meme ligia honkuri. Ariha umali luagu bungi meme lale na dagi meimbei lidangi fedru, keisi apostolu hada huriu, ligia meme laginye na dagi meimbei nidangi keisi apostolu hada ha mama bany huriu. Keisi subudi lani Santiago, fedru luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutimatinya, luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi e meha, houti meha hama finyati ha mama bai huriyu. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gumbai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligie ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba aricharaguti luagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibugye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da, Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, Arufu da hali la amuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu, Aba larinya guni uganu bui telung Abrahamu lobara megiwa keisi buru wanyula tida liliburu.
4: Abi niruwa ba sunecha ni ubo wa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
4: Inyara wakotia sun hama kufulirutia lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba alichara kuti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu tarin harilelenu bungiu.
4: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura. Ladiga laninya hari.
4: Le agufuliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarin harilelenu bungiu.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungiyo lung Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba lung gajara la lagulu luduni ni lung lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba farama se lung Abrahamu, luma lung ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lung badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lu bai bungi, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuje ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungiu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagunfliru ni le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
4: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu. O idamuni o mama idamuni. Wuguri o wuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyagu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi, lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia, gauni giha mei lalagante, darila chile dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan, abalona ani bungyo liru, le agura hobe titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bay itara lun, la saga runiwa labu gen ginye luru du ligia, lun le resi biruniwa bungyo, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ani lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungyo baba,
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungyo, ayinti liroi bubai bungyo, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungyo, o kei subudi ladun la bungyo, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya, hichagun hungwa kei sidamuni labugyon lurudu, Luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ninu. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga nariña gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagariñe la hamuga meha hagu lunhichugu ninu. Gueto, haga ni hadina funagie, luegi irigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, le habuse rubai lunhadisa da gudunu wawai, lunhauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu, aninyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinyagu bay lurudu. Larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira uto maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubay bungyo lun abramu. Ani ha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribay arabia, ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungyu.
4: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye bayagari duni bung. Lugundu gibe timaba nyatirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungyo, ita ya kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, la susere dun gueto kate sa tania go belerenu bungi tarinya hare
4: boga bungi damuni la usun tiro lugun du sinyati gafara la tiro idamuni lita alaga lo matiro to mama bo idamuni
0: ni duhnyo mama lubaiti tirahuni idamuni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamuni
1: Galatas capítulo 5
0: Se fulla dio Cristo lun libre badio la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamuni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luago ahan la icha agua hungua labugion echu ni lalan na seini luago ugubu meseri bidumba Cristo lun ni kata hun naninya gayali lun furumi guarga uguri le eresi birubali seini luago ugubu Lagu lumti la lagun flirni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei lagu richagua huma lau hagun flirni lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biruni seini lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme Luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Maribati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya ni duhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
4: Isinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalo furi, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Gálatas, capítulo 6.
0: Ni duhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa luago weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa luago le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha den wawagwa diga ikate le buidubay lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luago ugubu. Hadigi ya lun lugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luago lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luago hugubu. Lugajara la hapantaha luago hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sung huguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luago luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Uwarita guni lan le lasamina rubay ladigun. Lumbuga londa rubay lan sun kate lida Kristu. dame buga lagun fuliruni dan ligia, dan du lebri sielu wei, kei le ubo we kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le, lidan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huagon lida na furi idolo. Amuria atina lomo lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gon subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuria tina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuria tina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meliganyi bungyu wawagun, keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu, Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi, lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bai kuriyu lung aba banyala lida. Itara linya la digni aranda uni wadagua. Lau longwe Kristu lau gurua, aba lagumu chaguagu duni uribu le meha hadan bai kuriyu hama ha mama bai kuriyu. Aba laranda ragu duninya biangu bai luma bungiu. Adige ina lanya biangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dando hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lung bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei ha mama bai huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruwe ha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu. Sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichuku bai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deiru bay luegien luadig mari Kristu. Lun hosera gun hungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimei ligia hau sungu bai, ani anihei ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungyo. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwatibagari le nyumbi bai luma ge bungyo hada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri iwijei lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. lida iricer le tima ti luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua, lungnie gayara la lidera gu niña ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kailiyahan yung hubay bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajay hani. Hisnya gua huma huni wagua, itara kai wisnya dun Kristu, aba ledere gira gu lungu wago keisi ideve say luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, mon lumuti ni lung hadimore ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuyitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lung hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
4: Aga kutuwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau. Jusu humai kidani lida katei buiti. Lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau. Haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme. Alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa. Itara luba harufu ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. le hisi abuti tun lumari hisi guati lungu uati grigia me beresenti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta. Ani wagia libri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo ilu itara makai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hisinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo. Lelun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwigu la ta bung ani wejife ligia mebibaga ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gda humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Aniaba la lau la negunia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Ludugu luma ubafu lanna loburiga lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meveyu le wuribabai. Ani larige me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubo idarangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sunkate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsia tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna ha bali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun Rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lumu wabude me Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi la guaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo. E se ele tinha o guia do Jesus Cristo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Filipo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamun ligibuge lurdu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugubay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lubungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye napulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugai. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riga lamuga na dimore hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma. Lun nidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gwa lali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bay lida aba lun laburu chagwa fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bay seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luagu gayarati ginye hasufiri yon luwe Huguya numa Lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayinti rujali luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto, lubarege lida lau

0: una buguni ani buidu la hanigni am grigia huai guanarg mama rigla kate le buidu bai hun haluha alo humai ginya le buidu bai hun am itra meme la li gabri hasamina ru kai meha li gabri la samina ru kristu jesusu lausun meha bungi ra la ligia malu gunti larg ni lirincha kai bungi lubaregi lira aba ligi ni le lani bai aba la degun kai ubuni lau lagura hun kai bugri danti le itra hali kai bugri aba luna budaguago dun tima lungua ani la diga la gamba di aba longwe lau gurua lau sun nibusi garidu na la owe ni lago gurua lige lichu gumbali bungyu linyu age uweirigu ni lung luma iri le weirigu timaba ilida age sungu bay lung dame la hagambu ni sunha sielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri hesusu lung hakudura gu lung gufese tuguya mesun inyanyei lago Jesu Kristu la wabude mebay lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisi tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari runi wa la muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun lige naubabai lida luadigmari Kristu luma lida afaguni. Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. garicha timatina, widu veyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnietna harasa israelina, hada gnietna lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo, luagu til lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha ni aba lun gallara la larinha guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi beinu, barun mutikei ni kata lu gallara baila nasigiru ni Cristo. Segu lau lia, sun kata ile gallara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Cristo Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Cristo. Ani barun mutisungu bai kei ife lun nagainiru ni Cristo. Lunadari lagunun gualida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Cristo buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, Nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Cristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo lun le aganyan ruti lidage Cristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, Lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate ile hun. Lausun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate ile frende wa maalibe. Niduhanyu, ayega humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetinya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Cristo hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, Litu unisun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la purichin uganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha rida huma luago ni kata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Cristo Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo, samina huma luago sun le inaru nibai, Sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uairiguni. Falahuma sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. gumfli huma la ulenaria gubaihun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me lagu harita guayadan la nuagu, maria gutina lagu buli humad na layebe, madari guhinali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabuse rutina hamuga harita gun lagu megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guganu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawun dun le lunbe hibihi ni lumage bungyu, au, Resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resi biru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungi te sun le hemege iru bai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu Aba.
0: Au, Pavlu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sun wada watengiru ni bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salba runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafurasi, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubudiru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, aba larandara gudni bungyu sungubou, da yargu bai lumagua. Dando buricata ile ubo ubai kai burile sielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago gurua terencha burimeha huguya lubungiu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uriba tile hadige bai ahin tigueto aranda la gdaladun bungiu lumagua la ulonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu madase irunga ani madurunga ligibungi gama lumun lun tijerederun direga da gulida hafinye Migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai uganu lan na salveroni le hagambubai. Lege uganu le apurici hubai lida sungubou, leginye na apurici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai la sufriruni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu gubai bungyo non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gudini luweiri irisine le lida abai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungi buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha, Lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate ile karufu daha bai, lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfulirei na luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, Ruhali bungju i seri bagali hun uvara luma Kristu, le ida gnjebe i ferud na lani sun wa figun. Ani gumugo gda lehi wa duwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago da ni bungju lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau lada raguni lagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba la negunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikate le liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inayro ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerede runinya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate ilela na sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikate ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidangi agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatian lagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lida sun kate Ladiga ligie hinsie boi lumbungu. Agubrigu masagiragu ala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubudirigu lida sunkate. Mama rigdanle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sunwada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungu hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani. Kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme Kristu le habudeme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibir baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungu sun grigie.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubudirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa lehun luago marikosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba unwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban laodisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban laodisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, Luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tila na ligilis la odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibay wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu haritago huma luagu na dairunya la binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Waburanyo gara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungi uguchile luma luma ge waburme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, hubaru agwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa bui ti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Arufu da lumuti kate ili luagu uwara gwala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufrira gudu ninya bungiu sunha asufrira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun uguya le asufriru bai itara kei wagia. Lida meweyu le lung bai lachila agun waburime Jesusu Sielu gen lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu. Lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida, Ibagari, ruwa meginye uweirigu ni hun, luagu lareini wabungyu te luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiru lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi murei buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, lenyura gubalungu wa lagu sunkate le lagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gumumuti sa lagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuri dun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya riwuriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiru ni inayra ni lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungiyo lida mbolia igon lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inayra ni hinsi nyeregu ligia wuriba ni hon. Ayinti wagia waduka nyu hinsi etinya lun Kristu. Sunwa da lunti la sereme wamani bungyu huagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu da ni le ruwa maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bailinsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la wesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligie, luma lung gagura su huma luago hasufirinu kei kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu kristu, lung hadise dun loi furumi guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da lahuwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung suwada. Au pabulu, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungyu lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiweruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Haa arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, Ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagi me imbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi hama hun saragu lago wadagi manule hadigubei. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginya hun nidufanyo. Lun hererun honha mahatinya hawadig maridun. Lun hichu gungurasu honha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungubei. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani. Houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesusere duti. Aninhale labu serbei bungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyo gubei bungyu. Ayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lue isun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guag dalon hungua lun sun suina gubei. Arei dalon me huani. Hanigi luma hugubu dayargu. Haruma nyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubei hun. Ani lagumu chubai ladiga ni sun kata ile hida. Niduhanyu, afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyerun. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin bali le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri nya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungyu. uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini katay le tima timati, ani lunti hafinyanu sungu bay luago inarini la. Luago lun la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dun bay lumbungyu, lugayara bay la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luago. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uwairigu ni luma inebese lun bungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungyu hayumu lugugien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hamagasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun, la digni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun grigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati, le deregi wati lubungu, le gine inebe wati lida sun luujeri, bui tikate le, gunda tigine bungu le wasal baragilelao. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere geragumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lao golu, peru la si, o doguo seruburitu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatina, ni lun tagumadiru ni wuri ugiri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kataile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumbay ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa, lubarege lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahni. Inebe habu hagiame, lugundu ahin maguma dinun lubaliña, ugerinya tila na luba. ida lubagi gayara la larihi hau tila naliligli sibungi? Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseria finya tiluai lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me labriha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lungine harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari lan aba reguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le ladiga bay bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lun ti waharun lun sun le adiga lali bay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bulan. Lubaragin lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. iciga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichug bay bungi ubung da meka le hichugun bali tabuti guligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubung. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu alun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua luma laule ba.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ha hilago anya banya umarigu. Ha ari huwabay luago megi hama idemoy. Ahin garahun itubay aba huri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung ti hafunin de irun irahin hagiya lung heten irun furumie. Lung leke mege irubay kadukanyo. Luma lung hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubay hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubay. Rutu muti temeni gin luago bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu. Weyuagu. Ahun tito edegira gubon tungwa lung ugunda nilan na ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun iwa agiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigya le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali bay tumari, tida garda lanna idera waguni. Tore gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboy furumi gwarig amu katei buiti. Ahin ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigo, maburi da bay hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun, aba ginye marasuwa lugu hama. Adahay hayuma lidon sun katei, adimure hakatei le mong lumuti. Ligem nabusa inumbay luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru luk haba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habay urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lung ti lideragu ninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lung ti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
2: Michiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu. Lita alefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lung hanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha musubanya.

0: Lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegnye kristu. Lubaregnye lira lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba garigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa garigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu garigia. Luma buri uribu magumu chaditi hada agrigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agumfuli runi luma bungi. Lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wa magua nyahon ubogun. Sinyaba iginye wanigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun. Lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu. Lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu. Aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungi da hamaliti habagari guanarigu. Lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le. Barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gine bungyo le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha gine gefembe luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba la uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nuwa dirubai bungiyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiyo rugunye wairigu. Sunti gabafu. Haruwa ite uruwaigu. Habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi. Le abagari dubai lida larugonga. Le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiyo. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu. Lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le. Anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibia maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru hanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsinye bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabune me Jesu Cristo. Dan lena yumura gun lu bungyu buago saga na furidu arie buweyuago, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenani ya gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichi gubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige nafinye, ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungyu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Darila amugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibiba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gasu le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubaibun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubaibun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banyabungyu, lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. mabuidun buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sunka aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila lasansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya baidimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, adeng haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati, lubare geme lira, halu habaya rufu da hani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lunga rufu da hani le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lwago inayru ni aba me hadegun gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda baya sufri runi. Rugo ba bungwa lunga bapulitia ni ugano lelala na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufu da hanile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi nyatimati kate le lan na ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginye gua ligibu nye lurudu uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba li tugun ere yi nu i tara lin ya lubai ti ka yara la napoli ca ni ugano le lan na salbaruni a gamba gi dan nei hon sun grigi ya hama ban huriyu i tara lin le sefuru ni na napoli me loi oweni ani le sefuru badin na loi sun uribani are i dalana me luba la ruwe ha sielu ruwa la uweiri guni lun lun sun wa da i tara la mabu i gatun purisika luma lun akila luma hon li duhanyu onesiforu Rei deja erasutu uburugu Korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abien lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, e serbi duti lu bungu aba gnelani Jesu Cristo apostolo. O na halmutina luntima nichugun digda go lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lungine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumage lubarage la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile lebu bai nigiru ni bulagu ubo hule giri bai kureta lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun aba alidihati lunti labagari dumbuidu uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lun lunti aba anigita lumari lunti afinye hama liranhu ni lagu kristu gagamba di Lunginye buidu la houserun luwa ikayara la lichuguni wa hadurun. Labu ngenye lariye han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguwati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me igadua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabai. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai, lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubai gueto, hawagu lupai sanu.
3: Grigi ya kuretan, sunga anda ye hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, Lige lubai ti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani vije tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina. Vije tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigini le buidubi.
2: Tito, capítulo 2
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uaraguabe, arinye gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, deregu dagulida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni ibi ni ginye burinya ha weyanya lunti ginye buidu la hauserun ke isi lani gubungiu lunti mamara sualu guhama mabacharu adun hagiyame lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun lun harufu da hahon urinya ni bune ginya lun hisi hama hamari guhon hisi harahuni hon lun buidu la hachugu haruma hagiya aranse hagiya habinye areida hagiya gagamba di hagiya mekon hamarigu lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu la hachugu ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti itar luba hanagun baga ni nyubusiganu ani sinyambe hadimure ha uriba wawagu veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lun buidu la heseri bidun hon mona bagun hamanyame lun miveru hun hama lun haruma la hagabu di legu muti hama hayubu dirigu lun lari hini wa lida ligabri habaga lidun luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungu le wasal baragile lugundu arugu dalali bungyu lareini won le ida gnye be gayara la hasal banu sun grigia arugu da haina won lu wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubo lu bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugu won wongu ani la ugu deme habu sume waguda ba hela la gunfle nu be menigi la giri budun wa bungyu te wasal baragle hesu kristu ubo wagun lausun luwairigu derege guatilungu lun longwe wagu lun la salbaru niwa lida gesun guribani luma lun la ruma dagd niwa legumuti lun lumutu ni nyawama aran senyo lun wadig ni le buidubay ani ha burikate lun bay barufu dahani itige na gurasu erere heina lau sun ubafu michiga ba lugar luba nguni wa kai mi kata
2: Tito capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya lagu lun tilaha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e gwari e kata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauserun, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidi e gwati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayo lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi si gene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugiri ligia uma le surubai, ani la siya diru nye la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana Nikopolisi lugundu nye imba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu, luma Apollosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. binila ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, lena doirunya boi luegi na purjiha luago Jesu Cristo, na buriha yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun, Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha, ondara gubanya bubinye, kei si tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwada lida lenarita kum buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abimi runi le wabihi bei luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bei luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bei luago Cristo bidangie. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bei woni wagua. Au Pablo, le waya ali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbui onesimu mbui, luago atirida, lun buma baila gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bau nanigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subudi tinu luago badiga bala sigur laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
1: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumu hu dan le, adimure hali wun lida ge liru. Le idan ge bai ladugai ubo, aniru le lun ligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligie meme buingiu bai. Ligie adugu bali sunkati laulereru le kabafu bai. Lari ge lachibu ni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilira mwingi ulu wairi kubaila hawa yangeli. Lasibila li kaisi alaga abba iri inyu kutima ati hawai. Maria nguti bwingi uni haba wai yasu, lu ni haba angheli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
3: Maria nguligia, logu ni haba angheli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me haba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sunani angheli gunu.
3: Laniya gahawagu angheli gu.
5: Adu gati. Lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adega lige lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cedeti baru iha. Eni ama aru iha nile lani nari cagu. Hisi eti lebu iku bai bung. Yere goli gile buli bai bung. Lige niki bu bai. Aku lebu bung yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abulemi, didalaku mesena, adega pumuti bobo, laubuwa bubadega isiebe, lagumu chubosielu, lumobobo, ahi buguya, berege wadu sundan, laweye tukubike idengu, babaru chobuboi, keyaba idengu, lasansi luoba, keidengu, ahi buguya, aba meme medegu, magumu chuboi bibahagana.
3: Maria kutibuinji uniaba woyasu, luniaba angheli,
5: Nyuruma lege nomere, dari nichugu nye baga ni lamu ni ubugudi.
3: Sunga aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lumu buingi uhagi. Auna huti nya lumu, hidera gu niya halumu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
3: Lumu ti luboiti, veteni runtima lumu uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu bali aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo, uganu liginye won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubin won, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboy wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lerero.
6: Kata yang nusa ubi elu basan nerbala hawag, kata yang nusa diri elu beber sebala hawag, atau gumut dia kena buka hawai ahel, gamalumu dagu atau gumut hilau hawai ribuni lumai nebesi, rubu mutinya lawu jisun kata.
3: Dan lubai ti le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini, lau sun lira. Ari hawa muti logo, mama gilila sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ari hawa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawa angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wongu, aha ti lun lomwe Kristu hawa gu sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi. Anilida gieti ginye. Ani busiye ti buingi ulun gafara hama sun lira hunyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwagu hundi biyo, nere mbobuwagu kweli hundina adamu nini.
3: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitubalwagu hundi.
3: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kumaya hundi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba iduhenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hongregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia.
4: ha meha aganau banyakai idamuni ladiga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabu. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwale mafia. Gwento gayarati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la benna kurenyu ngon lu gayara la webeluru. Lidong emera aguni le erense la libibuingyo. Lunti kouniki wama. Siyantik liyemi webeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chiho waliginye uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye libwe webelu balidong emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligena afinye luhwe, didani ganyi, luagu mebelu kwa yalaha, lidong fulasule emera kwagali.
4: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubo. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luagu lisedung veju.
6: Aba lemela kukungi ulida gesun luadi mari luagu lisedung veju.
4: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
6: Mebelu kwenye nidung fulasu le emera kwagari.
4: Laudimure iburile subudi wamuti luagu aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe bu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu adimurehati bu ingyo lida gen le meha larinya gubwe Davidi saragu dan lari gen tida lere rubu ingyo.
6: Ugunye, ani agamba le larinya gubwe bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lunga munga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Faladiga liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubae derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luhuye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligia lunti lubae wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingiu le insi habube ngon. Lugudeme hebulan won, idere go lawame lau larayini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kaisi furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguanarigu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro ule lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadirime inyu tumati laulani lungo. Buingi icha gubali ubaro weiri kutile lung
3: kai buga larin yaguni lu
5: mirar gugu ugunye bugu shibari
3: ariya gatiginye ti da meme libro to lereru mwingi
5: fadi gugu ya lusunda itra ke melo ki se deko
3: da meha le lagano be kristu ya ubogo afuri idati ayumuro goligia meha la umala liherete luma sarago aguiro lubwingi le gabafu bai lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni abalagambu ni bwingio la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda bwingio la usun liro la bwingio kristu chiluti dan lun la rufu duni la gamba di la ulawandu ni asufuruni damba iti uara gwa li sun sun ina gubwe la ula sufurinu nyubu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haun sun haa gagamba di banya lun aba la nugu ni bwingio kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani here yangu tilarinya wagu mfurangu lugundu sinya langu furande humani sugali sarago da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bwingi hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere yangu boi tida gelereru bwingi hu irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
3: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru kristu. Marita kwa wama, luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati, lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubai luagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abini runi le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lu lau hidre gunia hidu henyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen. Arufa da afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banya logo buingio. Awada hama isun. Asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingi hon. Dameha le frama se lubai buingi lu. Avraan logo labini rubai la. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luai lu la finyuru luago. Aba lariyago.
5: Nabini rubadi bustarago. Adiga awme lukibe hama baduga wagon.
3: Agura bahati Avraamu la uguraso. Aba leresi biruni le frama se lubai buingi lu. Dale hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligie lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago. Kayara ti wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen habuingiu. Ani lau kata iligia, sun ha nyimbu ibanya lumbu ingi ulu hasal baron ga yara ti harig dunkurasu wagele afinya li boy logo emeni gini le rula li boy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wajasu wawagu luladaru ni ima waba ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare inti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi fare inti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali Furama selumu gembuingiu. Ani siyente, lasike neruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi fare inti wugurinyu, gowe ditinyu. Ahinti logu Melkisedeku, tatimura halere rubuingiu logu kai logu aban le vingwangili. Ani gayarati, larinya wagun logu lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi fare inti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingyo logo Yesu Kristu.
6: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubai tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati dale lichugun boy habara hon. Ahinti logo Hesusu, le lau boy finyu lichugua lubara lun. Lari henti da lereru muingyo.
6: Finyu bali muingyo, le abure mi, ani masansi rego luboy, laritabu. Aba fadil muguya, lusu wanda.
3: Ligia Hesusu luboy achoru ruboy, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegun, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai mi wala lu sunda masu gari bai lifisu ta kai si fadire lumu ngamu. Lige gayara lu bai la salbaru ninya ha ayara fatubanya lu buingyu li dangele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lu layumwa go lu buingyu awagu. Jesus lu bai ti fadire bai inyu timanti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uribani lina ni figo mi taranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tuma lua isunka ta isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu bae hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarugu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti hesusu adagara guduni abangu weyas lusunda. Dale licha agubu ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadirime le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudi ntima abai lida ge sun le warinyo kubai logo nini laba fadiri inyu tumati wama le itarati ani nyuruha le luwe ge lome relala na larunga inha buingi usielu ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadire inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadigu ni hawadigri mai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lung.
6: Adigu baitia, sun kata i, kisi iyawa tona rufu tukumbu, lagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari darado ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti darado le sun suni nagube memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumi yeti darado ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria gutida lereru.
6: Lania menyari habule mebungio, lachili gobeyo, lunadudu isari darado amalila na huda luma Israel. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hakuchagu, le veyu le nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rubani ya hongua, ni nyelariyebu abure me.
3: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abure me.
6: Nichi kubo iniluludu, litong hasanin aba may nabulu ka nitita hanigi au ba ti habungi te hagiye may nana memege nuo boy lula rufu da poni wa nuwa ko maria mo boy bugiri luli tuhe ni luli bini subudi boy bungi le abule me lugundu ka subudi ruba na sungu boy lumo ge le jiri tima gidi boy dari lumo le boy ni tima boy adagi feruto na nuo boy guriba ni le hetu boy marita kutugi alinami Rabu hafigo lusunda.
3: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri darado. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia. Yarafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: Ladiga liluru no Moisesi. Liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbuingio leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbuingio segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lumhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lun larita kwa gudu ni ya luwagu hafigo sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligue larinya kubai Kristu lu bungiu dan lele belu rubai ubo wagun.
6: Mapu senu tibu adakar ibu ini ibevesi. Rulu tibu awa ugu bunu. Mapu nanti kulau kui adakar ibu ini ibu tawar ibu. Ibu lau adakar ibu ini ibu aku fiko. Apa ti larinya bi? Ibu bihati nau ubo wagun. Lunda dulu ibu gunda lu bungiu tu. Itrakesi guru ini ala muagu ti tambelenu.
3: Furumiye, larinya galu agu mapu sen.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Guduni, ni

0: مدارس حقوق و اسلام تام اهل نریک رو باید بیلا کن لفیه لباغ ریدو اهل فری دیرا لفیه مگون لابادی نلوم
1: وگیا می ترانتی و کئی گریگی ها اگیر بودو بانیا هاری گون ابا هفری دیرو ها دانگیتی و ها اسف رو بانیا لدگا افینی
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani achouruni le gumuti logo wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouruni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani. Ladaga hafinye wagochago lagunda rubai bungi hao. Lau afinyani wasubudire logo bungi ula adigbali ubo laru gulereru le lubaiti ubo le warihu bekwento. Mama lida angie kata ile meha arihuwa bai la dhigiwa. Lau lafinye awele, lichi gaba adagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala awele, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu bungi wa nugubali. Ani tarin hen lereru bungiu logu lubarake boi la meha la nugun enoku gunda la bungiu lau ya ubo wago. Ani siyenti la gunda aru bungiu wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu bungiu gasu wa finye ru logu ani hila ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe Na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili la gura aba la dugu ni le lubaibu buingiu. Aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye. La u la finye abrahamu da le lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubailun. Aba la dugni le lubaibu buingiu. Aba la fridun la gairegien ibidi ogalun halion baila. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la ganon tidan kiempo ligia meme ginye la duga ba isaku. Le liro iluma hakovu le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingiu. Adiga lumuti Abraham sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la diga bebuingiu la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu resibi tuere ilumage buingiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waya lila Abraham lu garu la Nyubui tilu gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasielu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu le siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Tame hale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati ebe lungwa, luledere geru ni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichuguni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lonwe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba latimure han luego lueri kubuingio raguñu luego ligiri lubado la ulafinye jose lubare ke boy lomi arinya gati luego hafri tubala israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamago damele igiruni fulasuligi lau hafinye lagubri moisesi tale lagriya hobi aba haramu duni luego iru hati ladga harihi luego buitu meroila Manufu de tinha lua e luru dule, lichu gube urue. Lau lafinha moisesi, dan levo grihali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, lurue te hibdu. Hime lumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingio, lubare gen lagano buidu, tida luba urue to lani na figo. Risi timati la sandira gulungua, lau la sufri ru unabuguni, lue gen Kristu le lumbe liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi e hibdu. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai laritagun. Lau lafinye moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu urue. Rei deiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, aria gulinya lumbe buingyo le marihimbe. Lau lafinye moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefurini. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logo sedu veio. Aba leiguadun, louba lubarierun uburuguligi. Logo tafinha rabu, tomeha horo, momento boi ura hamaha, magamba de banho. Laduga, taramudinia aria hatinha israelina tubi. Caba hamuga kate nariak? Logo beidanu lun naburha, logo edion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawago profeta. La hafinha, Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efengi. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudniwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ke buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsui na gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi lu hebela gudunia achiluru tinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruhanya ubaru hong angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hong. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hong sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubibuingi ule, emege rubi hun. arinya gale
0: no me giru badi go mi giru no badi
1: kayara ti luboiti warinya gun law afinyani
3: na bore ma bungi litere go balene munufu da badine kapati gayara ma giri ga de ganao
1: harita go huma hawagu ha adun de balu ha priche bale luganu te bungi hu samina huma lebuguru idalinya la meha abagari ani aje ha huma afinye Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu da hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu nile ichugu bwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barilei adakara gudu ni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bau guditu ikiampu agai lagudu. Itara linya gien bau gudilo yuburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanaregu. Kaimo luboiti lung hesusu bau gudi tuwe kiempo agai asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida uba ule uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le ligia lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo etenki uni ligia luu yeribwe atakara guduni le labuse rubwe Bungi wamagi. Ruwa malubaiti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda rabungi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingi logu onigirunu. Hocha huma lun metera gudun huma ni hawadge mari lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubungi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubungi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubungi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Litange oweni honire mudun le weri timabwe le achoro rubalin lidara dobuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weri guni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhenu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu diragudu nye ginye hun Logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese na nugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iganinya honsun tabu tiguligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu igahanya italia na hon. Binela ubuingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weirigu bay, mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Hariengu lule gudeme bay.
5: Buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu
4: hanugu nyaba grige amu loile aba ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habubanyalu ahiti huguya Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. ani baru humau aduru hei na ligi bugi onurudu. Mama funagi hagi adimu rehabanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirige bile dibu, ke bisi yango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, haduga nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurige lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurige agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afin la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gatina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
6: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu, aba labahu du kesi gukiri richagwati.
4: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le la digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu, tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kesi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha ginha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adiga lali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagudubu tungwa. ani buiti ya lao peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure ha buiti logu wagu shi bungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lidage aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukati. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukati. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu laguburi hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisa hun luagu ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubay bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu kubay bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumo ti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubay ti hongu ala bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bailu la salbaha. O lu la gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei. Aba irumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun panto ile mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate ile. Ugia risi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Huha maru hamuti rihadugragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. lausum lira ma fayiru humuti aha nyadagi me bali hichari lagua hanya lebo iti fayiti lige ichiga hiduru ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi me tinha hagie huago rugwa du hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago ani dibuni duke anima luha aransa nyelu hafaru siadi humanya ha madurum banya afarago humanya hilagube madugga hagia ni kata hawege guwa Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuriruni luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligilisi luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyini. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Ladiga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu.
8: dai mele la giri putu ubo wogu. Ibihu baginye weiri guni luma inebese luma gi. Hisi ating Hesu Kristu hun, lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri afinye luagu Kristu. Wago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha loagu areini le bugalumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gini. Hagia ti. Aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu e hada bai hon. Aba la subudiragdu ni bungi hon luagu. Mama balala lida hadani. La gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaruni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu te nyibu be sielu gi. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanereleron bungi.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha aguare lubungi keisi huguchi, bungi le ababe, labuli gaburi, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gine, lubara gine buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida ge oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timat. Lung tilbeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
10: Itara hanyan sun girigi ya te hidu. Liabi haweri te ilufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larien wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luwiri maraso lugu. itara kei habu seruni irahnyi ufigiginya miligi haruma tiluga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye nikio loago, buidu belidi hon.
8: Weli ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere se hama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
8: Aniega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digu nile lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide ya wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugundabe. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadigi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lun luwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanargu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: 1 Pedro capítulo 3
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luago rugu husa, lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta, le ababai ubuidu ni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, Ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abatagua rulun nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gine, mereti mahama wurinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lu laredarunung lida haforidu. Abagri duhama sunhuguya lida uarini Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun. Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebusieti la bagari bu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lan kundan lunti luni giri nungi nyenye wile dimure amribani maria galigie me iyeni dice la loi uribani adiga lele bujibani alu halei terangiru avme la falabani la diga gongi rumoti avabore me bugiu harri chago bani Agambalai hafori e dundu. Anganya ha diguwa ni vuribati. Magunda ti bungi ha.
8: Kapagi ganyana la digu vuribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Fulesi watu ahanya sufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi, luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itara liyan lubai, labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun vuribati. harito gu huma luagu lueni la sufriru Cristo dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lung la ruma du ugubu badisei. Arufu darugu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansen yu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, cuento, vueri tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile, ligia hadumane habi vuriba huwagu, ahinti haguia, agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise, ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hongua hubinye, magulu luhanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu idebe seile heresibiribai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung erei le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua ueriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueriguni, luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu, lau sun luenigu. Fulesei vatun, ahang anabu aloegien lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubahida. ahinya sufrirá bahida gie. Lu mama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura guni libri lurudu. Ni luegie le meter ulidu kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufrirá mutu luegie lanigu la Kristu. Mon lu muti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lu bungiu lu agulira. Tiluha li dan lu lagumeseru. Aguseru ni ani hama gin aguanari gulani gubungiu lagumesera. Ahinti wama giba lube lagumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubei ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamon me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiyan sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburiya halabu gebanya hariyaha huguya. Houcheru guhuma, Lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu, le honini mudun le tima timati, ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, Lugundu tarihan lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha, walubo benhongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, uweiriguni hung demele la chiliru dan ligia. Madikire humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, Loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gulinya mafinya, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungwa lung, derega dagu huma lida hafinye, subudu nyuhume luagu ligia meme laginye, hasufiri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sunfulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la digu babungiu lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von, le ginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Le nanigu bai keisi aba iduhe uara guati. Lu nichigu digu da go lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
8: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei wagia. Lugundum, richago ti wa bungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu ci bungi luma wabureme Jesusu. Rula li bungi sun leme mege rubai von, lau lu bafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu dira gudne in Jesu Kristu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Luma